0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya berapa, Bu?
2: Rp5.000, Mbak.
1: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupee. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MIRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rock silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
3: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
4: Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sio.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya
3: Habar Etam Pro 4R
0: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Promo Tri Samarinda Suara Budaya Nusantara Koran Desa Na ya. Di program Halumno Etam nih masih bersama dengan Mbok Tata. Jadi untuk hari ini Etam akan membahas mengenai tips hemat air ya. Karena juga waktu itu sempat ada warning ya, katanya air laut itu udah mulai masuk ke Sungai Mahakam ya. Jadi memang ada juga himbauan untuk menghemat air karena takutnya airnya kurang bagus begitu ya untuk kita dikonsumsi ya. Airnya untuk dikonsumsi maksudnya ya. Oke, nanti buat Tata bahas lagi, kita sambil dengar lagu ya. Nanti akan bersambung kembali, Bu Sembo.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Ibu-ibu, tante, kakak, julek, bude, bule, semuanya, kalau mau minum obat, ini obat dijamin bikin badan langsing. Saya minum ini satu hari, besoknya langsung kayak body model. Silakan dicek.
2: Kuning. Coba nih lihat, ih, kerennya, ay, masa seminggu aja udah bisa turun 4 kilo?
3: Ah, gak mungkin lah.
2: Loh, itu loh testimoninya udah ada.
4: Iya sih, tapi ada bahayanya tahu konsumsi obat diet. Menurut penelitian, konsumsi obat diet bisa membahayakan kesehatan.
2: What?
4: Seperti ketergantungan, gangguan pencernaan, metabolisme tubuh nggak terkontrol, tubuh kekurangan nutrisi, dan ngerinya lagi bisa kena penyakit komplikasi serius yang bisa berujung kematian loh.
2: Oh no! Ih, seremnya, Bang. Sudah, nggak jadi beli aku.
4: Nah, gitu dong. Kalau mau langsing, atur pola makan sehat sesuai dengan jumlah kalori tubuh. Terus konsisten olahraga dan konsumsi air putih yang cukup. Langsing dapet, sehat juga dapet. Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Oke, Bu Sumbo. Jadi tips hemat air ya yang mungkin bisa teman terapkan di rumah itu yang pertama adalah mengganti bak dengan ember. Jadi ini sering dilakukan karena kalau di bak itu kan kadang keran terbuka ya. Kalau misalnya yang dipakai pelampung ya. Jadi kadang kita nih lupa matikan keran. Jadi mungkin sebelum kita mandi bisa kita isi dulu embernya ya dengan keran tadi. Jadi imunnya sudah selesai mandi dimatikan. Jadi kita tidak lupa gitu ya, karena sayang nih kalau airnya terbuang sia-sia. Kemudian daur ulang air bekas cucian. Jadi daur ulang di sini bukanlah mengolah air kotor menjadi air bersih ya menggunakan batuan filter, tapi menggunakan air bekas untuk keperluan lain, misalnya menggunakan air cucian bilasan baju tuh ya untuk menyiram toilet habis kita buang air itu bisa digunakan gitu ya. Oke, menyapa dulu nih. Halo, salam budaya ya.
1: Halo. Selamat hambat. Salam budaya dan salam.
0: Budaya dan salam, Bosu. Waalaikumsalam.
1: Ya. Air ya.
0: Iya, hemat air nih, Bosu.
1: Kalau saya Mbok lebih bagus mati lampu udah mati air, Mbok.
0: Karena air itu penting.
1: Iya, mendi-mendi itu Mbok, miyang tuh, Bu.
0: Betul.
1: Apalagi dah berkeringatan kayak ini.
0: Nah, ini lagi panas-panasnya ya.
1: Pasar kan bolak-balik, Mbok. Cari yang dicari ada sih sebenarnya, cuma ya tuh keringatan.
0: Jujur.
1: Kalau di rumah anak saya tuh waktu masih di rumah kalau mandi jadi 5 kali sehari habis olahraga.
0: Ngerinya.
1: Mandi. Olahraga keringatan mandi. Tapi dia jalan jam 12 tuh mandi, jalan lagi, mandi lagi.

0: hitam tuh.
1: Iya, hitam, iya tuh, moreng.
0: Berdebu.
1: Makanya saya, pokoknya selama COVID ini, saya dilepas masker, Mbak. Terkecuali saya tamat acara itu kan, nah tuh buka saya memang. Tapi habis itu, ya tutup lagi.
0: Iya, kalau di jalan.
1: Iya, mun air tuh, Mbak. Nah tuh, makanya kan masalah air tuh, Mbak, ya sedikit dengan BHD, Mbak. Sekarang kan banyak apa homestay kata Mbok yo.
0: Iya.
1: Nah itu kan mendi sih kan itu mungkin homestay itu mungkin 20 kamar 30 nah, harus tuh ada harusnya ada ini Mbok. Ini amdalnya tuh Mbok diboleh sebenarnya. Ini tegak nih orang jual anu bebek goreng kan. Ya kan buang kan ke sungai tuh Mbok. Ya kan di parit tuh Mbok. Jadi terkandung pulang tuh. Dipadahi ada di paham-pahamnya.
0: Yeah.
1: Jadi itu sebenarnya diboleh. Jadi BRHD ini kurang greget duanya. Harusnya yang berjualan itu boleh di ya dikatakan di raja mana amdalnya kan kayak itu, Bu. Ada kawan saya Mbok yo berjualan makanan lah Mbok yo. Matnya awak kenal kah? Sebut aja namanya. Tidak tuh asisten kah sekda kah? Bapak anu nih. Kawan saya aja Julpikar Mbok. Duitnya dia ada. Jadi berapa? Mulai itu Mbok 40 juta lebih itu Mbok. Nah, jadi orang berjualan yang tegak apa namanya makanan tuh ya Mbok yo ke sungai di jalan Merapi itu juga besar tuh tegaknya tuh bebek tuh.
0: Iya.
1: Itu pasti dibuangnya ke sungai kan?
0: Ah, diboleh kan?
1: Ya, kan tidak boleh sebenarnya tuh. Cuma ya dia saya ketemu aja dia orang. Sudah saya tamat di era itu sudah saya tembusi gitu kan. Tapi dia tahu jauhkan kita tegak mana. Nah, jadi Mbok mun air tuh juga saya tuh. Bisa sebut merek ya. Saya mau yang isi ulang sekarang kan tuh di yakin, Bo. Nah, jadi saya dari luar kan sebut namanya kan promosi. Jadi mulai harga 12.000 di sana tuh. Sampai 12 kah berapa ingat dah. Sampai sekarang 43.000 kadang-kadang 45 tuh, Bo. Kalau di yang di sebelah sini nih 51.000 tuh.
0: Iya, kalau yang asli ya.
1: Saya 8 dari seminggu pasti apa? Ambil. Jadi saya punya 2 galon, Bo. Jadi bergantinya kan takutnya kehabisan tuh repot. Tapi nak saya tambah lagi syuting. Jadi yang saya jaga tuh, Bo, ginjalnya nih, Bo. Usia kan sudah artinya lanjut nih, Bo. Karena saya tuh, Bo, setiap bulan tuh ini masalah air ya, Bo, ada dengan hubungannya dengan cuci darah kan, Bo, yo. Kita pernah melihat orang cuci darah kah?
0: Pernah, Bu.
1: Ada selangnya kan, Bo?
0: Ada selangnya itu.
1: Nah, sawan di melihat. Nah, itu Mbok di perut melingkarnya, buat berputar-putar kan.
0: Darah tuh dari nah, lengan tuh, kan.
1: Nah, makanya tuh air tuh dijaga tuh untuk minum. Nah, mun masalah air itu Mbok, betepasan saya jarang Mbok betepasan tuh Mbok. Saya betepasan tuh 20 hari sekali tuh Mbok, jarang.
0: Numpuk
1: karena
0: dong.
1: Kan iya baju saya tuh kan saya kan di jalan tuh Mbok ya. Duduk di warung itu kan paling 2 jam, Mbok yo. Nah, tuh, baju itu main di baunya. Jadi kan dengan pengharum itu, terus itu pakai wawangian ya, Mbok. Jadi main di baunya. Dan di lengket di tubuh itu, Mbok. Saya mau pakai. Pokoknya 3 hari, 4 hari kan.
0: Iya.
1: Tapi mau sudah lengket di badan, keringatan nanti mau lagi sama pakai itu, Mbok.
0: Iya, kotor sudah itu.
1: Kotor sudah. Jadi, Mbok, sudah 20 hari saya tuh biasa, Mbok. Tapi kalau saya betepasan tuh, bah, betumpuk, Mbok.
0: Iya, sudah.
1: Apalagi, Mbok. Jadi kan sekalian gitu, Mbok. Jadi seirit-iritnya, apalagi ini kan, ini, apa, air asin kan. Dinaik sih, cuman kan dijaga aja, tampung aja, Mbok. Sesuai dengan saya update terus kan tuh.
0: Betul, infonya kan jadi, gitu.
1: Tampung aja air pokoknya, Mbok. Di rumah nasi tuh, Mbok. Mungkin kita melihat, Mbok. Baskom besar tuh, Mbok, termos itu yang untuk kambing tuh, Mbok. Itu tadi kan baru mulang termos 2 tuh, isi lagi. Jadi penuh isinya tuh, Mbok, di selah jalan tuh susah. Jadi bunyi anak situ, Pak, kapan ini anunya dikuras airnya nih? Ya jangan dulu, soalnya kan masih panas. Kemarau masih.
0: Iya, masih itu lanjut nih.
1: Air susah. Memang kami ya bersiap juga ada 3 gentong drum tuh yang biru tuh, Mbok. Jadi aman-aman sih, cuman kan lebih bagus isi aja. Sempat tahu mulai 3 hari, 4 hari, ya, perlu memasak tegak kambing kan, nah, tengah mati nih ya cari air.
0: Iya.
1: Karena mulai kambing itu, Mbok, teksturnya beda sapi. Tapi saya mau menyuci kambing tuh sampai 6 kali, Mbok. Nah, 6 kali, cuci, habis itu terakhir yang 7. Karena darahnya itu masih ada, tuh, Mbok.
0: Iya, jadi butuh banyak air. Oke. Okay.

0: air, isinya air, Bu Ai. Gunakanlah air seirit-iritnya karena airnya agaknya agak susah. Takut mati maksudnya itu nak, Bu. Ikannya Bu Ai habis sama tam.
1: Iya, dia ada air.
0: Pokoknya tampung aja air sebanyak-banyaknya, Bu.
1: Siap.
0: Terima kasih, Bu Tata.
1: Sama-sama, Jo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari Usu Muhammad juga sudah mulai menampung air karena dia ada yang tahu ya, takutnya pas lagi mati banyu kan kita harus ya menjaga juga ada cadangan gitu ya. Oke, kita mungkin angkat satu lagi ya. Halo, salam udah ya.
2: Udah ya kan salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Busu. Busu siapa nih?
2: Busu Ato.
1: Oh iya, Busu Ato. Biasanya bunyinya kresek-kresek-kresek gitu ya.
2: Ini bagus lah.
1: Ah, ini lancar nih ya di ini sinyalnya.
2: Sinyalnya bagus, kemarin tuh sinyalnya kadang 2.
1: Nah, ini sudah lancar nih ya.
2: Ini ada 4. Alhamdulillah. Masalah apa nih, Bu? Masalah mandi kan?
1: Tips hemat air, Busu. Kalau dari Busu tegak mana?
2: Kalau aku di feeding, Bu, air itu melimpah. Itu di depan, di empang itu air banyak betul.
1: Ini air sumur kah atau air apa nih?
2: Air empang itu, nah, di empang. Coba air jasin. Jadi kalau saya tumbuh, kalau pagi itu sudah berendam sudah. Berendam sudah sampai jam 10 itu. Nanti kalau mandinya dibilasnya paling pakai air sedikit aja.
1: Oh, jadi pakai air itu yang di empang ya, Busu ya?
2: Iya, kan kita kan bekerja di situ, Bu. Kerja itu ngangkat air itu, nah, kan di situ kan ada itu kayak rumput tuh kan? Nah, itu diangkatin, dibuang, soalnya kalau tidak dibuang itu kan mengganggu. Mengganggu ikan-ikan di dalam itu atau dinangkan, makanya dibuang. Jadi saya itu berenang kadang jam 8 sampai jam 10. Nanti kalau misalnya membilasnya itu pakai air anu, Bu, air tawar juga.
1: Iya.
2: Tapi enggak banyak, sedikit aja, paling 1 ember. Kalau ngambilnya jauh, Bu.
1: Nah, di mana tuh ngambilnya, Busu?
2: Ngambilnya sih ya kalau kita naik kapal itu sekitar setengah jam lah.
1: Wih, lawas juga ya.
2: Iya, pakai kapal, Bu. Ada situ pipanya perusahaan kan. Nah, sejenis ini, nah, Bu. Sejenis sumur bor. Cuma dia selang itu besar, pipanya sebesar lengan tuh, nah. Nah, jadi kalau tak ngambil situ, Bu, enggak ada bayar.
1: Oh, gratis ya?
2: Iya, jadi kalau kita pergi situ kadang-kadang bawa girijen sampai 10 girijen, kadang 15 girijen.
1: Karena jauh, jadi sekalian banyak.
2: Iya, sekalian juga nanti di situ bawa juga baju kan segera dicuci, Bu. Nah, itu sudah ya. Jadi itu sudah dipakai masak, dipakai makan, dipakai masak.
1: Mandi, yo.
2: Iya, mandi, tapi sedikit-sedikit aja, mau nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kan cepat habis.
1: Iya, hemat nih ya.
2: Iya. Yang penting sudah disabuni kepala, berenang sudah di air asin, nanti dibilas. Sudah begitu aja. Kalau masak sih, kalau untuk masak ya sedikit aja, paling-paling, Bu, kan. Karena saya ini kalau masa ini ya, saya ini kuat makannya, Bu. Satu kilo tuku masa itu, makan pagi, makan siang, makan malam, habis itu, Bu.
1: Oh, langsung habis nih ya.
2: Kuat kan?
1: Banyak juga nih makannya, Busu.
2: Iya, satu kilo kan pagi-pagi tuh bangun kan masak memang 1 kilo.
1: Iya.
2: Nah, nanti sarapan. Nanti siang dimakan lagi tuh, Bu. Nanti misalnya sore-sore jam 5 tuh kan, atau jam 6, makan sudah lagi tuh.
1: Nah, tenaga buat kerja ya.
2: Iya, jadi masaknya cuma 1 kali, kadang 4 kali makan, Bu.
1: Mantap, Busu.
2: Cuma jarang kita makan sayur, Bu. Kalau di sini kan sayur tidak ada.
1: Oh, jarang ya?
2: Bukan yang jarang, tidak ada.
1: Oh, emang tidak ada?
2: Iya, kan di muara ini kan tidak ada, Bu. Kecuali kita ke kampung, misalnya kalau Konda itu kan, kalau Konda itu kan air kan kecil, Bu. Nah, kalau Konda itu waktunya kita pergi di kampung. Nah, nanti kalau nyorong itu air besar, kita kembali lagi ke empang itu. Di situ kita beli sudah. tempat, tapi belinya tuh bukan kayak model kangkung apa itu, enggak dibeli kalau kayak daun-daunan kan. Mm-mm. Soalnya cepat busuk, jadi yang dibeli itu kayak sayur pari, ya pari kena bu.
1: Oh iya, yang tahan lama ya.
2: Kadang rekol, kadang kentang atau wortel, itu aja bu.
1: Iya, karena susah juga ya.
2: Iya, kalau daun-daunan kan paling dua, kapalnya kalau kangkung satu hari sudah kuning-kuning.
1: Iya, nah, jangan kalau, itu sore dah ini juga.
2: Iya, kalau yang kayak model kol, paria atau kentang itu kan, wortel itu kan tahan sampai satu minggu kan tahan, bu.
1: Bener-bener di pakai kulkas.
2: Jadi kalau lombok itu dibeli juga lombok. Jadi lombok itu di hari itu, bu, kan kalau kelamaan kan dah habis kan kering, bu. Tapi kan kalau kering kan masih bisa digunakan.
1: Bener.
2: Nah, jadi kalau kering itu caranya dimasak lagi dulu, dimasak, direbus, lembek, baru dicobek-cobek. Itu di situ. Tapi kalau ikan, bu, subhanallah di situ melimpah.
1: Iya, karena dekat ini juga ya, bu, sungai.
2: Bukan sungai di Empang banyak. Nah, di sini, bu, kayak model ikan, ikan mujair. Nah, ikan apa sih namanya itu bilang orang ikan pepuyu. Ikan pepuyu, ikan arwah di sini mbok dibilang orang hama.
1: Kenapa tuh?
2: Soalnya dia makanin anu, makanin udang.
1: Oh iya, padahal nyaman juga tuh ikan pepuyu ya.
2: Ikan pepuyu itu mbok besar-besar itu kayak ada kayak sampai 3 jantung mbok besarnya.
1: Jarang jadi, itu yang segitu.
2: Iya, jadi di sini banyak orang mancing mbok. Orang gak tahu dari mana ke mancing itu datang ke sini. Cuma kalau di tempat gunung, bu, sudah dilarang, memang sudah.
1: Iya, karena hama, yo.
2: Bukan. Dulu tuh dibolehkan aja mancing-mancing aja. Kita senang kalau dia mau mancing, kan. Hamanya tuh diambil itu, mak, sekarang kita tak bolehkan. Ada yang jelek sifatnya, bu.
1: Oh,
2: Kalau alasan mancing-mancing, sekalinya, bu, di jala. Di jala itu nanti tikus sudah udangnya, kan.
1: Oh, iya.
2: Udang yang gede itu, kan, bu. Itu kan dibilang kalau mancing-mancing aja enggak apa-apa. Tapi di jalan, bu.
1: Oh, jadi ikut ya yang ini dipelihara tuh ya undangnya?
2: Iya, ikut. Karena tuh sepupuku tuh diketemukan kan. Di tasnya tuh penuh, bu, udang itu, udang gede itu, bu.
1: Waduh, udang gala gitu ya?
2: Bukan udang gala, bu. Apa udang tuh? Kalau kita di sini sih dibilangnya sitoknya itu, nah. Supernya kan. Itu harganya loh, mbok, lebih 100 satu kilo.
1: Wih, mahal.
2: 170. Nah, itu kan kan yang dipasangkan itu, mbok, kalau itu yang diambil. Nah, kan dibilang kalau mancing-mancing aja, enggak apa-apa, mau kamu mancing sampai satu minggu, enggak jadi masalah. Nah, karena kalau dipancing itu, mbok, udang enggak mau makan. Nah, yang makan itu paling ikan arwah, ikan pepuyu, ikan bujair. Itu sudah,
1: yo.
2: Makanya di sini melimpah, bu, ada kepiting, ada udang.
1: Wih, mantap, masya Allah.
2: Iya, makanya aku kalau antum makan kepiting, bu.
1: Ih, nyaman, bu, nih, busu.
2: Bosan kita, bu.
1: Saking seringnya ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Itu aja, bu, tipsnya.
1: Oke, makasih juga, busu.
2: Iya, kalau mandi tuh sebanyak-banyak sih sedikit aja.
1: Hemat air, iya.
2: Tapi sekarang ya aku banyak, bu. Karena kan sudah hujan.
1: Meneh, udah hujan.
2: Nah, jadi irigen tuh penuh semua, mbok.
1: Alhamdulillah keisi ya.
2: Iya.
1: Makasih, busu.
2: Ini dengan mbok siapa sih?
1: Mbok Tata ini.
2: Waduh, pantas memang suaranya busu betul.
1: Alhamdulillah. Iya, busu.
2: Mbok Tata, lagi tugas, mbok ya.
1: Siap.
2: Jaga kesehatan.
1: Busu juga, sehat-sehat selalu.
2: Iya. Terima kasih, mbok, waktunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, itu kisahnya dari Busu Ato ya di Muara Badak. Jadi Sida tuh mau mandi pakai banyu asin aja, habis itu nanti dibilas dengan air bersih begitu ya. Jadi hemat airnya begitu, karena juga di sana airnya ngambilnya susah gitu kan, jauh. Jadi perlu pakai jerigen gitu ya. Jadi memang effort ngambilnya. Di papa yang penting tetap mandi setiap harinya ya, karena juga udara semakin panas, nggak tahu ya apa mbotot aja ya. Jadi kalau malam tuh udah mandi malah keringatan gitu ya, kenapa ya malah udara semakin panas nih ya. Oke deh, karena waktu jam nipis nih, tinggal 6 menit lagi busung Mbok ya. Jadi langsung saja buat tete closing hal bunuh eta. Mohon maaf jika ada yang sempat angkat ya karena waktunya juga terbatas. Oke. Tadi informasi mengenai tips hemat air yang sempat buat tete bacakan dikutip dari laman detik.com. Selanjutnya nih pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan ada program Ode Bekesa. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Sinobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Krone Sana Berau Etno Karnival atau BEC 2026 digelar di halaman kantor Bupati Berau Tanjung Redep dan dibuka Wakil Bupati Berau Gamalis. Kegiatan tersebut diikuti ribuan masyarakat, pejabat daerah, serta pelaku seni lokal di tengah kondisi kemarau panjang dan kabut asap akibat karhutla. Gamalis menyebut BEC bukan hanya kegiatan hiburan dalam rangka hari jadi Kabupaten Berau, tapi juga menjadi ruang memperkuat kebersamaan, toleransi, dan keharmonisan masyarakat. Beragaman, suku asli, dan pendatang dinilai menjadi modal sosial dalam menjaga kehidupan masyarakat yang damai. Karnaval yang menampilkan kostum etnik modern juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pariwisata melalui pengenalan sejarah, seni, budaya, dan potensi Bahari Berau. Kekayaan tersebut dinilai perlu dilestarikan agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Selain aspek budaya dan pariwisata, pelaksanaan BEC turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Ribuan pengunjung memberikan peluang bagi pelaku UMKM, kuliner, dan industri kreatif untuk meningkatkan aktivitas usaha di Kabupaten Berau. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Pintu teater satu telah dibuka.
4: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang nonton horor yuk.
5: Aduh Yang, tapi...
4: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
5: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
4: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
5: Tapi Yang...
4: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.

Iya, Suara Budaya Nusantara, kerennya sana ya di program Ode Bekesah. Kali ini temanya flora dan fauna. Jadi mau Tata akan bahas mengenai flora endemik dari Sumatera. Jadi apa aja tuh? Kan yang kita tahu biasanya itu Rafflesia ya, Bu Sumbo. Tapi ternyata juga banyak gitu ya flora lainnya yang harus Etam ketahui nih. Jadi untuk Rafflesia itu yang paling menonjol ya dari floranya, itu bunga raksasa tanpa batang dan daun serta Amorphopalus. Itu dikenal luas sebagai bunga bangkai. Jadi keduanya itu bukan hanya tergolong tumbuhan langka dan dilindungi, tapi juga punya daya tarik ilmiah dan ekowisata yang tinggi. Jadi keberadaan flora endemik ini menegaskan pentingnya hutan tropis Sumatera sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Dan bagaimana lebih lengkapnya nanti mau Tata bahas lagi ya. Kita mendingan dulu lagu yang satu ini.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga.

0: Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, masih membahas flora endemik Sumatera ya, Bu Sombo. Jadi yang pertama nih ada Rafflesia, yaitu genus tumbuhan berbunga yang seluruh spesiesnya merupakan parasit obligat, artinya itu didapat hidup tanpa inang ya. Jadi uniknya ini Rafflesia dipunya batang, daun, dan akar sejati seperti tumbuhan lainnya. Habitat alaminya itu ada di kawasan hutan tropis yang lembab dan minim cahaya matahari ya. Jadi berbeda dengan tumbuhan umumnya, Rafflesia ini bisa tumbuh tegak dengan batang dan daun, tapi dia itu hidup menempel dan tersembunyi di jaringan inang, serupa dengan cara hidup anggrek epifit, meskipun mekanismenya berbeda. Di Indonesia ini ada sekitar 12 spesies Rafflesia yang tersebar di hanya di Sumatera Maha, tapi juga di Jawa dan Kalimantan. Salah satu yang paling terkenal adalah Rafflesia nordi, yang dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia. Nah, diameternya itu bisa mencapai hampir 1 meter, dengan berat mencapai beberapa kilogram. Saat mekar, jadi bunga ini mengeluarkan aroma busuk ya, menyerupai daging yang membusuk. Nah, bau itu fungsinya untuk menarik serangga, terutama lalat yang menjadi agen penyerbuk alami.

0: tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Wow, kenapa kok ngana buang sampah di laut?
2: Opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuat. Cuma buang sampah deh, subeking tak kancing pangana. Deng lagi, laut terluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut nyandak mau mati. Ngana nyandak sayang pak torang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasihan.
2: Oh iyo, pasal deh.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Tadi sudah mau tata bahas mengenai bunga rafflesia ya. Nah sekarang juga ada namanya yang bunga Amor Populus. Nah susah benih namanya itu ya. Jadi flora ini merupakan flora endemik Sumatera, tergolong tumbuhan langka serta dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Ciri khasnya ini bunganya itu ya pada waktu tertentu akan mengeluarkan bau busuk menyerupai bangkai. Jadi masyarakat sering menyebutnya juga sebagai bunga bangkai. Meskipun identik dengan Sumatera, penyebaran bunga Amor Populus ini terbatas di wilayah Sumatera Maha. Tercatat lebih dari 200 jenis Amor Populus tersebar di berbagai kawasan dunia, mulai dari Afrika Barat, Asia hingga Australia bagian utara. Nah, di Indonesia sendiri ya, temukan sekitar 20 jenis bunga Amor Populus dengan 18 jenis di antaranya itu ada di Sumatera. Tanaman ini juga dikenal sebagai bunga besar yang termasuk dalam kelompok umbi-umbian karena tergolong famili talas-talasan.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Iya, kronisannya demikian ya. Ada berkesa hari ini yang membahas mengenai flora endemik Sumatera. Itu buat tata kutip dari laman amp.kompas.com. Selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah akan ada Habretam dan program Jejak Budaya di rangkaian program Samarinda Siang akan dilanjutkan dengan Bu Mira ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Karawaning Sanak pembacaan Maulid Barzanji dalam rangkaian Erau Kutai Kartanegara 2026 pada 20 hingga 27 September mendapat apresiasi dari FKUB Kota Samarinda. Tradisi tersebut dinilai menjadi bentuk inovasi positif yang memadukan nilai budaya dan keagamaan. Ketua FKUB Kota Samarinda Saparudin menilai perpaduan tersebut dapat menjaga tradisi tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Pembacaan Barzanji juga menghadirkan nilai spiritual melalui kisah Nabi Muhammad SAW dan pesan kehidupan yang disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan unsur keagamaan dalam perayaan budaya seperti Erau patut dihargai selama ditempatkan secara tepat dalam rangkaian kegiatan. Hubungan masyarakat dengan kesultanan juga dinilai memiliki nilai historis dan kultural yang kuat dalam menjaga keberlangsungan budaya daerah. Dirinya mendorong masyarakat untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan budaya melalui inovasi yang positif. Perpaduan nilai kultural dan spiritual dalam Erau dinilai dapat menjadi ruang bagi masyarakat menikmati budaya sekaligus memperoleh pesan keagamaan tanpa menghilangkan akar tradisi yang diwariskan. Demikian Khabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Khabar Etam selanjutnya.
0: Khabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Promoter Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat menjelang siang ya kawan di sana. Semoga aktivitas tetap segalanya lancar ya di hari terakhir di bulan September ini. Oh, semangat, bentar lagi gajian. Ya barengan sama Bu Mira kali ini ya, sampai ke dia merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah dalam sajian Samarinda siang. Di perjumpaan awal etam ada jejak budaya hadir ya. Nah, 30 September ini bisa dibilang tidak asing ya bagi Indonesia, karena memang ada sejarah kelam di dalamnya, yaitu gerakan G30 SPKI ya, atau gerakan 30 September. Ini dilepas dari sejarah Indonesia ya, dan peristiwa ini pun terjadi pada 30 September dan dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia PKI toh kroan di sana. Yo, nah tegak apa ya PKI ini sendiri bisa menorehkan sejarah G30 SPKI di Indonesia kendia ya etam. Cari tahu bareng-bareng ya kronologinya tuh tegak apa gitu yo, sambil dikawani dulu nih sama Dartan lagu pop daerah Nusantara.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Melihat lebih jauh ya, sejarah G30 SPKI ini sendiri, Yohkronis Sanak, itu terjadi di tahun 1965 dan diinisiasi oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, yaitu pemimpin terakhir PKI. Menurut buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Brackman, DN Aidit ini mendukung konsep Khrushchev, yaitu if everything depends of the communists, we would follow the peaceful way. Jadi artinya ini kalau di bahasa Indonesia ini, yoh, bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Nah, pandangan ini disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan kalau komunisme itu dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30 SPKI sendiri kemudian dilancarkan pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang menjadi target, langsung menjadi korban gitu ya di kediamannya, sedangkan yang lainnya itu diculik dan dibawa ke lubang buaya gitu. Keenam perwira tinggi menjadi korban G30 SPKI ini ada Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Masti Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo.

0: di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Barusan dikawani lagu dari Kalimantan Barat, ada Pagu Benua Borneo. Yoh, kerana di sana sedikit lagi cari tahu bareng-bareng dan melihat sekilas lagi seputar kejadian G30 SPKI. Yoh, nah apa sih tujuan adanya G30 SPKI ini sendiri? Yoh, kerana di sana. Nah, salah satu tujuan utama gerakan ini adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno. Selain itu, PKI juga bertekad untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Ya, jadi selain itu juga ada beberapa tujuan G30 SPKI ya. Kalau dilansir dari buku sejarah untuk SMK kelas 10 oleh Prawoto. Jadi yang pertama ini menghancurkan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. Kemudian menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Terus mewujudkan cita-cita PKI, yaitu menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Kemudian mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan terakhir, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno ini dilepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional tuh, kroan di sana. Ya, nah itu tadi ya beberapa seputar kejadian G30 SPKI ya, yang setiap tahunnya ini pasti apa ya, selalu terkenang. Terus juga ada filmnya yo, jadi banyak rata-rata tuh dari kanak-kanak pada nonton biasanya di sekolah. Ini cuman supaya sekilas biar tahu sejarah Indonesia tuh perjuangan sangat amatlah luar biasa dan panjang sekali yo, butuh pengorbanan lah istilahnya kayak gitu yo. Dan informasi ini kutip dari detik.com. Kroane sana, dia lanjut lagi setelah ini ada Teras UMKM hadir ngonek tam segalanya. Tetap bersama kami di Pro 4 R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keroaneng sanak meningkatnya minat anak muda terhadap seni di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat membuat kebudayaan mulai dilirik sebagai keterampilan yang perlu dikuasai. Kepala Bidang Kebudayaan Distikbud Kota Samarinda, Barlin Hadi Kusuma menyebut, generasi muda kini mulai mempelajari berbagai bidang seni mulai dari musik, film, hingga tari. Menurutnya, perkembangan teknologi juga membuka kesempatan bagi anak muda untuk mempelajari seni secara mandiri. Melalui YouTube dan TikTok, mereka dapat mengakses berbagai materi pembelajaran pelajaran termasuk tarian. Namun dirinya menilai minat anak muda terhadap seni perlu diimbangi dengan ruang dan dukungan dari pemerintah agar potensi yang mereka miliki dapat berkembang, sebab menurutnya generasi muda merupakan calon pemimpin yang harus melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, dan seorang pemimpin harus cinta dengan negaranya dalam bentuk mencintai kebudayaannya. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
3: Hai. Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
2: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
3: Oh, ternyata hoax. Terima kasih SpongeBob.
2: Jangan lupa saring sebelum sharing.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budi Munayatam Kroning Sanak berapat pada pukul 11 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kali ini Teras UMKM hadir ya, bakal Mbak Mira bagi tips buat etam segalanya yang pengen mulai usaha jual beli tanah gitu ya. Memang tanah ini menjadi salah satu aset yang cukup menjanjikan ya. Heran kalau usaha jual beli tanah tuh bisa menjadi potensi yang bagus untuk dijalanin ya, Kroning Sanak. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita melakuin ya untuk yang mau mulai ya, Kroning Sanak. Yang pertama itu harus survei dan menentukan beberapa titik lokasi strategis. Daya minat dan daya tarik lokasi strategis memang berperan sangat penting benih ya untuk usaha jual beli tanah, karena tiap orang itu bakal mencari tanah yang ada di tengah kota dan dekat dengan segala fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Makanya saat mulai menjalankan usaha ini ya, Kroning Sanak, lakukan survei dan tentuin berbagai titik lokasi yang strategis ya, tanah mana tuh yang bakal dibeli dan kemudian bisa dijual kembali ya. Nah, tentunya masih ada lagi tips-tipsnya ya, Kroning Sanak. Kendia Bu Mira bagi tips untuk item segalanya. Dikawani dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Oke, karena di sana selain ya harus survei dan menentukan beberapa titik lokasi strategis nih, tips lainnya untuk memulai usaha jual beli tanah adalah meneliti adanya surat-surat tanah yang lengkap. Nih, sesuatu yang boleh sampai lupa ya kalau sedang melakukan usaha jual beli tanah. Jadi pastiin tanah yang pengen Etam jual tuh ndi lagi dalam sengketa supaya ndi membuat Etam segala rugi sendiri gitu. Adapun status tanah yang perlu juga diamati supaya benih ndi lagi menghambat keberlangsungan bisnis yang Etam jalani gitu ya. Terus tips berikutnya adalah membuat suatu denah kapling dengan maksimal dan benar. Jadi posisi tanah tuh memang sangat berpengaruh gitu ya. Apalagi lokasinya yang memang memadai itu bisa menguntungkan item segalanya. Tapi jangan lupa ya, ada denah kapling yang juga harus memaksimalkan penggambarannya. Selain untuk menarik calon pembeli gitu ya, item juga bisa merencanakan akses dan lain-lainnya dengan teratur. Abis itu tentuin deh harga yang bisa disesuaikan juga dengan kondisi tanah ataupun juga lokasinya.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kula payu kulu payu lagu Palembang ya Korone Sanak mengantarkan Etam pada pukul 11.49 waktu Indonesia Tengah. Sedikit lagi kebersamaan Etam ya kali ini di Terso MKM. Sedikit tips lagi nih untuk yang gak memulai usaha jual beli tanah ya. Nah, harus menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan broker atau agen. Kalau menjalin suatu kerjasama pastinya dibutuhkan kekompakan ya, serta pihak yang memang berkompeten juga di bidangnya supaya berjalan lancar dan mulus. Oleh karena itu, dalam usaha bisnis ini, Eta bisa bekerja sama dengan broker ataupun agen properti supaya mempercepat terjadinya proses jual beli tanah, dan notaris yang bisa membantu saat pembuatan sertifikat tanah beserta status tanah tersebut. Yo, terakhir, jangan lupa untuk selalu membangun kepercayaan konsumen ya. Ini adalah modal paling awal saat Etam memulai bisnis apapun. Semakin Etam dipercaya, semakin besar juga tanggung jawab dan perjuangan dalam mempertahankannya. Intinya harus selalu jujur, melayani dengan ramah, cepat tanggap, dan juga sabar dan pantang menyerah. Itu tadi ya tips untuk Etam segalanya ya. Siapa tahu enggak mulai usaha jual beli tanah gitu ya. Informasi ini kutip dari daya.id. Setelah ini Etam bakal masuk sesi musik info. Jadi tetap bersama kami di Perempat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keroneng Nesanak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menekankan pentingnya pembelajaran sejarah gerakan 30 September G30S untuk memperkuat kewaspadaan generasi muda terhadap berbagai potensi ancaman terhadap negara. Meski tidak ada edaran pemerintah pusat untuk menggelar nonton bareng, pemahaman sejarah tetap dinilai penting sebagai bekal generasi penerus dalam memahami perjalanan bangsa. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Samarinda Berlin Hadi Kusuma mengatakan pembahasan peristiwa G30S perlu mengacu pada ketetapan dan keputusan pemerintah pusat yang masih berlaku. Dirinya menyebut hingga kini tidak ada dorongan maupun edaran dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan nonton bareng film G30S. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi pentingnya pembelajaran sejarah bagi generasi muda. Dirinya menambahkan pemahaman sejarah penting di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang. Dirinya berharap pembelajaran sejarah dapat membentuk generasi muda yang tangguh, meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman serta memperkuat kesiapan dalam menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Baunya pang sungai ini leh. Tegak apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida odah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Promat Air sama Linda, suara budaya Nusantara, kerohanian sana. Lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini yo, masuk di sesi musik info ya. Nah, untuk cuaca kawasan CRM Yamin ini terpantau cerah beneh ya, kalau di tapi kayak ada mendung-mendungnya sih, ada merok-meroknya di bagian ndak ke arah sepajak gitu ya. Tapi kalau dilansir dari BMKG sih sepanjang hari ini cuaca bakal cerah ya. Tapi kalau misalnya ada hujan ya semoga aja hujan. Terus untuk lalu lintasnya ramai lancar, jadi buat tem segalanya lagi berkendara ya di siang kali ini, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan ya. Tentunya beragam informasi bakal hadir ya, kawan-kawan tem segalanya, sambil tentunya dikawani juga dengan deretan lagu pop daerah Nusantara.

manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Rindu kampung halaman, tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

Koroneng Sanak bagian RI mewajibkan setiap SPPG itu melibatkan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan baku dan atau bahan pangan untuk program MBG. Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan rantai pasok MBG sekaligus upaya memperluas manfaat ekonomi program bagi masyarakat di daerah. Regulasi ini sendiri ditetapkan pada 27 Juli 2026 dan udah mulai berlaku sejak 18 Agustus 2026 yo. BGN mengatakan pelibatan pelaku usaha lokal diarahkan agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Selain membuka ruang bagi usaha masyarakat, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan bahan pangan di sekitar lokasi SPPG. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Chairul Hidayati mengatakan dalam aturan ini pelaku usaha yang dapat terlibat mencakup usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP dan badan usaha milik desa BUMDESA. Pelibatan tersebut tetap harus memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi termasuk aspek kebutuhan dan keamanan pangan. BGN juga menerapkan prinsip kedekatan wilayah dalam menentukan prioritas pelaku usaha yang dilibatkan dalam rantai pasok MBG. Pelaku usaha yang berdomisili dan menjalankan kegiatan usaha di kecamatan tempat SPPG ini berada menjadi prioritas dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan program. Nah, kalau kebutuhan ini belum bisa dipenuhi di tingkat kecamatan, cakupan pelibatan itu bisa diperluas ke wilayah kabupaten atau kota, dan apabila pasokan masih belum tersedia, SPPG dapat memperluas pencarian pelaku usaha hingga ke luar provinsi. Koroneng Sanak. Informasi selengkapnya bisa kunjungi laman website kami di rri.co.id.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sampai di sini Kronik Sana kebersamaan Etam kali ini di Musik Info ya. Lanjut lagi setelah ini mitos fakta hadir ngawin Etam segalanya. Tetap bersama kami di Perompat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keroanek sana tradisi santap bersama masyarakat Kutai Beseprah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia. Pengakuan nasional ini diharapkan mampu memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian tradisi leluhur Kutai Kartanegara. Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura, Dr. Aji Kamar Hakim mengatakan penetapan status WBTB ini bukan sekedar gelar seremonial, melainkan menjadi momentum penting untuk mengembalikan kesadaran kolektif warga akan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Beseprah. Dirinya menambahkan bahwa di tengah modernisasi, tradisi makan lesehan yang beralaskan kain ini menawarkan pengalaman sosial yang khas dan tidak dapat digantikan oleh tata cara makan modern. Melalui status baru ini diharapkan pelaksanaan Beseprah pada Festival Ero mendatang dapat diselenggarakan dengan standar tata cara adat yang lebih otentik dan terpelihara secara konsisten. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
5: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
6: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
7: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Perempatan Samarinda, Suara Budi Nusantara, selamat beraktivitas di siang hari ini ya, yang sudah isi energinya tetap semangat ya, masih ada beberapa jam lagi ya supaya bisa pulang ke rumah alias ya istirahat di rumah ya, karena di sana kan ini masih jam untuk kerja ya, semangat kerjanya yo. Dan kali ini ada musik mitos fakta maksudnya hadir ya, bakal Mbak Mira ajak bicarangan seputar cuaca panas ya. Memang benar sih kalau cuaca panas tegak nih yo, itu bisa berdampak terhadap kesehatan tubuh, tapi di semua anggapan yang beredar yo tentang cuaca panas ini sesuai dengan bukti ilmiah ya. Nah, yang benar mana, yang cuman sekedar mitos yang mana? Nah, ada satu nih yang bilang kalau sunscreen itu wajib selalu digunakan saat cuaca panas. Nah, kalau ini fakta ya kronik sana, karena ini didukung bukti medis. Sunscreen sendiri bekerja membentuk lapisan pelindung pada kulit, dan lapisan inilah yang bakal menyerap atau memantulkan sinar UV dari cahaya matahari sebelum sempat merusak sel-sel kulit. Nah, sinar matahari sendiri mengandung dua jenis radiasi ultraviolet ya, atau UV yang berbahaya, ada UVA dan UVB. Keduanya sendiri bisa menyebabkan kulit terbakar dan memicu kemunculan garis halus serta kerutan dalam jangka panjang. Dengan rutin menggunakan sunscreen, apalagi saat cuaca panas tegak nih ya, itu bisa menurunkan berbagai risiko kesehatan ini gitu ya, kroneng sanak. Nah, kan dia akan lanjut lagi bicarangan mitos fakta seputar cuaca panas ya, dikawani dulu. Kali ini ada lagu Aceh dengan Pusaka.

0: Demandful inflation atau inflasi tekanan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Kamu lagi ngapain?
4: Aku lagi denger perompet RRI.
3: Oh iya, emang bisa? Lewat
4: bisa
3: HP?
4: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
3: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
4: Oke deh, keren.
3: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
4: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Kami udah download nih RRI digitalnya.
4: Kalian kapan?

Banyak orang yang beranggapan nih kerana di sana kalau semakin banyak etam berkeringat tuh makin banyak jual lemak yang terbakar gitu ya. Siapa yang beranggapan tegak tuh nih di antara etam segalanya? Nah, ternyata anggapan ini adalah mitos ya. Berkeringat itu justru merupakan mekanisme tubuh untuk mendinginkan diri saat suhu meningkat. Pembakaran lemak itu terjadi saat tubuh menggunakan lebih banyak energi daripada jumlah yang diperoleh dari makanan gitu ya. Jadi bukan karena jumlah keringat yang keluar gitu, dan produksi keringat juga berkaitan langsung nih sama jumlah kalori yang terbakar tuh kerandeng sana. Terus ada lagi ya yang beranggapan kalau warna air urin itu jadi penanda dehidrasi saat cuaca panas. Nah, kalau anggapan satu ini fakta nih kerandeng sana, karena salah satu cara sederhana tuh untuk mengetahui apakah tubuh etam kekurangan cairan adalah dengan memperhatikan warna urin. Saat cuaca panas, tubuh biasanya kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat sehingga resiko dehidrasi pun meningkat. Secara umum warna urin yang terlihat jernih atau kuning muda itu menunjukkan kalau kondisi hidrasi tubuh masih cukup baik. Tapi kalau urinnya tuh udah mulai warna kuning tua atau pekat, nah perlu waspada tuh kerandeng sana, karena kondisi ini adalah tanda tubuh mulai mengalami dehidrasi. Ini bisa terjadi karena saat tubuh di menerima asupan air cukup ya, apalagi saat cuaca panas tegak nih atau setelah aktivitas yang berat gitu, ginjal bakal menyerap air sebanyak mungkin dari urin sehingga konsentrasi zat sisanya itu sangat tinggi. Makanya biasain tuh kerandeng sana rutin minum air mineral pokoknya air putih gitu sekitar 2 liter per hari supaya di dehidrasi. Kalau makin banyak kerjaannya, aktivitas berat, makin banyak juga minum airnya, di atas 2 liter gitu yo. Lanjut lagi nih, nelingan lagu berikutnya ada lagu Jambi dengan Ikolah Kami.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
4: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
3: Zir, kasihan ya, mah bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
4: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
3: Ayo.
5: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

47 menit sudah meninggalkan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sedikit lagi ya, karena di sana kebersamaan Etam kali ini di Mitos Fakta ya. Nah, pernah di si Etam kerasa cepat lelah saat cuaca panas ya. Nah, ternyata meneh tuh, cuaca panas itu bisa membuat tubuh itu cepat lelah ya, Kroan dan Sanak. Pada dasarnya tubuh manusia itu punya mekanisme bernama termoregulasi untuk menjaga suhu tetap stabil. Saat suhu tubuh lingkungan meningkat, tubuh bakal menyesuaikan diri dengan meningkatkan produksi keringat, dan proses ini pun butuh energi tambahan sehingga tubuh tuh jadi lebih cepat lelah gitu ya. Nah, saat bersamaan tubuh tuh juga meningkatkan peredaran darah ke permukaan kulit untuk melepaskan panas. Proses inilah yang menyebabkan detak jantung meningkat sehingga energi itu terpakai lebih banyak lagi. Makanya etam segalanya tuh bakal

ngerasa cepat lelah gitu. Apalagi kondisi ini bisa semakin parah kalau tubuh kehilangan cairan dan elektrolit tegak kalium dan natrium melalui keringat. Kalau segera ditangani gitu ya, atau diganti, itu bisa-bisa tubuh tuh bakal mengalami dehidrasi ringan. Makanya minum air putih yo. Terakhir, ada yang bilang kalau mandi saat berkeringat bakal menyebabkan panuan. Nah, banyak tuh orang-orang percaya tegak nih ya. Ternyata ini masih mitos tuh koran yang sana. Karena panu tuh sebenarnya disebabkan oleh infeksi jamur Malassezia yang secara alami memang hidup di permukaan kulit manusia gitu. Tapi tegak apa sih panu tuh bisa muncul? Nah, ini bisa berkembang biak secara berlebihan kalau kondisi kulit atom segalanya itu kurang bersih, lembab, atau berminyak. Jadi kalau justru menunda mandi setelah berkeringat, resiko panuan tuh bakal meningkat. Makanya kalau udah keringatan, udah langsung mandi aja gitu ya. Kroningsana, jangan ditunggu lama-lama. Itu yang menyebabkan panu ya. Oke, itu tadi kroningsana beberapa mitos fakta seputar cuaca panas. Yo, informasi ini kutip dari smchospital.com. Sampai di sini juga Mbak Mirkawani Etam Segalanya dalam sajian Samarinda siang. Makasih buat yang masih setia nih manteng merombat Samarinda dari hambat tadi sampai siang kali ini Mbak Mira yang siaran. Ya, setelah ini bakal bergabung dengan Perempat R Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Mbak Mira pamit. Selamat beraktivitas siang hari ini, tetap semangat. Yo, kroningsana, jangan lupa dibawa happy. Sampai jumpa dalam kesempatan, dan tentunya pasti terus tetap setia bersama kami di Perempat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Bo, Kementerian Pariwisata memperkuat langkah keselamatan wisatawan saat beraktivitas di kawasan Gunung Api dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan status vulkanik masing-masing gunung. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya mengatakan keputusan keselamatan mengacu pada data pemantauan dan rekomendasi terbaru dari otoritas terkait. Penguatan dilakukan melalui pemetaan risiko, jalur evakuasi, rambu, SOP keselamatan, serta peningkatan kompetensi pengelola dan pemandu wisata gunung. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival pertengahan musim gugur di China menjadi momentum kebersamaan lintas budaya bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Tianjin. Pelajar Indonesia, salah satu pelajar Indonesia, Beatrice Faustina Jaslin, mengatakan perayaan tersebut membuatnya merasakan kehangatan seperti berada di rumah meski jauh dari keluarga. Ia juga menilai festival tersebut memiliki kesamaan dengan tradisi Idul Fitri di Indonesia yang sama-sama menekankan kebersamaan dan berkumpul bersama keluarga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Yuritiyah dari Perompat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa internet dan juga pendengar Perompat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perompat, pemirsa RN. Tapi kalau sakit hati ya, susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, juga dari video klipnya juga, wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana nih ya, sama teman-teman di Perompat Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perompat Palu sudah ada dengan Kak Ratu Balkis. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya. Gimana kabar, sehat Kak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Panggil saya Day karena Day itu panggilan untuk perempuan yang disayangi.
1: Gitu. Oh oke. Okay. Day itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur.
1: Oh, sih, semua umur ya, sama gitu. Aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya
1: Day. Siap deh kalau gitu, okay. Day Ratu. Siap. Day Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga, ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya luar biasa, seperti di Luwuk juga ada, dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang. Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi ya,
2: kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung gitu.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Daerah hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal sebagai dalam mitigasi bencana. Karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu, dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, seperti itu.
1: Oke, okay, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, daerah itu ya. Oke, okay. Sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Wahid S.Sos selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Day Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Perompat Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Perompat untuk menghubungi ke sana.
2: Iya, baik.

0: di hari ini kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Deratu ya. Silakan.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Ada Bapak Herman. Silakan. Herman, UPTS ESOS Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
2: Baik, baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat-sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio ya, hari ini. Oke, nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya, pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang meluluhlantakkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini, kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
2: Iya, terima kasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku Kajana dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya
1: ya,
2: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu.
1: Ya.
2: Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, itu merupakan satu jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya.
1: Okay.
2: yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia ada, yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
1: Oke.
2: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu apa namanya bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
1: Yeah.
2: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu. Yang saat ini, apalagi kalau kita berbicara generasi Z kanan,
1: yeah,
2: itu mereka akan terlupakan dengan hal itu, malah tidak tahu.
1: Betul.
2: Nah, itu yang menjadi salah satunya. kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingu.
1: Lingu.
2: Lingu itu kan dalam bahasa Kailinya lingu. Artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat terguncang itu kan dikatakan lingu dalam bahasa Kaili.
1: Guncangan
2: ya,
1: gitu ya.
2: Ada namanya bomba talu. Mm-hmm. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih dari itu. Itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
1: Oke.
2: Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naunga, kalau naunga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
1: Oke, berarti memang tenggelam ya?
2: Tenggelam, betul itu. Tenggelam ya. Seperti itu. Itu memang kemarin itu saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Riansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
1: Ya.
2: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
1: Oke.
2: Namun Allah belum mengizinkan.
1: Baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya. Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
2: tahun yang lalu
1: ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti itu ya.
2: Pertama terjadi itu 1938.
1: Oke.
2: Itu. Itu yang terjadi di Pantai Barat.
1: Oke, okay, itu tsunami atau?
2: Tsunami.
1: Oke, okay, tsunami
2: yang
1: ya.
2: Meluluntarkan itu daerah pantai, sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda. Sebenarnya kita, kalau kita masyarakat kita mau berpikir, kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
1: Ya, berarti
2: sebelumnya itu kita sudah ada. Nah, dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu, namanya dia bertutur kepada anaknya, menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
1: Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
2: Betul.
1: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili ya.
2: Iya,
1: betul. Nah, seperti itu turun temurun diceritakan. Kejadiannya walaupun itu berupa penuturan. Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya, kalau saya bilang informasi umum gitu?
2: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang susah kita untuk menulis.
1: Oke.
2: Okay. Itu satu budaya kita itu budaya tutur, karena kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
1: Okay.
2: Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah, itu kita ketinggalan. Akhirnya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu. Sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita. Itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
1: Okay.
2: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
1: Jadi hanya dengan membaca.
2: Hanya membaca situasi alam itu, okay, perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
1: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus ya, yang bisa membaca alam, gitu ya. Ya. Nah, saya mau ke Irwansyah, Ardiansyah ya, oke. Yeah. Nah, Ardiansyah ini kalau kita bicara soal budaya ya, nah, komio dari advokasi budaya. Nah, ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas, berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal, khususnya bicara soal mitigasi bencana? Silakan, ke Ardi.
3: Terima kasih, Pak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu.
1: Oke.
3: Okay. Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
1: Iya. Yeah.
3: Gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur, yang tadinya dia memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan,
1: yeah,
3: atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan.
1: Oke. Okay.
3: Misalnya dalam
1: lagu ya, Kayori.
3: Iya, Kayori. Nah, Kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
1: Yeah.
3: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba, jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, Kami coba dalam bentuk audio visual.
1: Oke.
3: Bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami kada datang toko-toko adat itu biasa seperti itu, Pak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak. Itu secara terang benderang dan benar. Tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti itu, kira-kira, Mbak.
1: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
3: Iya.
1: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuat sebuah naskah? Apakah jadi, teman-teman lakukan itu juga?
3: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami, yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari Arab atau Barat, karena kejadiannya banyak di sana.
1: Iya.
3: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada, ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Gelombang 3, itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data. Itu seperti itu literasi pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya pelabuhan Limbo diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28. Yeah. 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
1: Itu di tahun
3: 1928.
1: 1928 ya.
3: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu pancang daripada tiang pelabuhan itu.
2: Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin, itu pancang.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda-tanda alam tadi, sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke, nah sampai saat ini seperti apa, sudah progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian. Oke. Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu Kayori, Waino dalam satu festival. Yeah. Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak, hanya memang kami tidak berani terlalu banyak bicara karena ini bentuk literasi seperti itu. Yeah. Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data, kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana, itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Oke. Nah, saya mau ke... Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
1: Iya.
2: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti kamu melihat ini.
3: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
2: Oke.
3: Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya topom kita, kalau kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
2: Jono, nah, iya.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu masih banyak di sini berbicara tentang lumpur.
2: Iya.
3: Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur. Iya. Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu semacam literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini.
2: Iya.
3: Tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang
3: orang
2: tahu.
3: Orang tua yang tahu itu. Adapun kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Tuh, seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air, tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Sama dengan balaroa itu. Itu balaroa itu semuanya itu pus air di bawah.
2: Iya. Jadi toponimi tadi ya, penamaan
3: lokasi itu
2: sebagai ada penanda.
3: Betul.
2: Bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya, Nalodo.
3: Nalodo. Jono juga bisa.
2: Jono.
3: Jono itu
2: lumpur ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan, sesungguhnya tumbuhan itu jono itu.
2: Oke.
3: Rumput, tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Oke, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Dia itu dilarang.
2: Rawa
3: begitu. Jadi, itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal kebarit itu, kita punya begitu banyak korban ya?
3: Iya.
2: Ada sekitar 5.000-an nih, kalau 4.000-an.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak lagi
3: itu,
2: ya?
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli
3: Tidak,
2: Palu juga.
3: Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan. Pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman kan, memang masih di.
3: Memang. Allah masih mengizinkan kita hidup.
2: Salah satu itu. Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Karena memang informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang, itu sekitar 80-an tahun mungkin ya, baru terjadi lagi. Jadi makanya orang itu sudah lupa.
3: Iya.
2: Padahal ini apa namanya informasi yang harus diketahui. Gitu.
3: Betul.
2: Ada sebuah risiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya.
3: Gitu, saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan atau toponomi penamaan kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya, sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka. Jadi satu bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
3: kepada
2: masyarakat
3: betul.
2: Yang tinggal di daerah itu
3: ya.
2: Bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali
3: betul
2: tempat jadinya musibah itu, musibah ya, bencana itu ya.
3: Iya. Seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan.
2: Iya.
3: Yang artinya bangunan itu anti gempa. Itu namanya.
2: Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lembah itu bangunannya itu tinggi pada saat itu. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Kok ini seperti ini? Harus rumah ya seperti ini kita bangun.
2: Iya. Oh begitu ya?
3: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada, itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
3: Iya.
2: Ini gedung yang cukup besar ya, kalau untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu, padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
3: Betul.
2: Nah, apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga apa namanya menjadi tempat yang apa ya, kalau dibilang percontohan sih tidak juga gitu. Nah, Martian, apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Itu bisa jadi begitu. Seperti apa?
3: Kalau kita berbicara tentang dulunya, yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya. Teknologi dia. Bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang. Itu dia.
2: Lokal dari kearifan lokal Kaili seperti itu ya.
3: Iya, seperti itu dia.
2: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
1: Karena dia di dindingnya itu, Mbak, dia ada semacam berjongan dari anyaman bambu.
2: Betul
1: itu.
4: Di
1: dinding bangunan itu.
4: Siap.
2: Seperti itu ya.
4: Iya. Daerah tuh.
2: Halo.
4: Iya, daerah tuh ini udah menit 30 lebih ya. Betul. Udah kita bisa buka line praktif ya, dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia khususnya di KL juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya daerah tuh ya.
2: Iya, betul.
4: Siap. Kalau tadi udah kedengaran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya teleponnya di Palu nih, daerah tuh.
2: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
4: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa RRI pendengar perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
2: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
4: Oke, di perempat Jakarta sudah ada yang masuk
2: Jakarta,
4: nih.
2: Oke, silakan.
4: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta dari Mas Haris di apa namanya? Jogja. Ini mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu. Karena kan sekarang ini kita banyak nih ya, bukannya gimana gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, daerah tuh ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah, silakan.
2: Oke. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
3: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
2: Oke.
3: Nah, karena kenapa? Tetapi tidak tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil kita harus memperhatikan itu sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain. Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
2: Oke.
3: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
2: Oke, pasak.
3: Itu lebih pasaknya.
2: Oke.
3: Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dari beberapa narasumber itu mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita lebih aman untuk
2: rumah tinggi ya?
3: Iya, rumah tinggi.
2: Okay.
3: Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
2: Oke. Kalau Pak Ardiansyah sendiri bagaimana?
1: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
2: Iya, Banua Langga.
1: Nah, jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
2: Oke, umpak ya.
1: Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya. Dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon.
2: Nah,
1: ya. Itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada
3: gempa
1: dan tsunami itu.
2: Okay.
1: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di Lembah Palu ini akan kembali tenggelam sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon.
2: Yeah.
1: Itu kira-kira. Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
2: Mas Haris.
1: Ya, Mas Haris.
2: Di Jogja.
1: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu, kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
2: Iya, betul. Nah,
1: aman tidaknya sebuah bangunan, dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.

0: ada perencanaan yang kurang tepat.
1: Okay. Betul-betul. Karena itu. Memang tidak, ya itu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang, iya itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah, memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir, besar, dan baru tahu ternyata ada ini, bicara ini. Di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
2: Boleh, saya mau terima dulu. Silakan.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Farida yang Baratu.
1: Ibu Farida di mana?
3: Ampana, Palu.
1: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam.
4: Ibu.
3: Iya, maaf. Ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
2: Iya, enggak apa-apa Bu Farida.
1: Oke, silakan Ibu Farida.
3: Iya. Untuk cara sendernya assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Itu Kaili.
0: Iya.
3: Asli Palu. Cuma tinggal Menturo di Ampas, Ale.
1: Iya.
3: Iya. Nah, ini kan pas Ibu Farida juga baru on ini le. Jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa? Rumah kecil ya, kemarin kan kita bencana ya, tanggal 28 kemarin sudah 28 Oktober kemarin ya bencana di Palu. Bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu, bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya, karena Ibu Farida baru on ini.
1: Oke. Jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa, Ibu?
3: Itulah, iya sangat ya, untuk kita kalau mengenal kejadian kemarin itu sangat-sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya ya? Untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk kedepannya zaman ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
2: Terima kasih Ibu Farida.
1: Ibu Farida, iya terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
2: Belum ada ya.
1: Bang Jo, sudah ada yang bergabung.
2: Gak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya di Ratu ya.
1: Boleh.
2: Oke, okay. Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo Perempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
5: Iya Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
2: Dei Ratu
5: iya. Sama itu nya
1: narasumbernya ya Pak
2: sumbernya.
1: Ya.
5: Narasumbernya.
2: Silakan.
1: Iya, ada Pak Herman dan Pak Ardiansyah.
5: Oh, Pak Ardiansyah ya, sama Pak siapa satu lagi?
2: Pak Herman. Iya.
5: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
2: Iya.
5: Kalau di Palu apa panggilannya? Bapak ya.
1: Manggil.
5: Oh, manggil. Belajar. Iya, manggil.
1: Itu kayak om itu manggil.
5: Manggil itu kayak om.
1: Iya, itu panggilannya.
5: Kalau Ratu apa tadi?
2: Dei.
5: Oh, kalau di Jakarta, Bo.
1: Itu anak perempuan gitu.
0: Iya,
1: anak laki-laki Hojo gitu.
2: Boleh. Silakan Pak Haji Amsar pertanyaannya.
5: Iya, tentang kejadian 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan, itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu, bata?
1: Satu,
5: okay. Keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan kena di wilayahnya itu, kena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, Jawa Barat itu rumah panggung ada. Kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Kalau sekarang kan fondasi umumnya gitu. Belajar sih. Ya, semoga

0: tiada lagi bencana yang akan datang.
1: Amin, amin.
2: Amin. Ya,
0: terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
2: Baik, silakan.
3: Oke. Makasih banyak ini Pak Ardiansyah terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di Kaili. Yang pertama tadi itu yaitu sistem batu umpak itu tadi, atau batu polande kalau orang Kaili bilang itu. Nah, terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya, gampiri. Gampiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain atau kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu. Sehingga dalam satu bangunan itu, suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping.
2: Yeah.
3: Nah, itu dinamakan bangunan gampiri. Okay. Kalau dalam sistem budaya Kaili. Sehingga itu arsitektur itu dia itu untuk masa lalu itu kan itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang.
2: Kayu
3: antara ya? Tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu.
2: Okay.
3: Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa. Dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum ada ya? Belum ada nyata saya hari ini.
2: Kita kan punya satu Soraja ya.
3: Iya. Apa? Soraja. Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
2: Oke. Okay. Zaman dulu ya.
3: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu memang kemarin masyarakat Lereng sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
2: Tidak goyang sama
3: sekali. Iya.
2: Tidak rumah.
3: Itu bahasanya ya? Masyarakat Lereng kemarin kita sampai kita tanya.
2: Oke.
3: Adapun yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
2: Oke. Okay. Nah, ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu. Dan juga kayu atau batu gitu.
3: Nah, kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu paling tinggi 1 meter setengah.
2: Oke, 1 meter setengah ya.
3: 1 meter ya. Paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman.
2: Oke.
3: Daripada gempa.
2: Dari kayu.
3: Kayu.
2: Oke. Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat rumah?
3: Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
4: Ya, jenisnya kayu ulin.
3: Ulin.
2: Oke, jadi bukan kayu di sini ya.
3: Sembarangan ya.
4: Sebenarnya ada juga.
3: Ada.
2: Kayu di sini.
4: Kayu daerah ada seperti itu.
2: Kayu, akan kita punya pohon kail ya? Apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
3: Kalau itu tidak.
2: Oke.
3: Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada atau saya belum tahu dapat informasinya itu.
2: Okay.
3: Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
2: Kayu ulin
3: iya.
2: Ya.
4: Mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu tadi, kayu kalili itu kan biasanya orang sebut juga silaguri.
3: Silaguri.
4: Itu dia masuk di legenda.
3: Legenda itu, kalau menurut
4: yang dalam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misalnya. Okay. Atau silaguri itu. Seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa Pak Amsal ya?
2: Iya, Pak Amsal.
4: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
3: Sigi Donggala.
4: Sigi Donggala itu rumah tinggi rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat itu Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kapunena di samping masjid.
3: Iya.
4: Okay. Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami, kalau kami komunitas literasi itu, itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang masih tersisa
2: ya?
4: Di Kapunena, Kelurahan Kapunena hari ini.
2: Okay, okay,
4: okay. Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue
3: Jindi.
4: Pue Jindi. Okay. Gitu, atau para mula nama beliau.
2: Oke, okay, oke. Okay,
4: nah, itu. Okay. Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada alkulturasi.
3: Alkulturasi.
2: Oke,
3: okay.
2: Oh gitu ya.
4: Iya. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua.
3: Dua.
2: Dua tangga ya.
3: Dua tangga.
4: Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik, misalnya itu bangunan rumah raja, itu biasanya dua tiang.
2: Harus dua tangga.
4: Kalau rumah masyarakat biasanya hanya satu.
2: Oke, okay, oke. Okay,
4: hanya satu. Okay. Tapi ada yang kedua di belakang.
3: Di belakang.
2: Tetap ada di belakang
4: nah,
2: ya.
4: Nah, mengenai perihal Gampiri. Gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat.
3: Persegi empat ya.
4: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat, kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari Gampiri itu adalah untuk
3: penyimpanan
4: gabah, penyimpanan hasil perkebunan,
2: yeah,
4: untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, Gampiri itu juga di bawahnya itu tempat tadi Bapak, itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah Gampiri adalah posisi, bahkan gabah itu aman, itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale atau
3: tambale, ya,
4: di bawahnya Gampiri itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, yeah, kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya Gampiri itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
1: Okay,
4: karena siap. Itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan Gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Mm-hmm. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya kemarau misalnya.
2: Yeah.
4: Sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di Gampiri itu. Seperti itu.
1: Oke, jadi nah, udah disimpan gitu ya Pak ya, biar ya, apa namanya, orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
2: Benar.
1: Siap. Daerah itu nih seperti udah masuk ke menit 56 nih, mungkin iya, boleh benar, kita langsung apa namanya ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya, ya daerah itu, tapi
2: iya,
1: waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin
2: benar,
1: boleh
2: benar,
1: nih daerah itu dari Pak Herman Pak Herman dan juga Pak Ardiansyah ya untuk closing iya, statement.
2: Silakan, ada yang mau disampaikan.
4: Ya. Jadi terima kasih. Saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya, yaitu Komunitas Literasi Aplikasi Budaya, bahwa bencana itu terjadi ada sebab, ada awal.
2: Yeah.
4: Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan, itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya.
2: Yeah.
4: Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat. Itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya.
2: Yeah.
4: Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan.
2: Yeah.
4: Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan Pak.
2: Okay.
4: Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
2: Oke, okay, oke. Okay. Biar menjadi pengetahuan masyarakat ya, juga secara umum ya.
4: Iya, sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Mari sama-sama kita mau untuk terus belajar, dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi.
1: Okay,
4: warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
2: Baik. Silakan Pak Herman, singkat saja.
3: Betul. Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal.
2: Okay.
3: Yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahannya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa pengetahuan tentang kebudayaannya itu.
2: Baik,
3: seperti,
2: baik.
3: Dan juga salah satu mungkin ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga masyarakat itu punya tanggung jawab. Juga lembaga, baik itu lembaga adat, toko maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu.
1: Oke, siap. Terima kasih.
3: Sehingga ke depan itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan, kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
1: Siap, terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herman dan juga Dera untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih. Oke, terima Pak Herman, Pak Ardiansyah dan juga Deratu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampai jam 14.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deng Sana. Perkembangan zaman dan pesatnya arus budaya modern kini dinilai kian mengikis pemahaman serta kepatuhan generasi muda terhadap tradisi leluhur suku Banjar. Fenomena ini memicu kekhawatiran di kalangan praktisi budaya Kalimantan Timur yang menilai keberadaan ritual spiritual seperti gampiran atau peliharaan goib hingga pakaian adat bagajah gamuling baular lulut makin dipandang sebelah mata oleh generasi penerus. Kondisi tersebut mengemuka dalam siaran kebudayaan Pantas Banjar di Perompat RRI Samarinda pada hari Jumat 4 September 2026. Dalam dialog interaktif, para pegiat budaya mengungkapkan bahwa pengabaian ritual adat oleh anak muda kerap memicu dampak negatif bagi tatanan keluarga mereka sendiri. Salah satu pendengar, Jula Mamat, menyoroti kecenderungan generasi muda yang enggan menjalankan pesan leluhur akibat terpengaruh gaya hidup modern. Menurutnya, skeptisme ini kerap mendatangkan konsekuensi tak terduga dalam acara-acara besar seperti pernikahan. Narasumber Pantas Banjar, Acil Mila, menegaskan bahwa ritual larungan atau pemberian sesaji atau dikenal dengan melabuh bukan sekedar mitos, melainkan ikhtiar menghormati peninggalan leluhur. Pengabaian terhadap prosesi ini acap kali berujung pada peristiwa kerasukan hingga gangguan fisik yang sulit dijelaskan. Meski demikian, para tetua adat tetap mengimbau agar ritual mistik ini dimaknai secara bijak tanpa mengesampingkan keimanan kepada Tuhan. Praktik penghormatan kepada khodam dipandang sebatas menjaga warisan tradisi dan keharmonisan alam semesta. Ancaman kepunahan tradisi Banjar ini menjadi peringatan serius bagi pemangku adat di Kalimantan Timur. Tanpa adanya kepedulian generasi muda untuk mempelajari warisan leluhurnya, kekayaan spiritual Banjar dikhawatirkan tinggal kenangan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
2: Kasihan di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Dendang Berian, waktunya

0: Selamat Merian Karandeng Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Bu Supendi pada hari ini. Karandeng Sana ya sudah di jam 3 lewat 26 Merian Maha nih Karandeng Sana ya. Karena memang tadi sudah langsung mendengar kumandang azan asar Karandeng Sana ya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, jadi asarnya sedikit maju. Jadi Bu Supendi tadi tidak bisa untuk berjumpa dengan Karandeng Sana di awal waktu ya Karandeng Sana. Namun Karandeng Sana di papa, yang penting Bu Supendi akan selalu semangat dan tentunya ceria ya Karandeng Sana untuk mengawani Deng Sana di RRI Propa Samarinda di Sajen Samarinda Merian hingga nanti merapat di jam 7 malam. Di jam 3 lewat 26 Merian ini Karandeng Sana hingga nanti merapat di jam 5 Merian, Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Dendang Merian waktunya tamdang dang dang dang dutan. Nah, bagi Karandeng Sana nih yang hendak tamah bersama kami, silakannya untuk dapat tamah di nomor 0541-7272656 atau dapat gabungan di nomor WhatsApp kami 0811-5819-9984. Kalau Karandeng Sana ingin mengetahui ini lagu-lagu apa saja yang akan dipusingkan pada Merian ini, sudah bisa disertakan ya Karandeng Sana di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda, serta yang ada di live chat kami yang ada di RRI Digital. Baik Karandeng Sana, tegaknya nih sudah ada yang ingin mengetok pintu nih. Sedari tadi ya sudah disabar sih dah tegaknya nih. Coba bisa disenggol terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum Dendang Merian. Mantap Busu Ari, bergoyang Busu. Busu mau minta lagu apa nih Busu, Merian ini? Ini ada lagu dari Weni, Eri Susan. Engkaulah takdirku membunuh rasa, 1, 2, 3, 4, 5. Tangan-tangan hitam, kilau cinta, jangan lama-lama. Egois, pilih aku sama takdir, mau yang mana Busu?
1: Jangan lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama, gitu Busu lagunya Busu?
1: Ya.
0: Oh iya katanya Busu Ari Karandeng Sana ya. Ada salam sapanya Busu?
1: Salam ya.
0: Baik, terima kasih banyak Busu Ari yo.
1: Ya.
0: Itu tadi Karandeng Sana dari Busu Ari di Jalan Juanda Samarinda. Tentu bagi Karandeng Sana yang pertama masih Busu Pendi tunggu nih, banyak benar nih lagunya akan dipusingkan nih. Karena mumpung kumandang azan asarnya sudah etam dengarkannya Karandeng Sana, jadi waktunya sedikit panjang hingga nanti di jam 4 Merian masih ada waktu sebelum etam nelinga habar etam pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah Karandeng Sana. Baik, sudah ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, Busu Pendi sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waktunya tamang dutan.
0: Mantap. Busu, apa kabar Busu?
2: Lain.
0: Ini dengan Busu di M Said yo.
2: Lain.
0: Yah, sama Busu Ato.
2: Iya.
0: Oh, sama Busu Ato. Tumben Busu lemas beneh nih Busu.
2: Lemas ini memang lemas betul, anu ngusing-ngusan.
0: Oh, lagi ini lagi sakit, lagi flu.
2: Iya, ini. Ah.
0: Iya, Pale. Mudah-mudahan cepat sembuh, Pale. Ini mau minta lagu apa nih, Busu?
2: Apa lagunya, Sir?
0: Di sini ada Relakan Aku dari Rara, Penggemar Dangdut dari Irwan DA, kemudian Panggilan Cinta dari Faul Gayo featuring Selviama, D5 dari Gary Mahesa, Sebuah Nama dari Ega Noviantika, Kangen dari Selvina Villa. Mau yang mana, Busu?
2: Sebuah Nama saja.
0: Sebuah Nama.
2: Iya.
0: Weh, sebuah namanya untuk siapa nih, Busu?
2: Untuk Mbak Reni.
0: Weh, untuk Mbak Reni. Weh, banyak penggemarnya Mbak Reni nih.
2: Iya. Untuk
0: siapa
2: lagi, Abdul Rahim.
0: Mbak Yuli.
2: Mbak Yuli.
0: Budi Elsa.
2: Iya, Budi Elsa juga semua.
0: Untuk
2: semua aja, soalnya aku ingin sana.
0: Di papa, Busu. Cepat sembuh, Busu.
2: Lagi tidak aneh, rasanya tidak nak mut-mut juga. Cuma
0: iya,
2: namanya kita memasuk kan.
0: Betul.
2: Sakit-sakit kepala.
0: Iya, mudah-mudahan terhibur Pak Le.
2: Iya, itu aja. Siapa sih Teket?
0: Ini sama Tengi. Ini sama Daeng Fendi nih.
2: Oh iya,
0: Daeng Fendi. Iya, sama Daeng Fendi nih kita.
2: Kalau tadi malam kan kita Teteh Fendi ya.
0: Iya, kalau jangan Teteh, kalau Teteh perempuan, Akang.
2: Oh iya.
0: Kalau Sunda cowok itu Akang.
2: Iya itu, kalau perempuan kan Teteh di.
0: Kalau perempuan Teteh.
2: Oh, kalau laki-laki Kakang.
0: Iya.
2: Iya,
0: ini sama kakang. kalau di Makassar Ji, kalau laki-laki Daeng, kalau perempuan apa?
2: Bisa Daeng.
0: Oh, bisa Daeng juga?
2: Iya.
0: Oh.
2: Kalau perempuan itu kalau dibilang ndok tua betul.
0: Oh, kalau perempuan ndok terlalu tua.
2: Tahu itu Indo apa kan?
0: Tahu Indo.
2: Indo tuh mama.
0: Indo tuh mama.
2: Itu Indo tuh temannya Ambo. Nah, kalau Indo sih cocok dipanggil Indo sudah tua kan. Kalau macam Mbak Putri dipanggil Indo mana cocok?
0: Iya. Masa kalo, Indo Putri kan jadi lucu. Iya.
2: Kalau Putri itu dipanggil Andri. Itu Andri, atau Daeng.
0: Iya.
2: Jangan dipanggil Indo, tua betul.
0: Siap. Mama itu. Makasih, iya. Daeng.
2: Iya, salamnya untuk semua aja ya.
0: Iya, sia-sia Daeng.
2: Bor ini sudah kah?
0: Bor ini belum, nih busu atau enggak. Kedua nih.
2: Sudah aku sebut ke namanya tadi tuh.
0: Bor ini.
2: Iya.
0: Sudah paling pertama tadi disebutkannya.
2: Oh, iya. Buat busu PD lanjut tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Karandeng Sana ya, bersama dengan Daeng Ato di Muara Badak, yang ada di Badak sana, Karandeng Sana ya. Baik, Karandeng Sana ini tegaknya sudah ada lagi yang ingin gabungan ini. Ini apakah bersama dengan Dae atau Mbo atau Pak De atau Bude nih? Coba nih Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam.
0: Nah, ini berarti sama Busu ini, Busu Misran.
3: Busu Misran, luar sama.
0: Iya, gimana nih passwordnya coba Busu?
3: Waktunya kan dan buta.
0: Mantap. Busu gimana di sana Busu? Muara Kaman, mendung enggak, merok ndi?
3: Cuacanya merang.
0: Apa itu merang-merang? Bukan berang-berang.
3: Matelai.
0: Oh, ya.
3: Matelai guanya Deng Ato itu, Deng Ato kan?
0: Deng Ato tadi. Kenal sama Deng Ato?
3: Oh, kenal. Boleh cepat diangkit penyakit cepat sembuh loh, nah. Deng Ato.
0: Amin. Ini
3: itu anu Bang Busu Pendi.
0: Nah, ini
3: Juragan Empang.
0: Juragan Empang. Yang penting bukan Juragan Arjuna ikan ini ya. Ikan apa itu? Ikan lele. Busu.
3: Ya.
0: Ini kan tadi katanya supaya Daeng Ato cepat sembuh. Coba mau minta lagu apa buat Daeng Ato biar cepat sembuh lagi?
3: Oh, lagunya buat Daeng Ato ya kan? Lagunya itu yang nomor 2 itu lagu apa tadi?
0: Ini lagu nomor 2. Berarti tadi ada membunuh rasa.
3: Ya itu aja dah, membunuh rasa aja dah.
0: Aduh, siannya Daeng Ato lagi sakit dikasih membunuh rasa nih. Ada salam siapanya Ndi?
3: Ikan kakap, ikan pandang ya kan?
0: Grecek.
3: Busu Pendi kakap nyamun di pandang.
0: Aduh.
3: Salamnya buat Mbak Reni, sama sore buat Bunda Yuli, buat Daeng Ato tadi.
0: Nah, sampai terputus kan yo, ini Busu Misran saking semangatnya nih tegaknya Karandeng Sana. Baik Karandeng Sana, nanti akan Busu Pendi buka kembali sesi interaktifnya. Namun Etam neringat terlebih dahulu ya, berbagi lagu dangdutnya nih pada meren hari ini. Sabar dulu Karandeng Sana ya, tetap bersama kami tentunya. Jangan berpindah kanal di 98,4 FM di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Dendeng sana, dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

tanggal 091 Aji Suhe Nata Kesuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kerandeng Sana, itu tadi berbagai lagu dangdut yang sudah dipesan oleh Kerandeng Sana. Yoh, ada lagu dari Ega Noviantika dengan judulnya Sebuah Nama. Kemudian tadi dari Ebi dengan judulnya Jangan Lama-Lama. Serta tadi ada persembahan dari Busu Pendi dari Aulia dengan judul lagunya Mahar. Bagi Kerandeng Sana, selagi masih belum pukul 16 nih, atau lebih tepatnya di jam 4 Merian, Etam masih membuka sesi interaktifnya dalam program Dendang Merian di nomor kami 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami 0811-5819-984. Dan Kerandeng Sana juga bisa gabungan di laman Facebook kami di Perompat RRI Samarinda, Kerandeng Sana yoh. Jadi bagi Kerandeng Sana yang ingin mengetahui lagu apa saja yang akan dipusingkan pada Merian ini, silahkan atuh gabungan yoh di laman Facebook kami ataupun di live chat yang ada di RRI Digital. Baik Kerandeng Sana, saat ini sudah ada yang ingin bergabung melalui telepon 7272656. Busu Pendi sapa terlebih dahulu ya, Kerandeng Sana. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya tandan dan dandutan.
0: Wih, mantap kali nih Daeng Abdurrahim.
1: Agak di gunung ini.
0: Oh, di mana nih kok di gunung?
1: Nah, di gunung.
0: Di mana?
1: Soalnya kalau di sana itu di bawah rendah tempatnya, jadi kadang-kadang enggak lama putus.
0: Oh, tapi masih di Batuah.
1: Oh iya, masih di Batuah, masih di kebun ini, kebun sawit.
0: Oh, mantap kali itu Daeng di kebun sawit.
1: Iya, di sini ada 6 hektar lebih.
0: Weh, itu
1: cuma
0: kalau
1: punya teman saya, cuma ya saya ngelola.
0: Eh, enggak apa-apa, tapi kan dapat persenannya itu Daeng. Daeng, ini sembari mengawani Daeng lagi di kebun nih, mau minta lagu apa nih Daeng Abdurrahim?
1: Ada takdir ya.
0: Takdir ada dari Evi Tamala.
1: Takdir karena sebelum kita lahir ya, ada sudah memang ditulis oleh empat malaikat.
0: Betul.
1: Termasuk takdir.
0: Betul.
1: Takdir baik dan takdir buruk.
0: Betul.
1: Ya rahasia Allah Subhanahu wa taala.
0: Benar. Jadi apapun yang Etam lakukan nih, ya semata-mata hanya karena Tuhan, karena Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Iya, kan sudah memang ditulis oleh empat malaikat.
0: Betul.
1: Iya, takdir ya, takdir baik, kodar dan kadar, itu takdir baik dan takdir buruk.
0: Betul. Nah Daeng, nah, ini
1: umur, ajal, rezeki, takdir.
0: Kurang
1: itu kan sudah ditulis oleh empat malaikat sebelum kita lahir ke bumi ini.
0: Kurang satu Daeng.
1: Hah?
0: Kurang satu.
1: Ada empat kan?
0: Jodoh.
1: Rezeki. Rezeki, kan? Dale. Tapi rezeki ini biar misalnya sudah ditulis malaikat itu, misalnya kaya, tetapi dia malas akhirnya juga enggak kaya.
0: Iya, kaya.
1: Makanya di dalam Al-Quran dikatakan innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika kau tidak merubah dirinya sendiri.
0: Betul.
1: Nah, ibaratkan itu masih tulisannya pensil.
0: Iya.
1: Kalau dia rajin, dia kuat kerja, akhirnya berubah.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Nah, tadi itu kalau Daeng, kalau Rambogis itu luas pengertiannya itu.
0: Nah, apa ini berarti, Busu? Nah,
1: luas. Ada Daeng karena dia keturunannya bangsawan.
0: Oh.
1: Nah, gitu nah. Itu Makassar kan kota Daeng.
0: Iya, karena kota
1: kebanyakan
0: bangsawan.
1: Banyak Makassar di sana. Nah, jadi kebanyakan Daeng itu kan dia karena lebih duluan lahir sama keluarganya, dia bilang Daeng.
0: Nah,
1: kakaknya.
0: Kakaknya.
1: Nah, itu kan.
0: Nah,
1: kalau bilang Indo, berarti itu Ambo lawannya.
0: Ambo.
1: Ah, seperti itu kalau dari Perompak Makassar ada namanya.
0: Terputus sepertinya nih. Halo Busu. Wah, iya ini sepertinya terputus ini. Dari Busu Abdurrahim ini. kemungkinan sinyal dari Sida nih kerandeng sana ya. Kalau seperti itu Bu Supendi tutup yo kerandeng sana. Itu tadi dari, berarti Bu Supendi manggilnya bukan Daeng nih, berarti manggilnya Ambo. Tadi berarti sudah ada Ambo Ato sama Ambo Abdurrahim nih kali ini kerandeng sana yo. Masih Bu Supendi tunggu kehadirannya kerandeng sana ya sebelum pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Karena tadi juga sudah disampaikan oleh Sida kerandeng sana bahwa tadi kalau di bawah jaringannya hilang-hilang sinyalnya. Bahkan ini sudah di atas gunung pun masih hilang-hilang kerandeng sana ya. Nah, baik kerandeng sana, sudah ada yang ingin bergabung lagi, Bu Supendi sapa terlebih dahulu di nomor 7272656. Halo, assalamualaikum. Halo. Denang Merian.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Sumisran. Bu Sumisran. Bu Sukutai. Mantap Busu. Busu.
2: Lagu
0: dari Lesti.
2: Lesti ya?
0: Egois.
2: Egois.
0: Iya.
2: Salamnya.
0: Di sini ada mau salam siapa?
2: Busan. Ato. Deng Ato.
0: Deng Ato.
2: Busan. Ago. Terus Deng. Willy. Mbak Erna.
0: Mbak Erna.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, karena di sana mungkin tegaknya nih satu pendengar lagi, karena di sana akan busuk yang diterima pada Marian hari ini sebelum kabar hitam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, assalamualaikum Dendang Marian.
1: Iya, saya sambung ini busuk yang tadi putus tali, gampang disambung.
0: Iya, ini disambung lagi nih, Ambo.
1: Iya, disambung lagi kan. Mm-mm. Gimana? Kalau pulsa banyak, cuma kadang-kadang di sini putus ya.
0: Iya.
1: Kalau tidak ada jaringan. Mm-mm.
0: Ambo, ini ya, karena
1: jadi tadi itu kalau daeng itu yang saya bilang luas pengertiannya.
0: Betul.
1: Nah, seperti pendiri kota Samarinda kan dari Mangkona. Ah, nama aslinya Lemohang. Tapi nama daengnya dari Mangkona.
0: Daeng Mangkona.
1: Nah, itu kan? Itu contohnya.
0: Betul.
1: Ah, ada memang itu jadi jawabannya kalau daeng itu. Kalau orang Bugis itu Andri, Yendri,
0: ya, gitu nah. Andri, Andi.
1: Maksudnya di ada Andrina, ada adiknya. Dia nggak ada, dia lebih tua daripada ya misalnya dia duluan lahir. Yendri, ya kayak gitu. Kalau orang Bugis kan,
0: yeah.
1: Kalau jawabannya. Tapi kalau itu yang saya bilang tadi, luas pengertinya itu daeng.
0: Betul. Siap, Ambo, ini makasih banyak ilmunya Ambo. Ini karena sebentar
1: Indo,
0: lagi
1: Indo, itu lawannya Ambo
0: ya.
1: Indo Ita, kalau di Rimu Sekasar kan Indo Ita. Ambo Ruslan kan kakak makro anunna, begitu anunnya
0: sapaannya, ya.
1: Kalau cara Bugis.
0: Makasih banyak, ini ilmunya jadi nambah wawasan ini Busu Pendi.
1: Iya kang, itu itu yang saya bilang tadi, daeng luas pengertiannya.
0: Iya.
1: Kalau itu daeng itu ke rentetan semua itu dari Andi. Nah, rentetannya itu dia berarti dia ada perempuan yang enggak dia dipanggil daeng karena dia bangsawan. Orang Bugis kan. Ada begitu. Ada misalnya dia kekasihnya daeng. Kekasihnya manggil yang cewek itu daeng. Nah itu yang saya bilang tadi, luas pengertian kalau daeng itu kalau orang Bugis.
0: Jadi enggak cuman semata-mata kalau itu laki dipanggil daeng.
1: Diselesaikan aja konteksnya kalimat itu. Kita melihat konteksnya kalimat itu kan.
0: Iya. Siap.
1: Aya, sapaannya kepada semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda di mana pun berada. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Busu Fendi.
0: Sama-sama Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena dari sana etam akan telinga kabar etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Pelaksanaan tradisi makan bersama beseprah memiliki tatanan etika serta pakem penyajian khusus yang telah diturunkan sejak era kerajaan Kutai Kartanegara. Penataan hidangan yang tertib menjadi cerminan adat masyarakat Kutai dalam menghargai tamu dan rezeki. Secara historis, penataan piring hidangan beseprah disajikan dalam posisi tertutup menghadap ke bawah guna memastikan kebersihan makanan sebelum disantap. Selain itu, wadah minuman seperti gelas bertutup juga disediakan berdampingan dengan aneka jajanan pasar khas Kutai. Aji Komara Hakim menjelaskan bahwa dalam tata cara tradisional, sebelum jamuan dimulai, seluruh peserta akan memanjatkan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama atau sesepuh yang duduk di ujung susunan. Secara teknis penyajian, beseprah terbagi menjadi 3 tingkatan pola. Pola sederhana untuk makan harian keluarga, pola sedang untuk menjamu tamu rumah, dan pola besar untuk hajatan kesultanan atau festival rakyat. Masyarakat juga diinginkan pentingnya menjaga etika kesopanan saat bersantap, seperti saling mendahulukan yang lebih tua dan tidak bertindak terburu-buru sebelum acara berdoa selesai disuarakan. Penerapan kembali tatanan etika yang benar dinilai penting agar generasi muda memahami bahwa beseprah adalah ritual jamuan adat, bukan sekadar santap malam biasa yang bernuansa adab. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
2: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
1: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
2: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
0: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Baik, Randeng Senang kembali lagi bersama dengan Bu Supendi di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Randeng Senang dalam program Dendang Merian. Bagi Randeng Senang yang hendak bergabung bersama kami, boleh Randeng Senang yo. Jangan lupa, tapi passwordnya Randeng Senang, waktunya tam dang dang dang dang dutan. Tentu bagi Randeng Senang yang hendak bergabung bersama kami, boleh gabungan di nomor telepon kami 0541-7272656 atau juga bisa gabungan di nomor WhatsApp kami 0811-5819-9984. Dan bagi Randeng Senang yang saat ini sedang telinga Bu Supendi di RRI Perompak Samarinda, baik melalui 98,4 FM ataupun juga dapat nelinga kami melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store. Karena di sana tentu juga bisa gabungan di live chat kami yang ada di RRI Digital, karena di sana sudah Bu Supendi sertakan karena di sana yo berbagai lagu dangdut yang akan diputar pada Merian hari ini. Tentu bagi Karandeng Sana saat ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami nih di nomor 0541-7272656. Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya Karandeng Sana. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waktunya etang dang dang dang dutan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan Bo Eka.
1: Gak salah.
0: Oh, gak salah, berarti betul. Iya. Ini lagi apa nih Bo Eka di sana nih?
1: Lagi telepon.
0: Oh, lagi telepon. Enggak, maksudnya tadi lagi nyantai-nyantai. Apakah lagi nyemil?
1: Dengerin perumpat.
0: Alhamdulillah. Ini Mbak Eka juga lagi nyemil-nyemil jajan ini nih tadi di studio nih, Bu Supendi. Lagi waduh, makan Pak. Ini, pencoan.
1: Lagi pencoan seger ini siang-siang.
0: Loh, tadi masalahnya Bu Supendi juga baru dikasih nih.
1: Oh gitu.
0: Iya, ada yang ngasih tadi di sini.
1: Ya kalau udah dikasih saya deh kalau dikasih.
0: Ini,
1: nanti ada kebanggaan.
0: Ini tadi salah Bu Supendi ngambilnya nih Mbak Eka. Tadi ya. Kebanyakan ini ngambil yang ini loh Mbak Eka. Sambal serbuk yang dikasih garam juga itu loh.
1: Oh itu.
0: Nah, terlalu betul banyak. Jadi
1: itu.
0: Iya, keasinan. Piye iki jarene gitu yo.
1: Ya mau nikah kali.
0: Mbak Eka, ini mau minta lagu apa nih Mbak Eka? Merian ini dangdutnya.
1: Ada apa lagunya? Aku belum dengar.
0: Nah, ini ada banyak. Ada 1 2 3 4 5 dari Fitri Karlina. Kemudian Tangan-Tangan Hitam dari Febri, Kilo Cinta dari Nilam Sari, Pilih Aku dari Pantura Boys, Tanda-Tanda Cinta dari Rani Zamala.
1: Pilih Aku aja.
0: Ah, Pilih Aku. Disuruh siapa nih? Maksudnya milih. Siapa yang nyuruh milih?
1: Siapa aja boleh.
0: Siapa aja boleh ya.
1: Iya.
0: Ada salam-salamnya Mbak Eka, silakan.
1: Ya, salamnya buat Mbak Yuli, Mas Sore, masuk Mbak, jangan tidur.
0: Nah, masuk Mbak, jangan tidur.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Kalau kata orang Jawa, tidur kok ora wale-wale.
1: Lalu itu, kok mendem lah kagak turu. Terus susu serondeng. Selamat sore. Lu segalanya aja deh.
0: Oke, siap.
1: Aku banyak yang lupa.
0: Ada Mbak Reni, nanti lupa.
1: Lah, ya itu deh nah. Mbak Reni. Siapa lagi, ayo.
0: Bunda Elsa.
1: Bunda Elsa, Mbak Mudrika.
0: Mbak Nana.
1: Mbak Nana, Mbak Mudrika, aku hilang loh nomornya. Nah. Jadi bagaimana ini aku minta nomor nih.
0: Nah, nanti coba. Tapi Mbak Eka ada WhatsApp tidak?
1: Hah?
0: WhatsApp, WA.
1: WA aku aktif sih.
0: Oh. Ada sih sebenarnya ini Bu Supendi nyimpan nih di nomor perempat, nomornya Mbak Mudrika.
1: Karena nanti enggak boleh.
0: Iya, makanya nanti tunggu tanya dulu ke Mbak Mudrikahnya.
1: Iya, Mbak Mudrika, aku minta nomor. Aku lama sekali hilang nomornya nah, dia dulu.
0: Jadi kangen ya Mbak Eka ya?
1: Iya, kangen ngerumpi. Soalnya takut dulu itu kenapa ya?
0: Takut. Kenapa takut?
1: Iya, enggak tahu. Aku takut saja. Terus kenapa ya ganti nomor hilang lah. Ya ini gitu deh Mbak Mudrika, kalau bisa aku minta nomornya.
0: Ada lagi salam sapanya Mbak Eka.
1: Ya, buat Naila.
0: Naila.
1: Selamat sore, Nek. Lama enggak masuk-masuk Naila sini loh sama Kak Ikola.
0: Betul. Kangen ini jadinya ya, Mbak Eka.
1: Ya iyalah. Kangen suaranya Naila sama Kak Ikola.
0: Siapa tahu kalau Mbak Eka mau ke Tenggarong mampir ke rumahnya Naila.
1: Kayaknya tahu aja. Nah. Aku udah tahu. Udah tahu rumahnya Naila bagaimana aku mau mampir.
0: Nah. Nanti biar diinfokan sama Nek Ilas.
1: Iya, aku Tenggarong tuh taunya ya di Tenggarong aja, di kotanya itu. Kalau selebihnya enggak tahu, kalau Maluku aku malah tahu.
0: Kalau
1: Oke, Bu Supendi.
0: Siap, makasih banyak Mbak Eka.
1: Matur suwun ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kerandeng sana, bagi kerandeng sana yang saat ini sedang telinga Bu Supendi dimanapun saja deng sana sedang telinga yo. Silakan yang ingin bergabung sama kami ini semuanya lagu-lagu dangdut kerandeng sana. Jadi bagi kerandeng sana yang saat ini sedang berada di perjalanan, mungkin bingung nih, aduh mau kemana, pusing, dimana-mana macet, mending dengerin Bu Supendi di RRI Perompak Samarinda kerandeng sana ya, berdangdutan kita kerandeng sana. Baik kerandeng sana, ini sudah ada dua penelpon nih sebenarnya kerandeng sana. Coba Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di nomor telepon kami 7272656. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya tam, dang, butang.
0: Mantap, Bu Suago.
2: Bu Sumisran.
0: Oh, Bu Sumisran.
2: Ini Bu Supendi.
0: Apa
2: Bu
0: itu? Supendi. Apa itu?
2: Yang Bunda Ika tadi, Nek Ilas tuh di Mengkawang, di Gang 8, RT 9.
0: Nah.
2: Berdekatan dengan Bu Sukutai.
0: Oh, gitu.
2: Berdekatan dengan Bunda Nana.
0: Nah. Nanti
2: nomornya Mbak Nana ini bisa karena anu di udara ku sabar kesebarkan bisa nih.
0: Nah, kalau di udara nih boleh. Busu, nanti semua benelpon nanti kasihan Mbak Nana.
2: Iya, minta maaf Bunda Eka ya tadi ya.
0: Iya, Bunda Eka.
2: Bunda Eka di situ semua wadahnya tuh jadi satu tuh.
0: Betul.
2: Mbak Nana, Nek Ilas, Bu Sukutai di Mengkerawang situ. Nah. Tapi RT-nya beda-beda.
0: Iya.
2: Kalau Bu Semisan mau rekaman. Nah, kalau Bu Supendi sama Renda.
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Arah mau ke sana.
2: Mau ke sana.
0: Iya.
2: Itu Bunda Eka.
0: Siap.
2: Salamnya buat Bu Sukutai, jual kudus kondeng, buat Naila Siankola, Bunda Eka, wah ini Bunda Yuli, yang di Mengkuring itu siapa ya?
0: Siapa itu Bu Su?
2: Di Mengkuring itu mbok siapa itu?
0: Nah, mbok siapa dah itu? Mbok semua mbok pokoknya ya?
2: Iya,
0: ada ini juga, ada Mbok Dia.
2: Ya, Mbok Dia, Mbok Reni itu nama maksudku.
0: Oh, Mbok Reni.
2: Iya, Mbok Reni, Bu Supendi.
0: Ih, banyak banget ini fansnya Mbok Reni.
2: itu juga Bu Atok tadi ya, Atok ya.
0: Bu Atok.
2: Buat itu Bu Semamat, Bu Samai, Bu Serenjani, Bu Sadusuku, Bu Samdan, ya kan?
0: Iya, betul.
2: Buat yang tadi tuh, yang Deng, siapa namanya tuh?
0: Siapa itu?
2: Yang orang Bugis itu siapa namanya itu ya?
0: Ada Bu Suato, ada Bu Abdurrahim.
2: Ya, Bu Abdurrahim. Batuk-batuk juga di konteng aja masalah.
0: Kasiannya.
2: Iya, kasiannya aja loh.
0: Siap. Makasih banyak.
2: Buat Bu Supendi, semoga pulang hati-hati. Jaga keselamatan. Jangan lupa waspada.
0: Ini nggak mau request lagu?
2: Kayak yang di Pinang, Pulau Pinang itu siapa namanya itu ya?
0: Ah, di belah Pinang 2.
2: Lain, Mbok Nani.
0: Mbok Mudrika.
2: Iya, yang di Pulau Pinang 1000 itu, Pulau Pinang 1000.
0: Oh, iya. Mbok Mudrika. Mbok Nani dah. Enggak tahu kalau Bu Supendi.
2: Bawa gabungan juga tuh Mbok Nani itu, sering nyalami Bu Sumisran tuh.
0: Lama.
2: Rekaman dia.
0: Lama sudah di Nelinga.
2: Wah, Bu Supendi baru hari ini siakan tadi malam, aku belum tergabungan. Malam ini pantat apa, Bu Supendi?
0: Nah, malam ini pantas Kutai sama Bu Suipai yang paling cakap badai. Nah,
2: itu ada pantun nanti, ya kan?
0: Siap, makasih banyak, Bu Su.
2: Pantunnya buah bola, keranji perpan, ya kan?
0: Mm-mm, cakep.
2: Kalau dimakan mabok, ya kan?
0: Grecek. Ayo ada lagi nih pantunnya.
2: Iya, terima kasih Bu Supendi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi ada busu misran tegaknya. Berarti tadi yang di awal bukan busu misran karena ada yang sana ya busu ago. Ini Bu Supendi ini suka tepuntal tapu lilit. Kalau nelinga suara busu misran sama busu ago tuh hampir-hampir mirip karena yang sana. Baik, sudah ada yang ingin bergabung dari tadi di nomor WhatsApp kami karena yang sana. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Dendang Merian. Waktunya etam dangdang dud dud dud tantan.
0: Tang tang tang dud.
3: Dangdutan. Alhamdulillah. Busu Pendi lah.
0: Betul.
3: Alhamdulillah kita ketemu lagi lewat udara busu.
0: Alhamdulillah.
3: Meskipun cuacanya ini merok nih.
0: Betul. Merok
3: merok. Merok tuh mendung enggak?
0: Ya, merok tuh mendung.
3: Ah, ini merok nih.
0: Iya, mendung belum tentu hujan, tapi kalau hujan sudah pasti mendung.
3: Iya, tapi ini ada kaitan kabut, Bang, ini agak mendung nih.
0: Ah,
3: begitu. Mendung tapi berangin, berangin ya. Ini.
0: Ibarat rasa suka tuh bisa jadi tidak cinta, tapi cinta pasti akan suka. Ah, bisa aja, Busu.
3: Iya.
0: Ada mau minta lagu apa nih, Busu?
3: Lagunya apa nih tadi?
0: Ini ada lagu 1, 2, 3, 4, 5 dari Fitri Karlina. Tangan-tangan hitam dari Febri, Kilo Cinta dari Nilam Sari, Tanda-tanda Cinta dari Randi Zamala, Kangen dari Selvina Villa, Relakan Aku dari Rara.
3: Penggemar. Rara.
0: Dari Rara aja.
3: Ya.
0: Oke, siap. Boleh salam sapanya Busu Sulaiman.
3: Siapa tadi tuh?
0: Ada Busu Misran.
3: Busu Misran ya?
0: Iya, Busu Misran,
3: Busu Agok. Oh, kukira Busu Agok itu. Oh iya, selamat sore. Busu siapa lagi lah, Julak Serondeng, selamat sore. Mbok Mudrika juga lah, selamat sore. Busu Jumadi,
0: terus
3: yang ada di Margasari mungkin lagi masih jualannya tuh, selamat sore aja. Mbok siapa lagi ya,
0: Mbok Nana, Mbok Elsa,
3: Mbok Nana, Mbok Eka ya, Pangeran Suryanata, selamat sore. Ya semuanya lah, busu-busu mbok-mbok, panjangan kena.
0: Iya, aman.
3: Iya, jadi sore ini mendung cuacanya, lalu lintas cukup ramai lancar ini di sore hari ini, Busu Pendi.
0: Bener.
3: Terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4, monster-monster juga rame nih sore ini, alhamdulillah. Sambil menggoreng tela-tela juga nih kan. Ada ini ading-ading kita sekolah juga ini masih yang mengaji nih, yang adu ngaji, yang halus mengaji di Masjid Istiqlal ini nah.
0: Bener. Masjid Istiqlalnya Istiqlal Jakarta ya.
3: Istiqlal Bakung.
0: Istiqlal Bakung di Jakarta.
3: Iya, pas nih di depan ini nah. Mentok ini aku bisa Pendi jalan-jalan nih sini nah.
0: Ada kemarin tuh lewat busu, tapi enggak ketemu.
3: Masuk ke dalam blok.
0: Oh, pantas.
3: Iya, dulu pernah di luar jualannya. Tapi kada bisa lagi karena di situ apa namanya? Tempatnya kada bisa lagi. Paksa di rumah aja ini jualannya.
0: Oke, siap. Iya. Makasih banyak, Busu.
3: Ya, makasih. Salam aja lah.
0: Iya.
3: Terutama sekali malam ini lah, jangan lupa.
0: Betul.
3: Pantas Bahasa Kutai bersama Ipai sama Busu Sapar lah.
0: Ini ada satu lagi nih, Busu Sleman. Ada salam dari Mbok Ayah.
3: Hah?
0: Ada salam dari Mbok Ayah.
3: Mbok Ayah? Alhamdulillah, salam balik.
0: Nah.
3: Semoga sehat.
0: Amin.
3: Dilancarkan rezekinya. Semoga kita semua berataan sehat lah ya kan?
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Busu Pendi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Karandeng Sana, ini banyak benih nih yang akan bergabung bersama kami Karandeng Sana yo. Tentu masih Busu Pendi tunggu kehadirannya Karandeng Sana pada merian ini. Tadi dari Busu Sulaiman minta lagu dari Rara, Relakan Aku. Nah mungkin satu pendengar lagi Karandeng Sana yang hendak bergabung bersama kami di 7272656. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
4: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Halusin dulu radio Busu, jadi di feedback.
0: Nah.
4: Artinya kita dengar.
0: Iya. Mungkin di fokus tadi.
4: Iya, mau tambah radio tuh dihalusi aja atau dimatikan, jadi di sakit telinga mendengar dengan penyiar itu.
0: Busu, ini ada dapat salam Busu.
4: Paham ya?
0: Ada dapat salam nih Busu dari pendengar baru.
4: Apa namanya?
0: Namanya Mbok Dia sama Mbok Aya.
4: Oh, di mana?
0: Ini Sida di orang Samarinda.
4: Oh, takut Bang itu berang Aya.
0: Aya yang ini yang kemai. Yang di sini kemai itu.
4: Oh, di
0: magang di sini.
4: Oh magang, oh iya,
0: nah,
4: Mbak Aya, ini Mama
0: Aya tuh
4: yang paling top bos.
0: Tuh udah dikirimkan ya, salam Mbak tuh.
4: Aya. Dengar suaranya berpahala Mbak Aya, apalagi melihat wajahnya yang
0: gitu. Nah, bener.
4: Promosi dulu kan.
0: Apa itu Busu? Mau minta lagu apa ini?
4: Lagunya apa?
0: Di sini ada dari Irwan, penggemar dangdut. Panggilan cinta dari Faul Gayo. Delima dari Gary Mahesa.
4: Oh ya, Delima aja Busu.
0: Delima aja Busu.
4: Iya.
0: Oke, siap.
4: Di sini anu Busu mendong.
0: Iya, mendong merok.
4: Itu mendong, mohon merok tuh orang marah Busu, beda laginya.
0: Nah,
4: orang bahasa merok tuh orang yang enggak marah, merok tuh mohon merok mesam mok gitu nah.
0: Mau
4: merok namanya. Mohon enggak tegumnya mendung bahasa nasional kan atau bahasa Banjar.
0: Betul.
4: Bahasa Kuta itu mendong.
0: Mendong.
4: Ya. Mendong hari, mah gitu. Mendong hari ini, di tapain. Kemat lagi, renes, habis renes, hujan tapas. Ini dengan bahasanya itu.
0: Bujur, bener.
4: Busu syukur. Busu hijuar, ada Busu. Siapa lagi?
0: Siapa? Ada Busu Agong.
4: Mbok Yuli Jaya, Mbok Mardiana Jaya. Ya ada Busu. Ya Busu ya.
0: Siap Busu.
4: Asap mas saya Busu di bisa olahraga Busu.
0: Betul, berasap terus nih.
4: Aman Busu ya, anu baunya tuh ke paru-paru.
0: Nah, bujur.
4: Saya tuh sedikit aja Busu bunyi orang tuh nyenek kan tutup anu nih lawang nih Busu.
0: Tutup lawang.
4: Nyenek iya sedikit Busu, tahu kita nyenek nih Busu.
0: Apa itu Busu?
4: Nyenek itu buka lawang tuh. Ngintip bunyi orang lain itu ngintip.
0: Ngintip. Ya.
4: Bunyi sini tausnya mahut benih. Tahu kita taus Busu?
0: Tahu.
4: Taus lo tahu di?
0: Tahu.
4: Taus tuh kukus Busu.
0: Oh,
4: taus kukus, taus sama Busu. Busu tadi saya ke rumah kita, Busu.
0: Eh, kenapa Busu? Di mana?
4: Apa namanya? Mencari daun kunyit.
0: Oh.
4: Apa susah cari daun kunyit Busu?
0: Eh, jauh benih nyari daun kunyit apa sampai itu? Ke rumah Busu Pendi.
4: Saya ngetok rumah kita kan. Ah, dia ada orangnya.
0: Iya. Orangnya di sini.
4: Sampai bunyi anu Pak Busu Uyono kan?
0: Ah, Busu Uyono.
4: Dari Jawa ada anu yang sering mau ajian di masjid tuh bunyi kan?
0: Aduh, supan di Busu Pendi nih.
4: Ini ada. Di ada Busu anu daun kunyit Busu. Ah, misalnya kacau nih. Yang di apa dah,
0: mulai iya.
4: Pulang cari Busu.
0: Ini ada juga nih tetangganya Busu Wini, Busu Uyono.
4: Mbok
0: Dia tadi.
4: Oh, Mbok Dia yang di?
0: Itu di dekatnya Busu Wiono juga.
4: Oh, Nelinga juga kan?
0: Iya, Nelinga juga. Mbok Ngatinem.
4: Oh iya, ada. Harusnya ini Busu, banyak yang ngidam dengarkan Busu ya.
0: Itu sudah.
4: Ya, Busu Umar di Tolerong dengan Busu Rudi Pasundan ya. Ya, nyanda operasi itu mudah-mudahan apa berhasil operasinya. Operasi kecil aja Busu.
0: Siap.
4: Ini membahayakan. Terima kasih Busu Pendi. Terima kasih.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Karandeng Seneo perjumpaan netan pada Merian hari ini dalam program Dendang Merian. Busu Pendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Seneo karena ini banyak benar nih. Sudah lagu yang akan dipusingkan pada Merian ini. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Kesal.
2: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
1: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
5: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Sobat Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.
1: Baunya pang, sungai ini leh.
2: Tegak apa di bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana demikiannya perjumpaan Etam dalam program Dendang Meriah. Waktunya Etam dangdutan. Sudah tidak terasa Busuk Pendi telah mengawani di 2 jamnya dalam program Dendang Meriah di Meriah hari ini. Dan selepas ini Kerandeng sana Etam akan berkeliling di wilayah Nusantara, tentunya dalam program Jelajah Nusantara di jam 5 Meriah hingga nanti merapat di jam 6 Meriah. Namun sebelum Etam menuju jam 5 Meriah, Etam masih nelinga lagu dangdut D5 dari Gary Mahesa featuring Anissa Rahma. Tetap bersama kami di RRI Purwosama Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deng Sana meningkatnya minat anak muda terhadap seni di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat membuat kebudayaan mulai dilirik sebagai keterampilan yang perlu dikuasai. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Samarinda, Barlin Hadi Kesuma. Ia menyebut, generasi muda kini mulai mempelajari berbagai bidang seni, mulai dari musik, film, hingga tari. Menurut Barlin, perkembangan teknologi juga membuka kesempatan bagi anak muda untuk mempelajari seni secara mandiri. Melalui YouTube dan TikTok, mereka dapat mengakses berbagai materi pembelajaran termasuk tarian. Namun Barlin menilai, minat anak muda terhadap seni perlu diimbangi dengan ruang dan dukungan dari pemerintah agar potensi yang mereka miliki dapat berkembang. Sebab menurutnya, generasi muda merupakan calon pemimpin yang harus melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dan seorang pemimpin harus cinta dengan negaranya dalam bentuk mencintai kebudayaannya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu nih cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu udah buruk.
2: Iya sih Pak, aku salah Pak. Aku minta maaf ya Pak. Aku benar-benar minta maaf ya Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sonar dalam program Jelajah Nusantara di jam 5 merenung hingga nanti perapat di 1 jam ke depan. Kerandeng Sonar, Bu Supendi akan mengajak Deng Sonar untuk berkeliling ke Nusantara. Kalau katanya Mbok Syahrini tuh ya, Kerandeng Sonar itu jadi Bu Supendi teringat-ingat sampai terngiang-ngiang ini. Berkeliling di Nusantara. Terus apa lagi ya? Menjelajah Andromeda, balik-balik ke Samarinda gitu kalau kata Mbok Syahrini, kurang lebih ya Kerandeng Sonar. Tapi nanti Etam enggak berkeliling ke Samarinda. Nah, Etam nanti akan berkeliling ke salah satu daerah yang ada di Nusantara, yaitu Sumatera. Ada 7 tempat wisata sejuk di Sumatera untuk kabur dari cuaca panas. Jadi Kerandeng Sonar, sembari menunggu informasi akan busur yang disajikan pada meriah ini, Etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara untuk Kerandeng Sonar.

dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
2: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Krandeng Sana ini adalah 7 tempat wisata sejuk di Sumatera Unta, Sumatera Krandeng Sana ya, untuk kabur dari cuaca panas. Di mana Krandeng Sana, Pulau Sumatera hanya dikenal sebagai bentang alam tropis dan wilayah perkotaan yang hangat, tetapi juga menyimpan berbagai destinasi dataran tinggi berudara sejuk yang tentunya nih sangat cocok untuk melepas penat dan kabur dari teriknya cuaca. Di Sumatera Utara sendiri, Krandeng Sana terdapat beras tagi yang populer dengan suasana sejuk khas pegunungan, kebun buah yang luas, serta keramahan suku Karo. Dan Bukit Holbung yang sering dijuluki sebagai Bukit Teletabisnya di Sumatera Utara karena memang menyuguhkan pemandangan megah Danau Toba dari ketinggian.

pemandian air panasnya. Terakhir, ini di tempatnya Bu Suhamza Yusuf Karandeng Senayo yang berada di Jambi, terdapat Bukit Hayangan di Kota Sungai Penuh yang menyuguhkan pemandangan lautan awan serta landscape perbukitan dari ketinggian. Destinasi-destinasi ini menawarkan ketenangan dan keindahan alam tersendiri bagi siapa maha nih yang ingin mencari kesegaran di tengah musim kemarau. Demikian Karandeng Sena seputar 7 tempat wisata destinasi sejuk di Sumatera untuk kabur dari cuaca panas yang informasinya bisa dikutip langsung dari laman idntimes.com. Karandeng Sena, sebelum Bu Supedi menuju program selanjutnya di zona petang pada jam 6 Rian hingga nanti merapat di jam 7 malam menjadi program terakhir yang akan Bu Supedi sajikan untuk Karandeng Sena. Ini tadi Karandeng Sena ada informasi terbaru di wilayah Kota Samarinda di mana pada 2 jam yang lalu telah terjadi insiden laka lantas di kawasan Taman Samarinda. Dan ketika kabar ini beredar, pengendara motor pun telah dievakuasi ke Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Kemudian Karandeng Sena untuk informasi selanjutnya, pada 2 jam yang lalu ini lagi-lagi telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Batu Cermin Sempaja. Namun untuk kebakarannya sendiri sudah dipadamkan oleh pihak terkait Karandeng Sena pada 2 jam yang lalu. Kemudian Karandeng Sena terjadi lagi 1 jam yang lalu di Pelita 8 Sambutan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian di kawasan Bukit Suharto. Kemudian Karandeng Sena, selain informasi kebakaran hutan dan lahan, ini diantaranya ada informasi seputar penghentian sementara aliran listrik untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya Karandeng Sena yo. Dimana pada hari ini untuk jam 5 Merian tadi, tapi tidak tahu yo Karandeng Sena apakah sudah padam atau belum nih di jam 5. Kalau misalkan belum, berarti ya di jam 6 ini nanti, yaitu hingga 3 jam ke depan dari jam 5 sampai jam 9 malam. Berapa jam itu? 4 atau 3 ya? Kalau di Selam 4 tuh 5, 6, 7, 8, 9, oh 4 jam Karandeng Sena. Ini untuk wilayah yang terdampak di antaranya Jalan Pelita 4, Perumahan Arisco, Jalan Embun Suryana, Jalan Rapak Mahang, Jalan Pelita 3, Perumahan Citra Gading, Jalan Pelita 2, Jalan Sultan Alimuddin Sebagian, Jalan Otto Iskandar Dinata, Jalan Damai, Jalan Jelawat, Jalan Pesut, Jalan Kakap, serta Jalan Selili. Kemudian pada nanti malam di jam 9 malam hingga di jam 12 malam terjadi pemadaman listrik di kawasan Jalan Penangkaran Buaya, Jalan Pembangunan, Kampung Tempurung, Yonzipur, Jalan Poros Sungai Meriam, serta Jalan Sindang Sari. Kemudian ada informasi selanjutnya Karandeng Sena, ini di kawasan mana nih sebentar, apakah? Nah, ternyata itu aja Karandeng Sena, tetapi ini Bu Supendi mendapatkan informasi dari kawan-kawan Bu Supendi nih Karandeng Sena ya, di sekitar rumah Bu Supendi. Mungkin di kawasan Bukit Pinang Karandeng Sena dan sekitarnya, di mana pada saat ini Karandeng Sena di kawasan tersebut telah terjadi pemadaman listrik Karandeng Sena, tapi tidak tahu apakah sudah ada informasi resminya dari pihak PLN ataukah biasanya lambat nih Bu Supendi tidak tahu. Sebentar Karandeng Sena ya. Kalau Bu Supendi melihat tadi di kawasan Bukit Pinang sekitarnya tidak ada Karandeng Sena ya. Bahkan ini yang mati lampu di jam 5 Merian hingga nanti di jam 9 malam. Untuk wilayah tambahannya Karandeng Sena ini Bu Supendi tambahkan, yaitu di kawasan Jalan RM Marta Dinata, Jalan Gajah Mada Sebagian, Jalan Gunung Cermai, Jalan Gunung Merbabu, Jalan Gunung Merapi, Jalan Padat Karya Sebagian, Jalan Wahid Hasyim 2 Sebagian, Jalan Abdul Wahab Syahrani, Jalan Abdul Wahab Syahrani 1 hingga 7, Jalan Perumahan Kayu Manis, Jalan Perumahan Pinang Mas, Jalan TVRI Geraha Asri, Jalan Toyib Hadiwijaya, Jalan Sempaja Lestari Indah, kemudian ada Jalan Ahim, Kompleks Stadion Sempaja, Jalan Wahid Hasyim 1 Sebagian, Jalan Dayak Kenyal, Jalan Dayak Batu, Jalan Dayak Benua, Dayak Tunjung, Dayak Bahau, Dayak Punan, Dayak Kelinan, Dayak Modang, Pandanwangi Residence, Jalan Perumahan Garden Hill, Jalan Villa Tamara, Jalan Wangi, dan sekitarnya Karandeng Sena. Ini kalau informasinya yang Bu Supendi bacakan ini, Bu Supendi kutip dari kanal resmi dari PLN Samarinda Kota Karandeng Sena. Tapi untuk informasi selebihnya ini ada nih Karandeng Sena ya, untuk wilayah-wilayah
yang terjadi di sekitar kawasan Busu Pendi. Tapi ditahu apakah nanti ada informasi terbaru lagi dari pihak PLN, tentu kami juga

akan menginformasikannya untuk kerandeng ke sana yo, agar bagi kerandeng sana yang mungkin lagi di rumah terus tiba-tiba bingung nih kenapa mati lampu terus belum ada persiapan kerandeng ke sana yo. Jadi harap bersabar, harap maklum. Untuk informasi di sekitar Samarinda, kerandeng sana tadi Bu Supaya dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Langsung saja kerandeng sana etan telinga berbagai lagu pop daerah Nusantara sembari menunggu jam 6 merian dalam program Zona Petang.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Generasi muda kini memiliki banyak cara untuk mempelajari seni dan budaya tanpa harus melalui pendidikan formal. Selain belajar secara otodidak, sanggar menjadi ruang bagi anak muda untuk mengembangkan keterampilan dan memperdalam pengetahuan budaya melalui praktik langsung. Ketua Harian Dewan Kebudayaan Nusantara Kalimantan Timur, Novarita, mengatakan pengetahuan seni tidak hanya diperoleh melalui pendidikan akademik, tetapi juga dari pengalaman para praktisi. Pengalaman tersebut menjadi sumber pembelajaran yang dapat dibagikan kepada generasi muda. Ia menjelaskan dalam pendidikan akademik, mahasiswa memperoleh pengetahuan dari dosen dan tenaga pengajar. Sementara itu, pembelajaran melalui praktisi lebih banyak diperoleh dari pengalaman dan keterlibatan langsung dalam kegiatan seni. Melalui sanggar, generasi muda dapat mempelajari teknik berkesenian sekaligus memperoleh pengalaman praktik sesuai bidang yang diminati. Proses tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengenal dan memahami budaya lokal secara lebih dekat. Novarita menambahkan, pembelajaran budaya tidak hanya berkaitan dengan keterampilan seni, tetapi juga pemahaman terhadap kearifan lokal. Nilai tersebut mencakup etika, sopan santun, serta cara menghormati orang lain dan menempatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Ia pun berharap generasi muda dapat memanfaatkan berbagai ruang pembelajaran, baik secara mandiri maupun melalui sanggar, untuk mengembangkan kemampuan seni sekaligus memahami nilai budaya. Dengan demikian, seni dan budaya tidak hanya menjadi pengetahuan dan hiburan, tetapi juga bagian dari perilaku sehari-hari. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
5: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
3: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Crowding Sana dalam program Zona Petang Musuh Pendek akan menyajikan berbagai tips yang tentunya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Etam. Namun sebelum Musuh Pendek menyajikan berbagai tips Crowding Sana, Musuh Pendek juga ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi yang menjalankan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Etam telinga terlebih dahulu ya Crowding Sana berbagai lagu islami berikut ini.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih,
2: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana ada tips pertama yang akan bersepeda disajikan nih kerandeng sana dalam program Zona Petang, yaitu tips membuat gemblong dari penjual. Perhatikan tepung ketan. Tentu kerandeng sana gemblong ini aduh sangat enak beneh kalau misalkan Deng Senak bisa membuatnya secara mandiri yo. Apalagi gemblong ini menjadi salah satu jajanan tradisional khas Betawi yang tentunya digemari banyak orang karena perpaduan rasa manis dari lapisan gula merah serta gurihnya parutan kelapa serta teksturnya yang tentunya renyah keran Deng Senak yo, baik di luar namun kenyal di dalam. Tentu kerandeng sana untuk menghasilkan gemblong berkualitas tegak yang dijual di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan di kawasan sekitarnya kerandeng sana. Tentu pemilik usaha dari gemblong persahabatan ini membagikan beberapa tips yang penting kerandeng sana yang tentunya patut untuk diperhatikan. Yang pertama adalah dari segi pemilihan bahan baku berkualitas, di mana kunci utama terletak pada penggunaan tepung ketan yang bagus karena memang sangat memengaruhi kerandeng senak pada akhirnya nanti di tekstur gemblong setelah digoreng. Selain itu, kualitas parutan kelapa yang dicampur ke dalam adonan juga harus diperhatikan untuk memberikan cita rasa yang gurih dan pas. Yang selanjutnya, penggunaan gula merah pilihan. Tentu gula merah ini sendiri fungsinya sebagai pelapis sekaligus pemberi rasa manis yang khas. Gula merah yang berkualitas baik perlu dimasak menggunakan api kecil agar perlahan membentuk karamel dengan tingkat kekentalan yang sesuai. Yang selanjutnya adalah teknik penggorengan yang tepat kerandeng senak, di mana proses menggoreng sebaiknya cukup dilakukan sekali mahak dalam waktu yang agak lama, yakni sekitar 40 menit yo, menggunakan api sedang agar gemblong matang secara sempurna. Pastikan juga menggunakan minyak goreng dalam jumlah yang banyak sehingga seluruh bagian gemblong dapat terendam dan matang secara merata. Dan yang terakhir kerandeng senak, pelumuran gula yang cepat. Tentu setelah gemblong matang, segeralah melumurinya dengan gula merah yang sedang dimasak yang bisa dilakukan berbarengan saat menggoreng. Aduk gemblong dengan cepat dan terus-menerus agar leburan gula merah dapat merata menyelimuti seluruh bagian kue sebelum gulanya terlanjur mengeras. Demikian kerandeng senak seputar tips untuk membuat gemblong dari penjual. Perhatikan tepung ketannya. Nah, semoga bisa dibuat ya kerandeng senak mulai detik ini agar bisa mencicipi ya tentunya rasa dari jajak gemblong ini. Untuk informasinya, busu pendukutip dari laman kompas.com.

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk-pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: keren banget nih baju. Sweater 100.000 dapat 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau nge-thrift nih bisa hemat kalau kayak ini.
1: Nah, siapa nih yang suka nge-thrift? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum menjadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.
2: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
3: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
4: Tapi adek tahu cara.

0: cara pilah sampah tidak?
1: Apa itu pipa sampah?
2: Bukan pipa, Adek, tapi pilah sampah.
0: Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
0: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
0: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
0: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
3: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
0: Siap Mama, laksanakan.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronding senar demikiannya perjumpaan Etam pada sajian Samarinda Merian hari ini. Sudah diterasa ya Kronding senar, Busi Pendit telah mengawani di 5 jamnya pada hari ini. Dan selepas ini Kronding senar di sajian Samarinda malam di jam 7 malam hingga nanti merapat di jam 12 malam. Kronding senar akan dikawani oleh Mbok Nita yo tentunya, jadi jangan bosan-bosan telinga kami nanti di RRI Perumah Samarinda Kronding senar. Sampai jumpa lagi dengan Busu Pendi Kronding senar pada Mpai Kamis 31 besok sudah tanggal 1 Kronding senar yo, 1 Oktober 2026 dalam sajian Samarinda Hambat Kronding senar di jam 5 hambat hingga nanti merapat di jam 10 siang. Jadi Kronding senar Busu Pendi ini hendak mulang istirahat bentar, habis itu kesini lagi Kronding sana ya tentunya untuk ngawani Kronding senar. Jadi Kronding senar sehat-sehat selalu, sebahagia selalu Kronding senar. Apapun hasil yang sudah dikerjakan pada hari ini Kronding senar, mudah-mudahan membuahkan yang maksimal. Dan apapun yang sudah Etam kerjakan, patutlah untuk mengucapkan kalimat syukur aja Kronding senar yo. Yang penting bisa dikerjakan secara semaksimal mungkin yang bisa Etam lakukan. Sampai jumpa Kronding senar, Busu Pendi memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merian dan selamat tinggal dan selamat beraktivitas untuk Kronding senar.

0: alma.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habertan pukul 19.02 waktu Indonesia Tengah. Kerendesana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasar menggandeng tenaga outsourcing untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah terpadu wilayah Kecamatan Tanah Grogot dan Batu Sopang. Langkah ini diambil oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Pasar, Andri Wardana, guna mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan. Melalui kerjasama ini, sampah organik akan diolah menjadi pupuk, bahan daur ulang, serta produk biji plastik yang bernilai ekonomis. Program pengolahan sampah yang optimal ini ditargetkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pasir. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren di sana, selamat malam. Jumpa dengan Mbak Nita dalam rangka Samarinda Malam. Edisi hari ini seperti biasa Rabu 30 September 2026. Tentunya kita jumpa di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Keren di sana masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara sampai merawat pukul 19.16 waktu Indonesia Tengah untuk bersama-sama mendengarkan azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kurang lebih 3 menit mahal lagi, jadi tamnalinga dulu lagu yang satu ini.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya, karena sana ada teman dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi yang menjalankan ya. Beralih informasi pertama di beranda berita daerah dan Nusantara malam hari ini, kurang di sana di mana antrian kendaraan yang mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kota Samarinda akhir-akhir ini akhirnya menjadi perhatian serius Pemkot Samarinda. Pemerintah sendiri memastikan ya kondisi ini bukan disebabkan oleh kelangkaan stok ataupun terganggunya pasokan Pertalite, tapi adanya persoalan pada pola distribusi dan tingginya permintaan masyarakat terhadap BBM bersubsidi. Dan untuk mengatasi persoalan ini ya Bu Sembok ya, dari pihak Pemkot nih mulai menyiapkan sejumlah langkah penataan, mulai dari penerapan sistem kupon antrian gitu ya, evaluasi pola pengisian kendaraan sampai penguatan sistem pengawasan berbasis digital. Ini tuh dikatakan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Mardabas Patiroy, yang mengatakan langkah tersebut nih adalah tindak lanjut dari arahan Wali Kota Samarinda setelah Sidatu melihat kondisi antrian di sejumlah SPBU yang makin padat tege itu, di mana 6 SPBU yang jadi perhatian awal Pemkot Samarinda yaitu SPBU Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Diponegoro, Jalan Juanda, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 2, Jalan Abdul Wahab Syahrani, dan Jalan Urip Sumoharjo. Nah itu ya informasinya dari laman Instagramnya Samarinda @tam.

0: Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI, selaku Komandan Korem 091 Aji Suhera Tekosuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ya, kurang dan senang berlangsung informasi lainnya juga, di mana Universitas Gunadarma Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur resmi menyambut 48 mahasiswa angkatan pertama. Nah, para mahasiswa yang berasal dari 8 program studi itu secara perdana mengikuti mata kuliah umum. Kuliah umum ini sendiri disiarkan langsung melalui Universitas Gunadarma TV secara hybrid ya, dari berbagai daerah, di antaranya Universitas Gunadarma yang ada di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, IKN, dan Universe Bordeaux Europe atau UB di Perancis. Kepala Otorita IKN Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa kehadiran para mahasiswa baru ini semakin melengkapi juga nih ekosistem pendidikan di Nusantara, dan ini juga jadi komitmen untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia atau SDM di Nusantara. Informasi adalah dari laman Instagram berita terkini SMR. Kita beralih ke informasi lainnya lagi, kerandeng sana, di mana adanya kebakaran yang kembali melanda lahan gambut di jalan irigasi Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Samarinda ya. Kemarin nih ternyata kerandeng sana, dari Minggu, dari hari Minggu sampai ke membesar lagi di hari Senin TG itu. Dan kebakaran kali ini juga jadi perhatian karena lokasi yang terdampak bukan kali pertama mengalami kejadian serupa. Warga nyebut bahwa lahan ini memang sebelumnya juga pernah terbakar dan kembali dilalap api dalam waktu yang relatif berdekatan juga. Nah, di tengah kepulan asap dan juga proses pemadaman, muncul pula dugaan dari warga gitu ya bahwa kebakaran ini berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan, karena warga ini menemukan sejumlah patok batas tanah dan bendera yang terpasang di sekitar kawasan yang terbakar ini. Nah, jadi salah satu warga jalan irigasi mengatakan asap dan juga api ini sudah terlihat dari Minggu menjelang siang sampai hari Senin, kobaran api masih juga muncul di sejumlah titik. Menurut si Dajwani, kebakaran di kawasan ini tuh bukan kali pertama gitu ya, sedikitnya sudah dua kali lahan yang sama ini terbakar, tapi Sidan ditahu juga siapa gitu ya yang ada di balik kebakaran ini juga, dan warga sendiri juga belum tahu tegitunya ya adanya orang yang diamankan berkaitan dengan kejadian ini gitu, kerandeng sana. Informasinya dari laman Instagram Samarinda Etam, menjadi akhir juga kebersamaan Etam ya. Semoga segala berita-berita yang tidak baik di akhir-akhir ini semoga baik-baik aja gitu ya, besok ambak ya. Ya, karena sana informasi dari Samarinda Etam menjadi akhir kebersamaan di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Habis ini 1 jam di Beseprah Bekesah seputar budaya daerah, tetap bersama kami.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
3: what?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih,

0: bisa mandi di pantai ke kolam sampah KB.
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
3: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habertam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ronde sana 2 UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan sukses menembus pasar halal global dalam ajang Malaysia International Halal Showcase 2026 di Kuala Lumpur. Kedua pelaku usaha asal Kalimantan Timur tersebut, yaitu PT Deli Coffee Indonesia dan Kampung Timur, berhasil mengantongi kesepakatan dagang senilai ratusan juta rupiah. Pameran berlangsung pada tanggal 23-26 September kemarin dan Delcov sukses memikat ratusan pembeli internasional lewat produk kopi dengan metode sangrai tanpa gula dan mentega yang mengadaptasi tradisi Hainan sehingga berhasil mengamankan kesepakatan dagang senilai sekitar 402 juta rupiah. Sementara itu, Kampung Timur yang menawarkan camilan sehat peyek kepiting tanpa bahan pengawet juga menarik perhatian banyak calon mitra internasional. Keberhasilan ini membuktikan efektivitas pendampingan integratif dari KPWBI Balikpapan dalam mendorong produk lokal maupun bersaing di rantai pasok dunia. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren sana lanjut etam di Basuprah Bekesa seputar budaya daerah. Malam hari ini etam akan membahas seputaran pakaian adat ya, dan hari ini etam akan berjalan ya ke Sumatera Barat, tepatnya makna riasan dan atribut pengantin Minang dari Sumatera Barat. Jadi ini etam akan bahas ya. Dan Sumatera Barat tentunya di sebuting maha ya. Jadi ada beberapa yang akan etam kupas tuntas 1 jam ini, tapi etam telinga dulu yang tidak lalu lagi.

0: semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

di sana ada yang namanya dari Padang Pesisir ya. Jadi ciri khas utama pengantin perempuan dari Padang Pesisir adalah mahkota yang disebut dengan suntiang. Jadi pada zaman dulu suntiang itu bisa terdiri sampai ke 13 tingkatan. Nah, tapi pengantin-pengantin modern wayahin itu udah ndak sampai lagi ya, Bu Sombok ya. Jadi sida tuh wayah ini cuma pakainya 9 atau 11 tingkatan aja, yang berat ya, yang beratnya tuh udah bisa capai 1 sampai 5 kilo gitu. Ndik sampai 13 aja udah 5 kilo gitu di atas kepala tuh gitu ya, udah tegak beras gitu Bu Sombok ya. Dan jumlahnya tuh harus ganjil karena ketentuan asli dari tanah pesisir ya, karena di sana ya. Nah, rangkaian mahkota ini terdiri dari beberapa lapisan, yang mana lapisan pertama adalah suntiang ketek ya, sebanyak 7 tingkat yang melambangkan budi pekerti dan sopan santun. Baru ada untaian bunga melati yang dibubuhkan sebagai lambang kedamaian. Habis itu satu tingkat lagi ditambahkan yang biasa disebut dengan mansi-mansi. Bagian ini tuh terdiri dari sarai sarumpun dan beberapa tingkat suntiang gadang yang jumlahnya ganjil, dan juga melambangkan kedewasaan dan juga kebijaksanaan. Di bagian paling atas baru tuh disusun deretan kembang goyang. Nah, dua macam perhiasan jadi hiasan kepala ya yang biasa disematkan di situ. Yang pertama adalah hiasan yang juntai di kanan yang di kiri, dan juga di kiri disebut kote-kote. Hiasan yang bentuknya tegak kalung diletakkan di dahi disebut dengan laca. Nah, mohon misalnya suntiang itu ternyata keren di sana adalah kombinasi dari beberapa pengaruh budaya luar tempo dulu. Misalnya, aplikasi sulaman pada busana ataupun pelaminan itu adalah pengaruh budaya Cina. Sedangkan busana mempelai prianya mengenakan celana 7/8 dan juga pakai kaos kaki panjang itu ngambil unsur kekhasan budaya Spanyol dan juga Portugis.

Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah Buddha Budi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
0: di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Yang keren sana ya, selanjutnya juga ada juga yang pakai baju adat Koto Gadang yang menggunakan penutup kepala yang disebut dengan tengkuluk talakuang. Bentuknya tuh tegik kerudung ya, dan biasanya dibuat dari kain bludru bersulam emas. Selain dari Koto Gadang, pengantin dari Solok juga mengenakan tengkuluk yang disebut dengan tengkuluk tanduak. Bedanya kain songket dibentuk menyerupai tanduk dan dijadikan mahkota pada kepala calon mempelai wanita. Baik barang pesir, Koto Gadang gitu ya, pengantin perempuannya tuh mengenakan baju kurung. Kostum ini sendiri mengenakan hasil akulturasi agama Islam dan budaya Minangkabau. Berpotongan longgar dan panjang nutupi lekuk tubuh, dan baju kurung juga dimaksudkan sebagai simbol untuk menjaga harga diri dan martabat dari perempuan sendiri sebagai calon ibu yang akan juga menjaga nama baik keluarga gitu, kurang dari sana. Dan wah, ini juga mempelai masa kini tuh banyak juga nih yang mengombinasikan suntiang dengan kebaya Melayu belah tengah. Dan pada praktik otentiknya juga, kebaya ini tuh sebenarnya lebih identik dipakai oleh perempuan yang dah nikah sebagai busana bepergian. Namun perhiasan-perhiasan itu juga dipakai ya untuk mempercantik calon mempelai perempuan. Di antaranya tegak gelang garobah yang ukurannya tuh pore gitu, gelang pilin kepala bunting, gelang kareh emas, dan cincin berlian, cincin bermata 7, cincin bermata 5, cincin rotan, sampai cincin kankuang nih keranding sana. Ya, informasinya dari laman website brightstory.com. Menjadi akhir juga ya kebersamaan Etam di hari ini keranding sana. Dan ya tentunya di Beseperah kali ini dengan Mbak Nita juga habis ini ada pesan antar komunitas Kutai ya keranding sana. Ya, masih ya tentunya bersama dengan Bu Suipa. Dan malam hari ini ada ada bintang tamu ya Bu Sambak. Tapi sebelum kebersamaan kita menutup kebersamaan kita hari ini, sahabat budaya, marilah kita dengarkan laporan on the spot atau ROS ya, yang dibawakan oleh Mbak Cela dengan beritanya, yaitu Sekolah Terpadu Samarinda malam ini menggelar perayaan puncak hari jadinya ke 1 tahun 2026. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Mbak Cela, silahkan laporan Anda.
1: Saya juga ketawa. Ini siapa yang buat kreasi ini ya?
0: Halo?
1: Kreatif banget. Jadi saya lihat tadi ada yang jadi pengen dokter.
0: Halo Mbak Cela, laporan Anda.
1: Jadi TNI.
0: Baik, sahabat budaya, kita tunggu sejenak ya laporan report on the spot. Halo Mbak Cela, silahkan laporan Anda.
1: Sebenarnya ini presiden Pak Prabowo atau presiden Gus Dur ini? Saya tidak.
0: Halo, selamat malam.
1: Pak Kadi Sari, ini siapa ya? Ya, moga-moga cita-citanya nanti sesuai dengan harapannya, keinginan dan tercapai.
0: Baik, sahabat budaya, masih kita sambungkan suaranya ya kak ya. Baik, Mbak Cela, silahkan laporan Anda.
1: Ada bahasa Inggris.
2: Ya, selamat malam pendengar Rohmat. Saat ini kami melaporkan langsung dari Sekolah Terpadu Samarinda yang berada di Jalan Jakarta 2A. Tempatnya yang dulunya merupakan sekolah dari SMP 16 Samarinda. Yang mana pada malam hari ini, saat ini juga mulai berpukul 7 malam tadi, ini sedang berlangsung malam puncak dari perayaan perdana sekolah terpadu. Yang mana sekolah terpadu ini merupakan gabungan dari SDN 028 Sungai Kunjang, kemudian SMP Negeri 16 Samarinda, dan juga SMA Prestasi Samarinda. Yang mana acara pada malam hari ini dapat kami gambarkan begitu meriah sekali, diikuti oleh seluruh mayoritas dari siswa-siswi yang juga ditemani oleh wali murid mereka, orang tua, keluarga hadir di sini ya. Bahkan sebagian itu kami melihat tidak mendapat tempat duduk, tapi tetap setia rela begitu ya duduk di tengah lapangan untuk menyaksikan perayaan malam puncak dari sekolah terpadu yang berulang tahun pertama. Dan juga tapi dapat sampaikan pada malam hari ini dikutip

0: karena beliaulah kebersamaan pemerintah kota untuk membangun pendidikan yang lebih baik lagi.
1: Ya, itu dia sedikit dari sambutan Wakil Wali Kota Samarinda, Stephen Mizuri, yang mana mengatakan bahwa sekolah terpadu ini tidak sia-sia dibangun ya, setelah sebelumnya pada tahun lalu, sekitar tanggal 30 September 2026, ini sekolah terpadu diresmikan langsung oleh Menteri, yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mukti, yang mana peresmian ini juga dihadiri langsung pada saat itu oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dan juga jajaran pemerintah Kota Samarinda. Yang mana memang sekolah terpadu ini dijadikan sebagai sekolah percontohan yang bisa dicontoh oleh seluruh wilayah di Kota Samarinda sebagai sekolah unggul non-asrama, karena menariknya sekolah terpadu ini mereka tidak hanya memadukan dari SD, SMP, SMA saja, tapi juga kurikulumnya juga lebih unggul, bisa dikatakan seperti itu, karena yang salah satunya adalah mereka memadukan kurikulum yang bilingual atau multilingual, yang mana anak-anaknya dituntut untuk bisa berbahasa lebih dari satu bahasa, seperti misalnya bahasa Inggris. Dan itu juga tampak tercermin pada malam hari ini, pendengar, di mana pada malam hari ini MC-nya saya tadi berbicara dengan bahasa Inggris, dan kami juga sayup-sayup pendengar ya, pembicaraan obrolan dari murid-murid yang hadir di sini untuk mengikuti rangkaian acara, mereka juga menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian ya, seperti itu. Jadi memang ini menjadi perwujudan yang dapat kita syukuri, yang mana ini tentu kita harapkan bisa membangun bibit-bibit unggul untuk Kota Samarinda. Dan sampai saat ini kami juga masih mengikuti rangkaian acaranya, namun perlu diketahui pendengar bahwa untuk acara malam puncak ini tidak hanya sehari saja, sebelumnya rangkaian juga berlangsung selama 3 hari seperti itu ya, dengan diisi event-event atau lomba-lomba mulai dari SD, SMP, dan juga SMA, yang mana misalnya lombanya seperti ada lomba mewarnai, ada lomba spelling bee atau mengeja seperti itu ya dalam bahasa Inggris. Dan nanti mereka-mereka yang meraih juara pada malam hari ini juga akan diberikan apresiasi seperti itu secara langsung di hadapan seluruh akademisi, seluruh murid dan juga wali murid dan juga jajaran pemerintah Kota Samarinda. Demikian laporan dari Sekolah Terpadu di Lobakung Samarinda. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Mbak Cala atas laporan Anda. Baik, sahabat budaya, itu tadi kebersamaan kita juga di Beseprah Bekasi seputar budaya daerah, ditutup dengan report on the spot oleh reporter kita Cella di Loa Bakung. Ya, baik sahabat budaya, kita setelah ini akan lanjut lagi di pesanan antar komunitas Kutai. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: balik banyak dalam rono. Gitu, gitu.
1: Ya, iya. Coba obat kami itu tadi.
0: Ada gelap beratusan gelap hati ini beratusan gelap biwa.
1: Ada manja.
0: Eh, berikan sengaja capek, berikan ngerebusan gelap kotor.
1: Obat boleh bengkak.

0: Pizza. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa, Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya, Mbah ya?
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Basta Rap.
1: Sì.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan aksi donor darah berhasil diselenggarakan di area check-in Island B Bandara Internasional SAM Sepinggir Balikpapan pada Selasa 29 September kemarin. Kegiatan kemanusiaan yang bertepatan dengan hari ulang tahun kedua PT Angkasa Pura Indonesia ini berhasil mengumpulkan sebanyak 111 kantong darah. Meskipun area keberangkatan biasanya dipadati oleh mobilitas penumpang, suasana mendadak berubah menjadi ruang kepedulian sosial karena sejumlah penumpang rela meluangkan waktu berharga mereka untuk mendonor darah bersama petugas operasional dan komunitas bandara sebelum melakukan penerbangan. Untuk mengantisipasi agar partisipasi ini tidak mengganggu jadwal penerbangan, pihak manajemen bandara menerapkan screening kesehatan yang ketat dan alur prioritas khusus bagi para penumpang. Seluruh kantong darah yang terkumpul kemudian disalurkan langsung kepada Bank Darah RSUD Dr. Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan guna menjaga ketersediaan pasokan darah bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis. Melalui aksi ini, General Manager Bandara RI Wan Winaya Mahdar menegaskan tekadnya untuk menjadikan bandara tidak sekedar sebagai simbol transportasi, tetapi juga sebagai ruang publik strategis yang mampu menumbuhkan empati serta semangat berbagi maksud kami demi menyelamatkan nyawa sesama. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
2: Jawabannya, aku gak ada belajar lagi tadi malam.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
4: Yaki Yamus berasal dari Tanah Lea yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yaki Yamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yaki Yamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yaki Yamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lea adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yaki Yamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yaki Yamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yaki Yamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuwon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindon? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
2: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki, itu binatang kah?
0: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Siaki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua, sabar.
0: Usir dia, bunuh sabar. Dia!
1: Sabar, sabar, sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya.
0: Bunuh saja.
2: Dia.
0: Kurang ajar.
2: Usir dia sekarang.
0: Bunuh
2: juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh. Bakar
2: kami
0: mereka.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar. Yaki, kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kamu.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu, Koyaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak! Kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamos. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamos. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan tanah liat ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Yamos.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Ya karena di sana kita lanjut lagi di pesanan terkomunitas Kutai, dan tentunya malam hari ini nih tadi sorangan ya, ada Busu Ipai dan juga ada bintang tamu guest star-nya nih malam hari ini ya. Jadi kita sapa hak dulu sebelahnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
1: Monita seorang apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga, Busu. Ini dah tutup. Dah pupus ya anu apa nih?
1: Erau. Lompat apa jamu hari itu nih? Aku juga nih.
0: Tidak kesempatan.
1: Aku nih juga.
0: Banyak kegiatan ya, Busu ya.
1: Tapi anu ke bintang tamu tamu ini lompat juga nyampe jamu
0: bunyinya. Oh iya. Ya.
1: Lemas kita nih.
2: Tak para lemas deh.
1: Anak tegaknya sih Dani penasaran mas saya tak dengan pro 4 RRI tidak malah apa mengungkapkan isi hati.
0: Oh, iya,
1: tentang budaya Kutai kalau hari itu jadi bintang tamu pertama, habis itu Mbok Aji Kumar Hakim, habis itu aku peraih kalau kalau hayam kuean minta tak jeku aku libur dulu tak ya kami sadap ya hak busunya apa nak remok rasa badan anu berpikul semen. Ini terasa tak ya ketemu pulang malam ini tak ya?
0: Bener, alhamdulillah.
1: Anu Rabu tanggal 30 dah ya, ini terasa ya.
0: 30 dah nih,
1: berarti
0: akhir.
1: Bertimpai sama hari Kamis, empai rasanya bulan 10 deh tam yo.
0: Bener, empai dah bulan 10.
1: Lihati, di terasa umur makin bertambah, tahun makin berpindah. Ya kalau?
2: Ya.
1: Semestinya tam tuh harus berbuat baik, ya kan?
2: Ya.
1: Jadi karena di sana malam nih Etam bertemu pulang dengan saya Busu Ipai Kedawit dalam acara pesona antar komunitas berbahasa Kutai. Di mana ya bahasa Etam ini adalah jati diri Etam nih karena di sana ya. Berapa kali saya padahi setiap saya buka acara tuh jati diri Etam jangan sampai hilang karena di sana. Yang lain boleh hilang. Tapi jati diri Etam jangan sampai hilang. Biar tegak apapun Etam pertahankan. Sampai tetes peluh terakhir.
2: Oh iya.
1: Ya kalau namun di pada lain pada Etam nih siapa lagi mau nak nunggu orang lain di bagalan harapan nyeri ya. Kita mah banyak rawapnya mah bunyi sida juga. Tapi malam nih kami dengan Mbok Nita nih kedatangan bintang tamu pulang dari Kota Lengah. Tegaknya ya. Sida nih penasaran mas eh. Banyak masanya yang enggak diungkapnya tuh nah. Makanya madai kawa kabusunya. Jadi bintang tamu oke bunyiku. Yang penting ada tema, silahkan datang ke RRI. Biar tanpa aku kah. Hubungi Mbak Nita, namun aku nih dapat. Hubungi Mbak Nita, aku Mbak yang ngisi namun Busu Ipai nih dapat. Nah itu berbagi tugas saja Tam. Jadi malam nih sebelum Etam membuka acara nih, si Dani tidak memanjakan narasi dulu nih Tam.
0: Boleh.
1: Oh ya kenalkan si Dani.
0: Oh iya perkenalan dulu disapa dulu assalamualaikumnya jadi ada sampai si Dani.
2: Kita tahu kita siapa.
1: Oh ya assalamualaikum Busu Badai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam gesandeng-sandeng-sandeng segalanya yang ada di Kalimantan Timur bahkan gesandeng-sandeng yang lain yang ada di Jawa daripada Kalimantan Timur. Selamat malam dan selamat menikmati malam ya.
1: Menikmati kopi. Nyawa telah lepat yo memang.
2: Itu mun saya itu ada biasanya kayak itu tuh salamnya ya kan. Ah di sini saya ucapkan salam tuah amanah adat budaya Langgong.
1: Bukan gitu. Main. Tapi sebelum membacakan tema nih sudah ndak penarasi dulu nih. Ya Mas.
2: Apanya?
1: Kita ndak bacakan narasi dulu.
2: Ya aku ndak bacakan narasi.
1: Oh ya?
2: Orang nih tahu siapa apa anuku.
1: Ya.
2: Kita jelaskan dulu lah.
1: Iya. Ini narasi ini apa punya kita?
2: Ya ndak kayak ini. Narasi ini ya kebujuran kan apa saya ini juga seniman kan.
1: Oh iya.
2: Gitu.
1: Sida ini salah satu seniman Jiwata, seniman Kutai, seniman apalagi Busu teater Busu ya.
2: Saya di teater Monyawa ini memang teater biasanya kayak itu.
1: Teater biasa. Mana hari itu Busu?
2: Saya teater Pola Sorang Balikpapan.
1: Oh, apa namanya?
2: Ngaran itu namanya Teater Gonggong leh.
1: Oh, Teater Gonggong.
2: Iya,
1: oh.
2: Teater Gonggong Balikpapan
1: gitu. Kenapa pulang kok gasa be namalkan Gonggong di anu?
2: Mandi, tiga itu memang ibaratnya ngaran teater itu kan tiga orang-orang di Jaba sana itu kan macam-macam kan
1: bahasa sih
2: ya leh ada teater mata ada teater apa koma dan mun koma itu kan hidup di mati juga di
1: itu. Jadi selain berteater apa baca puisinya juga?
2: Mun di teater itu galanya lengkap dah.
1: Apa-apa juga Bu, kalau kita sebutkan Bu.
2: Namun di teater itu galanya lengkap. Ada literasinya, ada tegak membaca puisi, narasi, prosa, segala macam itu ada tuh. Nah, jual anu bermain peran segala macam.
1: Oh,
2: nah bisa tuh. Ada masalahnya seni pertunjukan kan. Nah kayak itu.
1: Jadi rancak juga tampil di panggung-panggung di.
2: Ya mun saya tuh tampil di panggung tuh rancak juga biasanya rancak. Dengan kekanaan tuh kan anak-anak anak-anak didi saya di Balikpapan tuh ada juga. Tapi nyamun di teater saya ini bebas saja nya keluar masuk aja. Orang tuh siapa ndak tama ya silahkan, ndak kejaba ndak kejaba dia tama lagi ya biasa aja nih Bapak.
1: Mulai tahun berapa kita membentuk teater tuh?
2: 2017 Bu.
1: Wah, 2017 berapa tahun deh tuh?
2: Udah lawas.
1: Tapi kan banyak juga generasi muda tam yang berkembang di Balikpapan. Yang kita didik.
2: Ya alhamdulillah ada.
1: Ada. Yuk.
2: Ada. Ada, bahkan dah ada yang bawa ini sampai ke luar ya.
1: Keluar yo.
2: Alhamdulillah ada.
1: Bukan main. Ini selain berteater, selain berpuisi itu apalagi yang bunyi kita yang topeng tuh apa tuh yang tiga ini tuh apa namanya tuh?
2: Pantomim tuh.
1: Iya, pantomim tuh. Tuh iya juga tuh.
2: Iya juga. Dengaran teater tuh bunyinya namanya teater itu busu itu lengkap dah.
1: Lengkap ya.
2: Lengkapnya nya pertunjukan galanya tuh.
1: Sampai ke acting sinetron ada.
2: Ada.
1: Ada ya.
2: Ada.
1: Cobanya parak kawahnya wani lompat. Sayangnya jauh ke kota Langga. Ya busu, sebelum kita memulai acara anu membacakan tema ini, kita bacakan dulu narasi kita busu ke rounding sana anak dengar ini.
2: Ya. Jadi sesuai dengan tema saya, jadi ini malam saya apa sedikit berbahasa Indonesia karena
1: di
2: Balikpapan ini campur-campur.
1: Oh, di Papan, di Papan.
2: Jadi saya membacakan sebuah narasi yang sesuai dengan tema. Mengapa sulit memberi apresiasi kepada mereka yang membawa nama Kutai.
1: Iya.
2: Nah, narasi ini saya buat atau nyawa pola tadi pas tadi sore ya.
1: Merian
2: tadi. Merian tadi etam pola nih. Saya dengan Busu Ipa ini, jadi pengarangnya ini berdua.
1: Jadi itu. Ini saya meluruskan tadi itu.
2: Ya, oke. Nah, jadi ini sebuah narasi, narasi yang tadinya berbahasa Indonesia, tapi etam transformasikan kita rubah menjadi bahasa Kutai. Kutai. Nah, ini ini yang sangat luar biasa ya. Bagi saya, kita nggak tahu. Kalau mungkin orang lain sering sudah, tapi mungkin untuk saya baru kali ini saya mentransformasikan narasi bahasa Indonesia dengan bahasa Kutai.
1: Ya, siap.
2: Oke.
1: Okay? Ya, siap.
2: Boleh saya mulai?
1: Boleh.
2: Bagaimana wanita? Boleh ya, boleh.
1: Oke. Okay. Ngangguk, ngangguk. Ya, silakan Busu.
2: Oke, okay, sebuah narasi dengan judul Jangan Tunggu Sida Tulak Jauh. Jangan tunggu sida tulak jauh. Jadi deng sanakku mun hari ini ada kanak Kutai yang tulak berjuang bawa nama benua etam, jangan langsung etam bertanya siapa sida. Tapi tanyain tegak nih, apa yang etam bisa pola untuk bantu sida? Bila sida berkarya dukung, bila sida tampil hadir, bila sida menjual karya beli i, bila sida perlu panggung beri odah, bila sida perlu akses buka jalan, mun sida perlu biaya dan bila eta mampu bantu, bantu. Karena budaya mendik hidup hanya karena etam pasang foto sida di spanduk maha. Budaya hidup karena ada manusia yang mau menjagainya. Dari manusia itu juga perlu dihargai, perlu makan, perlu biaya, perlu kesempatan, perlu dukungan juga. Jangan bila ada memperjuangkan budaya etam, etam carangkan, jangan dijual dekat itu. Tapi bilanya gratis, etam hak paling muka. Lopat. Budaya etam ni ndak dilestarikan atau ndak dipelihara tegak pajangan leh. ingat leh, bila pelaku budaya mendik bisa hidup dari budayanya, jangan hak terkeliji. Bila kela budaya itu mendik ada pelakunya, dan bila itu terjadi, etam galanya sibuk bercarang. Kenapa budaya etam mulai hilang? Ya, hilang leh. Karena orang jagai budaya etam tu, dia ada. Karena orang yang jagainya etam pucahkan berjalan sorangan maha. Jadi, mulai hari ini, etam stop yo. Jadi penonton maha. Jadilah pembeli. Jadilah pendukung. Jadilah pembuka jalan. Jadilah orang yang hadir ketika sida-sidani masih halus. Jangan datang bila sida-sidani dah pore. Sebab jangan sampai bila sida belum terkenal, eta mecarang. Siapa sida? Ketika sida dah sukses, eta mecarang. Orang etam tuh dah sukses nih. Nah, bila sida dah tula, eta mecarang. Sayang beneh, kenapa tulak dulu etam dik mendukung. Jangan tunggu penyesalan jadi bentuk apresiasi terakhir. Jangan tunggu penyesalan etam nih jadi bentuk apresiasi terakhir. Kalau memang etam bangga dengan Kutai, buktikan. Kalau cinta budaya, rawat. Kalau bangga dengan talenta lokal, dukung. Dan kalau belum mampu membantu, setidaknya jangan menjadi batu di jalan orang yang tulak berjuang. Karena pada akhirnya kelak, Kutai akan dikenang hanya karena apa yang pernah etam warisi. Kutai akan dikenang karena apa yang berani etam perjuangkan hari ini. Tuah amanah adat budaya langgong. Dan satu lagi, jangan cuma bangga jadi orang Kutai. Jadilah alasan orang lain bangga menyebut nama Kutai. Itu baru bangga. Samarinda, 30 September 2026. Busu Ipai dan Ki Badai. Terima kasih untuk narasinya.
1: Bukan main tak. Menyentuh di hati narasi Sidar. Oke, ana tak. Tema teman itu apa tak? Namanya tak?
0: Tema etam ini tentang mengapa sulit memberi apresiasi kepada mereka yang membawa nama Kutai.
1: Nah, Bu Suki Badai, ya. Ayo tolong dijelaskan nih apa maksudnya nih. Jelaskan sedetil-detilnya.
2: Oke, okay, nah, nah jadi kayak ini. Pernah deh kita mendengar atau orang bercarang, ya kan? Mun ada orang etam naik, ndak menjelaskan budaya. Ini orang biasa nih yo. Lain orang berpangkat, lain orang bisi gelar dan segalanya nih. Tegak etam nih. Orang biasa mah yo.
1: Iya, rotoan pija.
2: Nah, segala itu rotoan pija bunyi. Iya leh.
1: Terus
2: ada nih etam nih pernah mendengar orang carang kayak ini. Siapa dia?
1: Siapa? Siapa sida?
2: Iya, siapa sida nih?
1: Siapa?
2: Ya kan pina ibaratnya tegak jar orang Samarinda nih kan bahasa bunyi, Banjarnya pina harat
1: bunyi bahasa kota itu pare bujur sida nih
2: enggak itu kan siapa kita nih ya kan enggak itu. Nah ini yang jadi tema ini malam, mengapa sulit sekali memberi apresiasi kepada mereka yang membawa nama Kutai. Ini sebetulnya pertanyaan Busu yang dilemparkan untuk dua item sebetulnya. Untuk orang Jaba kah atau orang etam sorang? Enggak itu kan? Nah, itu. Nah, jadi pernah nih kita mendengar tadi tuh.
1: Nyemana tuh?
2: Ya, kisah orang tuh mun orang biasa, orang etam ndak memperkenalkan budaya dengan adat etam nih. Pernah nih kita mendengar siapa sih dah tuh? Boleh, iya kan? Dia ada gelarnya, sombong boleh leh, kesah mah.
1: Benar.
2: Pernah nih?
1: Saya pernah.
2: Pernah.
1: Siapa tuh Ipai?
2: Iya leh.
1: Ipai itu keturunan apa?
2: Nah ya.
1: Aji kak Ipai itu?
2: Nah
1: tuh. Padahal saya ini orang biasa loh. Nah di situ Sida tuh ibaratnya di merespon gitu nih. Namun menurut saya, kecuali orang tuh ibaratnya berpangkat, berembu gelar baru sih nerima, namun tegak menyawan ini tapi udah heran sih, dah aku lihat gitu, ada apa gitu nya. Mun aku ini mulai 2013 besu memperjuangkan Kutai ini, ya itu namun yang udah berhadapan tuh orang tuh oke-oke aja tapi ujung-ujungnya ya, ore.
2: Berarti ada penyakit busu. Mun kita bertanya ada apa nih, saya menjawabi ya kan, ada penyakit.
1: Ada penyakit berarti?
2: Ya penyakitnya itu kayak ini, bangga dan senang. Bangga, penyakitnya itu penyakit bangga dan senang memuji budaya Jaba yang tama ya kan gitu. Tapi mun budaya etam sorang nih biasa maha.
1: Biasa maha.
2: Nah itu penyakitnya tuh. Itu penyakitnya.
1: Aku ini udah berapa kali memperjuangkan busu. Cuma ya itu, saya tunggu-tunggu buah bungur mah. Iya. Ada juga saya apabila saya memperjuangkan tuh sudah selalu bertanya awak siapa.
2: Nah itu tadi.
1: Awak siapa pak?
2: Ya itu pertanyaan.
1: Yang berempu aja yang di, tapi peduli kok awak nih kok anu bujur bunyinya. Memperjuangkan bujur awak siapa? Nah di situ aku udah mulai kendor hatiku sudah. Makanya aku terserah aja dah, berjalan seorang aja sudah. Nggak jadi apa aku tahu ini bunyiku. Ada jiwanya memadai, awak tuh sok kutai bunyinya.
2: Ya.
1: Sok kutai awak tuh. Tapi mudah kutai ini hilang kalang kabut. Mencari. Ya,
2: tegak narasi saya tadi.
1: Iya. Nah mudah dipadahi awak lain pada asli orang kutai. Lain bunyinya, saya ini orang kutai. Bisa nih awak berbahasa kutai? Enggak bisa. Tapi kenapa awak ngaku kutai?
2: Ya mun hilang dah ya kan. Jadi ada iya. Carangan tegak di narasi saya tadi tuh. Sayang bener bunyinya. Kenapa tuh lah dulu etam dik mendukung yo.
1: Iya. Nah sekarang dah hilang. Baru sih dan sadar. Ya kalau baru sudah sadar. Nah contohnya aja busu ya, emek sida ini orang kutai, bapak sida orang kutai, anak sida ditahu lagi bahasa kutai.
2: Nah itu salah satunya busu.
1: Namun etam berdiam ke Jakarta, berdiam di Jawa, berdiam di Sulawesi, anak etam ditahu bahasa kutai wajar aja tuh busu. Tapi mun etam berdiam di benua etam, kenapa? Sama budaya etam nih, adalah ditampilkan orang. Jarang. Bukan di ada tapi jarang, ada-ada juga. Tapi di anda sida paling belakang.
2: Ya, ya,
1: aku
2: ya.
1: Nih busu, mati-matian 2013 tuh tanya aja busu noeng gitu. Sampai ke TV, daerah saya datangi sekali dua kali mah tayangkan ya. Orang habis tuh singkirkan orang, budaya luar, diala orang. Kekuatan saya apa? Saya nang ngamuk, tangkap orang. Iya, bujur, ya. Menang ngamuk, tangkap orang. Itu. Sudah sedang saya nih. Tolong, Pak. Kami orang kota ini minta banyak, Pak. Ada hadirkan aja budaya kami ini, silakan budaya orang diangkat. Etam ini Indonesia loh pak, bukan nama kesukuan. Tolonglah kami ini biar nah. Dia ada di belakang nih papa.
2: Jadi selain daripada penyakit busu ipa ya, tadi yang saya jelaskan penyakitnya tadi itu penyakit iporia dengan budaya Jaba, daripada bangga dengan budaya sorang ya. Ya itu kan, itu yang pertama. Terus yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang budaya sorang ya. Itu iya. Itu yang kedua. Nah terus yang ketiga di sini regenerasi itu putus.
1: Pegatnya
2: regenerasi antara yang tua dengan yang muda agak itu ya tegak kita tadi tuh carang mun orang Jawanya manggil ngaran bapaknya itu
1: Pakde,
2: tetap ya kan?
1: Bude.
2: Ah iya.
1: Kalau orang
2: Romo,
1: Banjar,
2: Romo, iya.
1: Kalau orang Banjar memanggil bapaknya Abah.
2: Abah.
1: Memanggil ibu Uma.
2: Uma.
1: Ya. Kalau Atom Kutai kan papi mami.
2: Itu.
1: Dari mana ini? Tapi namun diprotes salah tuh. Ya. Salah pasti disalahkan sida.
2: Ya karena kan itu tadi sudah saya jelaskan di awal narasi saya tadi busu. Kan itu. Jadi mun etam ni apa jadi pendukung, jadi pembuka jalan kayak itu, jangan jadi penonton, ya kan. Nah ada juga tadi tuh kan kisahnya kayak ini, padahal kan orang etam nih, kau nih menjual budaya.
1: Iya, disebut sida. Ya Allah ya Tuhan, 2013 saya nih, namun saya nih menjual budaya dah kaya. Nah,
2: mun saya ditanya itu kayak itu, ya kan? Mun saya ditanyai kau menjual budaya punya kayak itu kan? Saya jawab ya, iya. Kenapa? Mun saya ndak berjual budaya saya kenapa? Tegak di Bali itu orang berjualan budaya busu.
1: Iya. Oh gitu ya.
2: Loh, ndak makan apa di Bali itu?
1: Iya. Jadi pengunjung datang dari luar.
2: Iya. Iya berjual budaya.
1: Oh.
2: Leh, Kenapa? Mun etam nih salah di mana etam enggak menjual budaya etam nih? Di mana salahnya? Nah, jadi

0: Iya, kenapa? Enggak itu kan?
1: Disebut sida nyawanin cari panggung.
0: Leh. Apa yang cari panggung, leh? Nah, tegak etam yo. Ini etam jujur maha yo. Mon ini malam kita ini bicara jujuran maha yo. Ya. Nah, Watan Balikpapan ke Samarinda leh.
1: Jalan beti.
0: Bohon nah ini kan di boleh disebut ya tak?
1: Walaupun itu bahasa Kutai.
0: Iya kan? Tuhnya. Nah, buat itu ya kan? Datang seorang. Leh. Minyak seorang. Leh, siapa memberi?
1: Siapa memberi? Ndik mungkin nyawa nak minta mah.
0: Nah, ndak minta dengan siapa leh?
1: Ndik mau orang beri.
0: Nah,
1: pasti ya pakai pitis.
0: Nah,
1: Bu Su, karena ya. Ada penelpon nih Bu Su, kalau nih Bu Su dijawab nih Bu Su.
2: Silakan. Telepon biasa dulu ya yang di WhatsApp sabar. Halo, ya. Salam budaya.
3: Budayakan salam.
2: Iya, pakai sah Bu Su.
1: Apa kayak sah Bu Su Amai? Lompat belimbur ke hari itu.
3: Ndi aku lagi begawi juga Bu Su.
1: Oh, bekerja mana?
3: Biasalah, hulu hilir.
1: Oh, sihan.
3: Ini Bu Su Badai, ini nama asli ke Bu Su Badai nih?
1: Kita menyebab ke Bu Su Badai.
0: Nah, ini anu kita mah ya Bu Su, kan ibaratnya.
3: Nah, dia aku berganti ngaran nih, markup nih.
0: Aduh. Biasa orang anu ngaran orang di panggung kayak itu Bu Su.
3: Oh, jadi Bu Su Badai yo. Kalau nama asli kita siapa?
0: Nama asli saya itu Taufik Bu Su.
1: Oh, kerennya nama orang.
0: Ya, tapi bisa, jadi tahu orang.
1: Taufik, aneh-aneh aja nama kutanya nih.
0: Mau saya sambet itu bunyi yang mana bunyi?
1: Keren, nama kota ini banyak nama gelar Bu Su Amai.
3: Iya, loh. Jadi narasi kita yang sampaikan tadi bagus.
1: Alhamdulillah. Berapa nilai kita?
3: Hah?
1: Berapa nilainya?
3: 85.
1: Ini sia-sia malah
0: kolaborasi malah. Kolaborasi Bu Su.
3: Karena kehidupan itu perlu perjuangan.
1: Bener.
3: Dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun pendidikan kita, latar belakang kehidupan kita, itu penuh perjuangan.
1: Benar.
3: Untuk membangkitkan budaya pun penuh perjuangan.
0: Ya.
3: Kerikil, batu, apa itu pasti ada.
1: Pasti ada.
3: Tapi kalau orang yang berjiwa besar, orang yang menuju titik yang akan dituju, dia no comment.
1: Iya.
3: Kanan itu pasti no comment.
0: Benar Yusuf.
3: Iya. Karena bila dia fokus kepada satu titik, itulah ciri atau tanda orang yang akan berhasil.
0: Ya.
3: Nah, kita jangan berharap untuk dikenang orang, untuk diagungkan orang, jangan. Yang penting kita berkarya dulu.
0: Ya, benar.
3: Maju dulu, tampil dulu. Jadi, seandainya banyak orang-orang yang berkata bla bla bla bla, tapi ndi berani tampil, berarti dia mempunyai skill.
1: Beneh, bunyi kita berdua soamai, beneh. Wah, mendengar carangan kita tuh semangat saya malam ini Bu Su Amai.
3: Tidak skill, Bu Su Ipai berani tampil berarti mempunyai skill. mempunyai keberanian. Dan ada visi dan misi beliau yaitu ingin memajukan budaya bahasa Kutai.
1: Bujur.
3: Nah, tegak Bu Su Topik juga tegak itu kan. Opera yang sudah angkat bawakan tadi. Nah, itu bagus itu Bu Su. Untuk berhasilnya itu kita diusah dulu. Yang penting 7 titik yang akan
1: Beneh.
3: Kita tuju tadi.
1: Beneh,
3: nah itu karena dengan sendirinya kan dia di samping-samping dan bla bla bla itu nanti akan terfokus ke kita berdua tuh. Contohnya Pro 4 Bu Su Ipai itu terkenal tuh.
1: Mulai 2013 ngawani Bu Su Noeng.
3: Karena rekaman kita kan di Pro 4 itu kan direkam, kemudian di seluruh Nusantara itu kan ngerekam. Kominfo Digi pun merekam. Kementerian Kebudayaan pun merekam. Dia ada sub-sub bagan-bagan mereka rekam itu. Ini yang aku bicarang nih direkam juga tuh sebagai bahan referensi mereka. Apa sih yang terjadi di benua etam Kalimantan Timur tentang budaya Kutainya.
1: Benar.
3: Nah, apa sih yang terjadi di Propo 4 dengan komunitas berbahasa Kutai? Nah, itu dimonitor segalanya Bu Su.
0: Bujur.
3: Yang kita harapkan itu, yang penting yang dituju itu, yang kita harapkan itu berhasilnya itu.
1: Iya.
3: Kita jangan hanya di satu titik aja, karena untuk titik menuju titik yang kita tuju itu, kesuksesan itu, banyak jalan menuju Roma bunyi orang juga.
0: Beneh.
1: Beneh.

0: Mungkin asli di YouTube deh. Mungkin di YouTube kita punya akun pribadi, kita punya komunitas kita tuh, itu sudah. Karena komunitas-komunitas ini ada sumber pendanaannya, Bu So. Cuma legalitasnya itu yang agak rumit.
1: Ya.
0: Komunitas itu karena Departemen Hukum dan HAM kan, dia tuh melewati akta notaris. Di situ tuh yang rumitnya tuh di situ, banyak dana di situ.
1: Ya,
0: tapi ya. Untuk menuju titik itu perjuangan itu tadi Pak, harus berani berkorban itu.
2: Bejur.
1: Iya.
0: Tapi di mana-mana pasti itu setiap ada jalan itu pasti adalah
2: kerikil.
0: Ya, pasti ya. Ada.
1: Pasti.
0: kita anggap itu aja koreksi aja.
2: Iya, bejur tuh besu. Nah,
0: jadi aku support nih berdua nih narasumbernya nih.
2: Saya
0: tetap hadir aja di mana-mana.
1: Siap
0: Karena di mana-mana itu yang kuperhatikan komunitas-komunitas itu, mereka itu memang disusupi oleh kader-kader bla bla bla ingin mencari panggung. Nah itu sebenarnya mereka itu yang mencari panggung itu.
1: Iya,
0: kan analisis pun ke situ tuh. Kayak macam enggak usah aku sebut sih. Dipanggil-panggil di acara nikahan, di acara-acara besar, acara-acara, pokoknya acara-acara besar lah, baik yang formal maupun non formal. Nah itu dengan sendirinya mereka mendapat income dari situ.
1: Ya.
0: Jadi yang penting maju dulu.
1: Siap. Terima kasih atas supportnya.
0: Orang berani itu tandanya itu mempunyai skill.
2: Bujur, benih bunyi kita nih, Bu.
0: Demikian buat Mbok Nita, selamat bertugas. Busu Ipai, semoga sukses.
2: Siap, amin.
0: Busu Topik juga semoga sukses lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Aduh,
3: iya.
2: Jauhnya nama ke Kibadai. Tampe. Aneh-aneh jarang ketanya.
1: Ya mun di ijazah kan.
2: Terus tuh ada lagi.
3: Iya, ada di WhatsApp nih, teman siapa dulu. Halo.
4: Iya, amin.
0: Topik juga semoga sukses. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Halo.
2: Aduh. Halo.
4: Nama ke.
1: Halo. Halo.
3: Halo.
4: Aneh-aneh jarang
3: ketanya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam budaya.
3: Iya, ada di WhatsApp nih. Halo Busu, terdengar nih?
5: Halo.
2: Iya,
3: feedback. Busu, feedback Busu.
5: Halo. Kecilin. Halo, assalamualaikum.
1: Kecilin dulu. Ya,
3: waalaikumsalam.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Feedback Busu.
3: Halo.
5: Kecilin, ya.
1: Kecilin dulu anu ya.
4: Salam budaya.
5: Iya.
3: Halo Busu, terdengar nih?
5: Kedengaran.
1: Kecilin dulu anu kita.
5: Iya.
3: Radio kita Busu.
2: Radio kita masuk sini iya, suaranya iya. Busu.
5: Halo.
2: Iya, halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Iya, iya.
3: Siapa di mana nih?
2: Halo Busu, siapa kita Busu?
5: Ah, kedengaran. Nah.
2: Siapa kita Busu?
5: Sudah ya?
2: Iya. Halo Busu.
5: Halo. Ya dari Jakarta nih.
2: Oh, dari Jakarta. Siapa kita nih?
3: Siapa di mana nih?
5: Dari Jakarta.
2: Iya. Siapa nama kita?
5: Iya. Iya dari Jakarta.
2: Siapa
5: kita di sini? Dari Jakarta saya.
2: Iya. Nama kita siapa? Nama.
5: Iya.
2: Nama.
4: Iya dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Siapa kita nih?
5: Dengan
4: siapa nama kita?
5: Dengan Sekretaris Jenderal Pemangku Adat seluruh Indonesia saya.
2: Luar biasa. Salam kenal.
4: Nama kita siapa?
5: Nama Sahriansa.
2: Oh, Sahriansa. Asli orang mana kita, Busu?
4: Dengan
5: Sahriansa.
4: Dengan Sekretaris Jenderal Pemangku Adat.
2: Asli dari mana kita, Busu?
1: Kecil itu anu radio.
2: Anu.
5: Sahriansa.
1: Termasuk suaranya ya, radionya.
3: Tegenya nih, WA-nya nih Bu masalah.
5: Sudah
3: bisa dengar kita. Etam di sini. Makanya sudah ini dengarnya ke radio sih.
2: Makanya lembat anunya.
5: Kutai.
1: Oh, Kutai. Orang Etam juga leh, jauhnya Jakarta, Pemangku Adat lagi.
4: Sahriansa.
2: Ya, halo Busu, lanjut. Halo Busu.
5: Jadi
4: orang etam juga leh jauhnya
5: dubbing. Ya jadi saya tuh kebujuran ya kebujuran memang Kutai jadi berdiam di Jakarta gitu kesannya. Diam di Jakarta. Jadi kisahnya itu
4: ya jadi saya itu kebujuran ya kebujuran memang Kutai jadi berdiam di Jakarta gitu kisannya. Diam di Jakarta. Jadi kisahnya itu ya jadi saya itu kebujuran ya
5: jadi saya apresiasi dengan ini kita tuh acara kita tuh ya Busu Ipai dengan siapa tuh dengan sana etam tuh Kibadai itu ya
2: Kibadai
5: itu terutama untuk apa untuk melestarikan adat Kutai ini. Jadi saya sangat mendukung tuh ya.
2: Iya.
5: Terutama kegiatan-kegiatan di pusat gitu di apa
2: Jakarta.
4: Terutama.
2: Halo, Busu?
4: Untuk
2: Halo, Busu?
3: Iya Tun, dia tam lanjut lagi Busu ya. Mohon maaf Busu ya, jadah jauh-jauh sudah dari Jakarta tamalah ya Allah. Dia tam lanjut lagi Busu Saharian Syah ya. Kita betuli dulu nih telepon WA-nya nih ya. Siapa tahu habis nanti
5: gabungan lagi Busu ya. Dia tam bubuhan ya. Bubuhan etam Kuta ini bisa tampil lah dia tuh. Iya.
3: Iya Tun, dia tam lanjut lagi Busu ya.
2: Dah bisa.
3: Iya kan aku mohon maaf ya Busu ya, etam lanjut dia Busu ya, etam kasih lagu dulu dah. Berenggah dulu etam nih ya. Sihan Busu Suryansyah itu gimana nih bisa dengar Busu ya. Etam lanjut lagi Busu ya, tetap bersama kami dari RRI Pro 4 Samarinda.

0: Assalamualaikum, kami sampaikan mengucap syukur.
1: Tarsur adalah seni bertutur dan bercerita yang merupakan bagian dari seni vokal. Kisah yang sering diceritakan biasanya adalah cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita sejarah, cerita pendidikan moral, dan etika. Tarsul merupakan kesenian yang masih sangat digemari oleh masyarakat suku Kutai. Dan sampai saat ini, regenerasi dan eksistensi kesenian Tarsul masih tetap berlanjut. Kesenian Tarsul boleh dimainkan baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan. Tarsul yang ada pada masyarakat suku Kutai umumnya diiringi dengan alunan musik tingkilan atau gambus. Terkadang pula, tanpa diiringi oleh musik yang hanya mengandalkan vokal penyaji tarsul.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Ya bos, semoga keren nih, senang lanjut tetap di apa nih namanya apa sampai nge-lag pesan antar komunitas Kutai ya, nih terasa udah pukul 22:07 hampir ya waktu Indonesia Tengah ya. Mungkin sementara di ke telepon WhatsApp dulu ya, mungkin boleh dituliskan aja dia Nita bacakan ya Bu Sombo ya lewat WhatsApp-nya nih sekalian. Nita bacakan juga Bu Su Ipa, Ibu Suki yeah. Badai ini tadi sida dari Jakarta tadi tuh bahwa prinsipnya saya tuh mendukung acara ini.
1: Alhamdulillah.
0: Salam silaturahmi dari Bu Su Syahriansyah.
1: Alhamdulillah.
0: DIPL LS BAPN DRHC. Maaf ya Bu Su kalau salah-salah nih bacakan gelar Sidani. Aduh ya Allah, izin. Sidani adalah Sekretaris Jenderal Badan Musyawarah Pemangku Adat seluruh Indonesia.
1: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
0: Di mana lembaga ini tuh Bu Su ya, didirikannya para Raja Sultan dan Pemangku Adat seluruh Indonesia 28 tahun yang lalu. Ngeri pendengar retom nih.
1: Mudahan mudahan kami orang Kutai ini disuruh tampil lagi ke Jakarta leh, mengenalkan bahasa Kutai. Manggung kah di mana kah di Jakarta?
0: Minggu hadap hak lagi Bu Su, insyaallah WA retom udah bujur tuh. Boleh tambah lagi Bu Su Syahriansyah.
1: Anu monitor terus Bu Su, siapa tadi?
0: Bu Su Syahriansyah.
1: Syahriansyah RRI Perompet ya. Tiap malam Kamis kami ada ngisi insyaallah, namun di ada halangan.
0: Insyaallah minggu hadap lagi hak tuh ya.
1: Kita perjuangkan juga kami ini orang Kutai, kiau-kiau ke Jakarta situ. Lengang. Kami ini bisa melawak berbahasa Kutai, bisa juga berbahasa Indonesia. Dulu kak saya pernah manggung di Pekan Raya Jakarta dengan mall di Jakarta tuh 4 hari saya di situ. Tuh mengenalkan anu bahasa Nusantara. Mudah-mudahan ada rezeki kami nih kalau kita kiau lagi kan?
0: Amin. Iya, tuh Nita bacakan juga nih banyak nih WhatsApp alhamdulillah.
1: Rame
0: ada Bu Suadenan, Jukut Pesut tentu berhabitat di Mahaka.
1: Grece.
0: Lembu Suwana ikonik era Kutai. Grece. Kita jayakan budaya etam agar tak terputus kita merangkai.
2: Luar biasa.
0: Masih ada. Hujan mereda timbullah pelangi.
1: Grece.
0: Embun bening menyuguhkan taman. Budaya etam merangkai sangat hakiki agar generasi etam ikut berperan.
1: Bukan main.
0: Yang terakhir, kayu mahang di kayu indah, ku buat gubang hanyut di sungai. Wah. Tema narasi Kutai sungguh tak kalah. Aku adenan mengapresiasi untuk Bu Su Badai.
2: Terima kasih banyak
1: pendengar ya.
0: Makasih Bu Su Adenan ya.
1: Mudah kesehatan kita Bu Su.
0: Amin. Ada Mbak Sanawiyah juga.
1: Nah, ya bacakan terus tak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Su Ipai, Bu Su Kibadai atau Bu Su Taufik ngan Mbak Nita. Kesehatan selalu kita bertiga ya. Wayah nih kerancaan bilang carang Kutai hajagin kadang orang sesama Kutai nih mau nyahuti carangan eta pakai bahasa Kutai.
1: Itu, maka
0: bahasa Indonesia tupang dipakai sida bonyi.
1: Nasib mahal lagi. Tunggu aja kita tinggal kenangan mah jual lagi etam nih tinggal batur Kutai.
0: Itu, ya Allah.
1: Mana orang Kutai itu tinggal baturnya mah lagi bonyi sida. Orang ini ada lagi.
2: Iya. Tapi itu kan ada beberapa faktor Bu Su. Itu tuh. Mun itu saya membahas ini ya membalas si Bu Su siapa? Apa? Mbok siapa?
0: Mbok Sanawiyah.
2: Mbok Sanawiyah. Jadi ada beberapa faktor yang membuat artinya seperti itu. Yang pertama itu namanya sindrom. Kalau saya bilang ini pendapat saya nih.
1: Sindrom
2: nabi di tanah sendiri. Maksudnya nabi di tanah sendiri itu kan kalau ya itulah siapa yang terkenal, siapa yang viral itu baru diikutin kan gitu.
1: Itu
2: kalau saya bilang itu sindrom nabi di tanah sorang.
1: Bukan tuh. Main.
2: Tuh. Terus yang kedua, mentalitas bukan siapa-siapa. Mentalitas bukan siapa-siapa maksudnya siapa sih kita nih?
1: Siapa awak tuh, Pai?
2: Nah,
1: awak siapa, Pai? Rotoan pija.
2: Terus kadang apresiasi yang salah sasaran itu juga, ya kan? Nah, tuh salah sasaran dia ini penghargaan yang baru diberikan kepada tokoh apabila sudah viral atau diakui dulu dengan Jakarta internasional kan gitu. Bukan karena kesadaran lokal sejak awal. Padahal di sudah terkenal di masyarakat lokalnya. Tapi mun tidak ada ngerannya apa validasi dari Jakarta atau dunia internasional atau tidak viral berarti siapa Anda kan
1: gitu. Siapa awak?
2: Nah, siapa awak gitu.
1: Tata ada penelpon kita, si Hanya orang tak nyata mata. Iya,
0: ya. Telepon ya. Halo, salam budaya.
3: Budayakan salam.
0: Iya. Ah, dengan Mbak.
1: Mbak siapa, Mbak?
3: Mbak Eka.
1: Oh, Mbak Eka. Lawas nih dengar suara Mbak Eka. Apa kabar kita, Mbak?
3: Alhamdulillah.
1: Apa ada ditanya?
3: Aja dari tadi busuk. Ah. Saya suka aja monitor walaupun saya enggak ngerti.
1: Aduh, nasib mah lagi.
2: Tapi campur-campur nih sudah Mbok bahasanya nih, Mbok. Kecampur
3: ya, Indonesia. Walaupun saya enggak ngerti, tapi saya suka monitor sambil belajar.
0: Alhamdulillah. Karena Mbok Eka lain orang Kutai,
1: betul. Iya, pendengar setia Mbok Eka.
0: Oh, mantap, tapi saya tetap enggak dengarkan.
1: Pendengar ya, setia gitu ya kan. Mulai 2013 Mbok Eka mendengari
2: perangkat. Luar biasa.
3: Iya, belajar buat oleh-oleh, betul.
2: Iyalah.
1: Buat oleh-oleh kalau pulang ke Jawa ya, Mbok ya.
3: Iya. Terima kasih Bu Seipe.
1: Oh iya Mbak, siap. Mudah-mudahan kita sehat Mbak ya.
0: Amin. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Eka dah tamai ya.
1: Mbak Eka pendengar setia bahasa Kutai.
2: Nah, ada lagi.
0: Ada lagi tak? Etam siapa lagi? Halo, salam budaya.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa kita bisu?
4: Dengan apa ini Bu Sipan?
1: Hah?
0: Busu Ato.
1: Oh, Busu Ato di mana Busu?
0: Morabada.
1: Oh, Morabada.
4: Morabada.
2: Luar biasa Busu.
4: Ini nak Busu, aku mau cerita kan. Aku kan punya keluarga di ini dulu waktu masih aktif tuh kapal Rabati yang di Peri itu kan.
1: Iya. Yeah.
4: Nah, kan saya kan punya keluarga situ udah banyak di Tahir. Mm-mm. Yang punya Rabati itu. Dia loh orang Bugis cuma semua anaknya itu bahasa Kutai semua.
1: Masa? Nah.
0: Mantap.
1: Kelahiran di Tenggarong kok?
4: Bukan. Dia dulu tinggalnya di Pasar Pagi itu tuh, Pak.
1: Oh.
4: Cuma dia punya rezeki, dia bisa beli kapal, jadi akhirnya dia punya taksi itu, taksi tabang.
1: Iya.
4: Dia tinggalnya di Ritan. Ritan lama, bukan Ritan baru.
1: Iya. Yeah.
4: Itu loh, anaknya itu kalau pulang ke Sulawesi, orang tuh gini, bahasa apa ini? Bahasa Kutai semua, Bu, tuh.
1: Bahasa Kutai, ini kelahiran di Kutai.
4: Adik itu namanya Ambo itu punya juga kapada Ramatinya kan yang ketama gitu. Semuanya bahasa Kutai semua.
1: Hilang bahasa Bugisnya.
2: Luar biasa.
4: Enggak ada pokoknya. Kutai semua yang namanya Haji Pide, Haji Padi, Haji Nade, Kutai semua
1: bahasa. Masya Allah.
4: Nah, aku enggak dulu juga tahu juga bahasa Kutai itu. Karena aku kan lama tinggal di Tabang kan. Ikut di HTI itu cuma bahasanya lain sama kayak di sini.
1: Bahasa Kutainya kah?
4: Iya deh, kalau di sana dia bilangnya bleke.
1: Bleke itu belakang. Itu bahasa pantun itu
2: pantun, pantun tuh.
4: Bilang merah aja hebeng.
1: Iya hebeng.
2: Hebeng.
4: Ala leho oble di Boleke.
2: Nah, bisa ya, Pak.
1: Itu anu bahasa pantun, tapi kalau ke Kutai Barat itu bahasa Kutai kita tuh logatnya logat Dayak Benua, Dayak Tunjung.
4: Makanya aku tuh paham aja betul kalau bahasa Kutai.
1: Iya.
4: Karena aku kan lama di HTI kan, di Tabang itu ikut di surat perdana sana kan.
1: Iya.
4: Oh. Bukan, kalau bahasa Kutai itu mereka tuh keluarga tuh bilangin bahasa apa kalau dibilang gini.
1: Itu bahasa pantun Busu.
4: Dibilang bahasa Malaysia.
1: Iya, kita masih serumpun kan sama Malaysia Timur kan, masih satu tanah masih.
4: Dia kan sedikit tuh kalau kaget lompat lena. Iya Busu. Sampai sekarang gitu, dia tinggal di Ritan itu guys. Pokoknya keluar dari sana bahasa Kutai semua.
1: Padahal orang Bugis peranaan Kutai, bahasa Kutai.
4: di Kutai lama lagi. Ada juga keluarga situ, bahasa Kutai juga Busu.
1: Kutai lama, tapi bahasa Kutainya di Kutai lama tuh bahasanya Kutai, cuma logatnya Bugis.
4: Iya, tapi lain juga Busu tuh, kayak di Tabang itu sama di Kutai lama lah.
1: Iya. Banyak macam nih kami Kutai nih anu, Busu.
4: Cuma Kutai ini kalau ku anu ini banyak samanya sama Bugis.
1: Iya.
4: Kayak colo.
1: Colo sama.
4: Sama.
1: Tama sama.
4: Marota.
1: Marota.
2: Sama.
1: Mano.
2: Mano.
4: Mano. Mano kampung sama yang
2: sama.
4: Mano tunu.
1: Mano tunu.
4: Tunu mano sama kan? Nah. Habis itu aku lagi pokoknya banyak lah persamaannya. Begoli, mak yeah, begoli itu kan mengkeleker itu kan.
1: Mm-hmm. Betoro.
4: Iya, itu ada mungkin dua saudara ya Bugis ya.
1: Iya.
4: Sama orang Bugis ya.
1: Iya dulu. Raja kita sama apa? Sama Raja Wajo dulu.
4: Iya itu. Makanya keponakanku di sana bahasa kute semua. Kalau kaget itu busuk apa dibilang?
1: Lenas.
4: Lenas ya lupa tuh.
1: Luar biasa. Busu apa mau ditanya? Apa yang hendak kita tanyakan dengan Busu Kibade ini Busu?
4: Nah Busu Kibade lanjut aja Busu.
1: Oh iya siap.
2: Mudah-mudahan. Terima kasih Busu.
4: Iya. Biarpun aku orang Bugis Busu tapi aku.
1: Iya.
4: Aku hafal. Paham juga bahasa Kuta itu.
1: Iya, belajar iya. Busu.
2: Istri iya. Saya orang Bugis juga Busu.
4: Iya itu.
2: Sama ya.
4: Kalau aku Bugis Bone Bos.
1: Iya. Kalau Bone dekat dengan Kutai.
2: Iya. Sama iya. Sinjai juga ini saya tuh bisa bahasa Kutanya.
4: Katanya orang Kutai sama orang Bugis enggak boleh nih katanya.
1: Iya dulu.
0: Oh iya.
1: Katanya ya. Iya, karena beranggapan saudara kalau saudara. Kalau sekarang itu campur baur sudah
2: boleh.
1: Kalau sekarang itu campur baur sudah.
0: Boleh.
2: Tapi istriku Bugis lah.
0: Bugis.
4: Saudara itu.
1: Iya, kalau dulu zaman kerajaan dulu.
4: Iya. Adiknya mau kakaknya mau aku aja istrinya orang Kuta juga.
2: Tapi memang begitu ya sejarahnya dulu.
4: Katanya.
2: Tapi memang gitu so. Sampai hari ini aku tidak pernah menginjakkan kaki ke Sulawesi.
0: Oh iya.
2: susah.
0: Kenapa itu?
4: Karena aku pernah tanya sama orang Kutai.
2: Nah,
4: itu. Katanya enggak jadi masalah kita menikah, Bugis sama Kutai cuma ada sumpahnya itu kita enggak akan pernah bisa berhasil gitu tahu.
2: Nah.
0: Oh.
4: Katanya,
2: enggak katanya.
4: Gitu tahu. Katanya.
1: Oh. Iya, katanya nah, dulu. Kalau sekarang banyak yang berhasil. Sumpahnya.
4: Iya,
0: harus
4: kakaknya mama aku aja punya kapal berapa itu?
1: Iya,
4: itu kan dari atas saja tubuh saya.
1: Iya,
0: oh,
4: cuma gitu itu kan ya. Dulu mitos, kan orang dulu kan bilang begitu sumpahnya.
1: Iya, ya. Zaman kerajaan dulu.
4: Iya, karena tidak boleh kan nikah sama saudara kan?
1: Iya.
0: Oh, berdengar.
4: Iya. Ayo,
1: siap. Busu.
4: Mbak Nita.
0: Iya, makasih.
4: Mudah-mudahan semua dikasih kesehatan.
1: Amin.
4: Yang panjang rezeki yang berlimpah.
2: Amin.
4: Saya pamit Busu.
0: Iya,
2: makasih banyak Busu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, di lawas mahal lagi. Ada WA?
0: Satu lagi WA dari Busu Haris di Yogyakarta. Wih.
1: Wah, luar biasa. Pendengar setia nih.
0: Beneh, salam budaya semuanya. Pranasa Kutai dari Samarinda, beribu maha ampun. Saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya mengenai tema kenapa susah memberi apresiasi kepada yang membawa nama Kutai. Alhamdulillah kabar saya sehat, Busu Ipai, Busu Kibadai, Mbak Nita, Busu Ipai, Busu Kibadai, bagaimana kabarnya? Baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah nih pertanyaannya langsung ya. Silakan. Bagaimana saran kreatif dan bijaksana agar lestari budaya Kutai itu baik gamelan Kutai ataupun tingkilan bisa diapresiasi? Demikian.
2: Ya, oke.
0: Okay. Sarannya.
2: Siapa yang jawab nih? Kita
1: kan nih kita aja saya kan ngawani mah kita kan kadang kamu
2: jawab
1: ya. Oke,
2: jadi kayak ini di situ tadi ada pertanyaan tentang mengapresiasi tentang tingkilan dan apa tuh di situ tak
0: tingkilan iya tingkilan gamelan Kutai
2: biasanya gamelan dan tingkilan jadi gini sebenarnya seni Kutai itu ini untuk kesenian ya untuk kesenian itu banyak sekali jadi ada seni tar seni gerak ada itu alat musik ya seni musik dan seni tarinya ada juga ada Jepen ada yang lain dan segala untuk itu alhamdulillah sudah ini banyak apresiasi untuk segala macam tari Jepen tingkilan seperti deng sana kita jul apa segala macam ya
1: iya.
2: Nah itunya sudah sampai bisa berkarya dan karyanya baik ibaratnya bagus ya sudah bisa masuk kemana-mana tuh di ada di apa Sport TV kah apa tuh ya.
0: Oh nah, iya, itu. Boleh.
2: Oh enggak boleh, enggak boleh. Oke. Okay. Nah, situ. Nah, jadi artinya untuk yang kesenian itu antara seni musik, seni tari itu alhamdulillah sudah diapresiasi. Tapi kita bicara tentang seni itu banyak. Etam ini bicara tentang seni itu banyak. Ada seni model saya pernah juga dengar ada seni etam ini yang seni teater itu ada.
1: Ada.
2: Ngarannya Pesemenan Aji.
1: Prasmanan Aji.
2: Nah itu.
1: Di mana itu?
2: Iya kan sama tegak ini apa Sandimah yo yo Sandiwara Manda ya kan. Nah kayak itu kan sama kan. Mm-mm. Ada juga etam yang bemamai apa segala iya, macam ada. Itu termasuk seni panggung, seni teater itu. Mm-mm. Nah jadi klasifikasinya banyak nih. Nah jadi artinya dari seni itu alhamdulillah sudah. Tapi yang sesuai dengan tema, maksudnya di sini mengapa sulit memberi apresiasi kepada mereka yang bawa nama Kutai ini, maksudnya kayak ini pelakunya nih.
1: Iya.
2: Ya kan. Kalau seninya sudah alhamdulillah. Mm-mm. Sudah alhamdulillah.
1: Ini pelakunya.
2: Nah ini pelakunya. Ya mun pelakunya udah diada nih ya kan.
1: Pupus kesa. Tinggal nah, kenangan. Ya kan?
2: Tinggal kenangan. Nah, ini repot tinggal kenangan. Nah itu saja menurut saya. Uh-uh. Jadi artinya kita di sini bukan saya ini. Marilah kita sama-sama sebagai orang Kutai. Jadi saya campur bahasa Indonesia ini bahasanya. Jadi kita sama-sama dimanapun juga seluruh Nusantara ada orang Kutai di sini. Mm-mm. Ya bahkan apalagi yang ada di benua Sorang nih. Mm-mm. Ya kan. Ayolah kita sekarang seperti narasi saya tadi ya. Kita jadi apa ini. Maka kita jadilah pembeli, jadilah jangan jadi penonton, jadilah pembeli. Jadilah pendukung,
1: iya.
2: Jadilah pembuka jalan, nah, dan jadilah orang yang hadir ketika ini masih kecil, masih halus, ya
1: masih kan?
2: Belum pore lagi. Bujur. Dia nanti sudah pore, hanya ada, ya kan?
1: Orang manut tuh,
2: ya kan? Wow, orang etam nih.
1: Orang etam nih.
2: Nah, kayak itu, ya kan? Padahal perjuangan ke yang pore tadi nih.
1: Payahan.
2: Payah, nanti situ. Jadi itulah. Jadi jawaban untuk Busu siapa?
0: Aris.
2: Busu Aris. Jadi solusinya itu satu, stop jadi penonton mahal, jadilah pembeli, jadilah pendukung, jadilah pembuka jalan, dan jadilah orang yang hadir ketika etam nih masih halus. Berjuang masih, ya kan kayak itu, masih berjuang kayak itu.
0: Benar, makasih ya, Busu ya.
2: Makasih,
0: Busu. Ini ada Busu Syahrian, Syahrian sudah pada kisahkan Pang Aji Pangeran Kerta Intan Balikpapan tuh minta kibadai bekesah ini sudah.
1: Waduh, ini ada waktu.
0: Ini bisa. Etam tuh batas.
1: Mepet dan.
2: Oke, singkat.
0: Boleh dah, singkat aja ya.
2: Nah jadi Aji Pangeran Kemala Kerta Intan atau yang ada di Gunung Kemendur Balikpapan tuh yang apa salah satu anak dari Dato apa dari Sultan Etam Sultan Aji Muhammad Sulaiman yang ada di Balikpapannya di makam Lindung Tunggur di Balikpapan ngarannya Dato Pangeran Kemala Kerta Intan. Nah itu. Nah, ada juga kisahnya di Bongan. Ternyata
1: Kutai Barat.
2: Iya, di Kutai Barat tuh.
1: Bah.
2: Nah, ini singkat saja. Di Kutai Barat itu Pangeran Kerta Intan ini sida bisi gelar. Mm-mm. Ngarannya itu Datuk Gerudah.
1: Oh, Datuk Gerudah ya.
2: Nah, ininya. Mm-mm. Nah, itu. Nah, jadi saya tahu sedikit itu. Mm-mm. Ya mohon kisah panjang ini
1: kendia
2: ayo
1: kami sadap lah
2: ya. Ya oke
1: aduh tak waktu temen tidak parah habis tak
2: ya.
0: Ya boleh gak langsung apa? Closing statementnya ya,
1: kita besok langsung besok saya di okay. Itu aja
2: saya closing dengan satu statement ya. Oke okay. Ini udah saya catat nih.
0: Berapa? Apa itu?
2: Closing statementnya.
0: Oh, boleh.
2: Oke. Okay. Tapi dengan bahasa Indonesia ya. Biar apa? Satu Nusantara ini paham apa? Dan kita mengerti sama-sama bahasanya yang dimengerti, ya kan? Oke. Okay. Bukan karena saya tidak bisa bahasa Kutai, tapi saya bisa.
1: Biasa, Yesus.
2: Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya akhiri, izinkan saya meninggalkan satu pesan. Pesan itu adalah jangan pernah bertanya apa yang sudah Kutai berikan kepada etam. Tapi tanyakan kepada diri kita atau kepada diri etam ini sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk mengangkat nama Kutai. Ini khusus untuk orang Kutainya nih. Tuh pesan yang pertama. Terus karena membawa nama Kutai bukan sekedar memakai identitas, bukan sekedar berbicara tentang sejarah, bukan sekedar bangga ketika budaya kita tampil di atas panggung. Membawa nama Kutai adalah keberanian untuk berkarya, keberanian untuk menjaga adat, keberanian untuk berdiri ketika yang lain memilih diam, dan keberanian untuk terus melangkah meskipun apresiasi belum datang. Dan kepada mereka yang hari ini sedang berjuang membawa nama Kutai kemanapun mereka pergi, jangan berhenti hanya karena tepuk tangan belum terdengar. Jangan berhenti. Sebab mungkin hari ini kalian dianggap kecil, mungkin hari ini perjuangan kalian belum dihargai, tapi ingat, sejarah tidak selalu dimulai dari mereka yang paling banyak dipuji. Sejarah seringkali dimulai dari mereka yang tetap berjuang ketika tidak ada yang melihat. Maka kalau kita benar-benar mengaku bangga menjadi bagian dari Kutai, jangan hanya bangga pada warisan leluhur. Jadilah alasan mengapa generasi setelahnya kita setelah kita masih bisa bangga menyebut nama Kutai. Oke, saya Ki Badai, saya mohon pamit kepada pendengar sekalian Senusantara RRI Pro 4. Iya. Terima kasih.
1: Iya. Oke. Iya. Tutup tak?
0: Iya, kita habis.
1: Iya, keren di sana itu mah kabar kami malam ini dalam acara Pantas Budaya Berbahasa Kutai. Insyaallah etam kesehatan, mudah-mudahan etam kesehatan, insyaallah etam bertemu pulang kami sadap dengan tema yang berbeda. Iya. Insyaallah saya akan membawa bintang tamu akan mengesahkan tentang legenda si Ayus di tanah Kutai. Wow, luar biasa. Itu mah kabar saya Busu Ipai
2: dan saya Ki Badai.
0: Dan saya Mbak Nita.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, karena senang saatnya tamu empatnya bersama Kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-31. Tetap bersama kami di Arena Perempat Samarinda.
1: Menanya kabar

kalau datang pinggir sawangan. Bojong maswa kalau datang lautan pinggir lautan. Habis perjalanan sampai di tepi sawangan, badanku sampai kasihan lautan.

41 di Nagre Maseher inya kae ngatawan 85 wa paling ngamurang wa paling ngawam wajar aden bujang malolok keingatan ku satu-satunya di Nagre Plinggam kapar acara apakah para cain ulih ramaku yaitu paman lamun jadi enyara teoan sambil nyamanda mengatakan paman lamun wajar aden kasan mandisan dia mandi ini maka badanku tiada bermukun kepada dewa yang lain aku tiada mengatakan dewa-dewa yang lain cuma aku mengatakan paman lamun aduh.

padanulon ang awang palinggang paman. Ini paman sampai katapi sawangan paman, ulun paman parmukulan sampian paman, semoga piawan paman manulawakawakawakawang, badan ulun mudahkan menjadi lodan.

ketika di hati di mana orang tempat peperangan, di mana orang tempatnya berkelahi. Inya kaingat awan, pasan ibunya kau nyata Allah.

lihat nih, Pak. Deras perang perang Dewi Danila. Ini orang kekerasan perang, angin deras, gelombang besar. Kapitingnya undur dan yang maju, malum kapiting di sawangan, kapiting

besidangan barasiga babaya timbo kapiting bar kiring dil sawangan lalu malia awat ikannya wada awan mandu sore sawangan tapi sawangan wajarannya kapiting dengan barasiga hei lodan lodan mendengar hop apa aja lodan eh lodan ikan kabana lodan pinamon dusur ujar lodan, eh kapiting, aku anak kesawangan. Ikam kesawangan mana? Kelautan hijau. Apa gawe ikam kesana? Oh, aku nyemlet kurang perang, perang dia udah. Jadi kamu lihat orang perang, perang dia udah? Yes, ujar lodan. Aku melihat orang perang, perang dia udah. Siapa yang perang, perang dia udah kamu? Wah, yaitu buaya kuning. Lawan buaya taman, lawan buaya sapi. Jadi kembang apa ke sana? Oh, aku bantu sejaya perang-perang Tiuda. Oh, bujur-bujur aja kepiting. Oh. Tapi kalau kita berjalan di duduan ini, setempuh kita di tengah sawangan berduduan. Ikam membantu siapa sekarang? Ayo kepada. Ikam membantu buaya taman kah? Membantu buaya sapi kah? Atau membantu buaya kuning? Patutnya kalau betakun. Kenapa dia takun akan jadi selalu dan apa gerang ikam? Ikam anak melawan akan kah? Ada udah kapiting melawan akan lah. Mbak yo, Amerika betakun tu siapa gerang maksud kamu melawan akan? Apa kapiting kamu nak melawan akan artinya buaya taman kah? Anak melawan buaya sapi kah kamu kapiting? Atau anak melawan akan buaya kuning? Ada aja kapiting kamu takun ini kamu boleh kamu melawan akan siapa? Kalau boleh coba perangan jadi. Ikan lodan, aku tiada dua tiga, nang ku tolong buaya kuning, perang perang tidak, kabar kasuran perang di suangan. Itu nang perahu datang, ujar lodan menolong, sedaya perang perang tidak. Sekarang jaga piting lebih itu, pas cocok kita boleh. Oh lodan, apa ujar lodan ke piting? Hadang-hadang lah, udah lo, jatuh lo laju. Tapak ini benar ke pitingnya, aku anak anak menolong juga, aku anak menolong buaya kuning juga. Oh, jadi kamu nolong buaya kuning? Iya, ujar kepiting. Nah, bekawal kita wajah lodan. Lamun kita bekawal juga piting, tolong aja aku umpat basapit, nah. Umpat basapit sedikit. Di mana aja lodan umpat basapit? Umpat basapit, buntut. Ayo, baik-baik aja lodan lah. Hati-hati basapit aja lodan. Kalau penuh cipai, siapa kunci lodan? Has, lodan. Jangan cepat.

Будем вот так вот. Papa Lodan, lo kan nak barang maju Lodan dengan bersiga menghabiskan kekuatan Lodan, pamukun Lodan, lawan paman lamun. Lodan bayang bermaju dengan bersiga kapiting mengapit saling kekuatan. Punya Lodan, jangan terlalu kuat, rasa sampai ke kepala. Kenapa? Kuat bener nih, menyapit. Oh, ujar kapiting, bau ujar. Bapak, anu, bokot kuat, batin kuat. Kenapa? Longgari, longgari, Lodan.

Tak penting, hati-hati yang penting. Eh, hati-hati kan Lodan. Ini sudah perak musuh tandingan. Itu lihat buaya kuning ditumbukkan dampar sorongan lautan. Itu Lodan artinya buaya kuning karena kebegarap dia. Samparnya kiri kanan. Awas, jalan dan lepas kepingin.

tinggal ini? Maikam datang ke sini, apakah membantu aku kah, Prof. Pratiuda atau siapa? Aku datang kemari, aku membantu Buaya Kuning. Binatang. Kali membantu Buaya Kuning, tertubuk Prof. Pratiuda. Belum tahu kekablan aku. Aku kada

jalan lodan. Jangan kuaya sapi masing-masing berenang sawangan. Kuaya menyambar war, lodan lahnya menyambar. Di sebelah kanan datangnya pulang buaya sapi menghantam lodan. Lodan menghambat mengimpas lon puntut. Taki paya dengan membara segera buaya sapi. Oh, kepar juga sapi bisa menghambat puntut lodan. Kapiting timbul bahereng lautan. Inya meletakkan peperangan lautan sampai gegap karo lautan. Lautan jenih karo dari pada perengkas berhenti udah. Sambar menyambar tarekam menarekam buaya tam.

kuat muntunga kuat buntut yang menghambat wadan pulam yang menarkam. Opanya buaya sapit mundur dengan bara sigra, buaya sapit hendak bertungkas, buaya sapit hendak menerkam tuat dan belakang, buaya sapit bapaya mancusur hendak menyambar datang ke piting menyapit di buntut. Bapaya hendak menyambar datang sapitan mundur, oi siapa di belakang hendak kuat berjam. Kali kamu jujur, gue sampai kamtik jaya mendesul lapas akan dan.

Itulah pesakan tiada lepas daripada sapitan kapiting. Kapiting sapit yang sebelah kanan kiri digunakannya, disapitnya dengan baris segera. Nyata di ujung mentung. Wayah sapit di bawah di ujungnya mentung disapitnya tangan kiri dan kanan. Tangan kanan di pukulnya buntut, tangannya kiri nyata benar

buaya sapit tekan tumbukan ledan terlipat dua patah belakangnya. Patah buaya sapit. Apa yang patah buaya sapit terjampar di sawangan di lautan.

menjadi daya perang Dewan Jumantara. Ayo, lodan. Ayo kita tawa di depan di Jumantara Dewan Tinggi. Ya, tidak kami tingkah manaikam kalau dia perang berarti sudah hadir. Ya, tunggu aja lodan. Jika royokinya, aku lihat kapiting.

kapiting lalomanya, Pip. Apa yang disapitnya kabut kapiting? Di pohon buntut disapitnya pulang di kepala. Diangkat kapiting setengah air, kapiting mamin mata, lo dan mengerti. Itu muk lo dan saling.

sekajap mata timbul alibah tamu buaya. Tamu buaya terbang dari Jumatara untuk tamu buaya. Hei, kapiten! Ayo, lodan! Kita perang dari Jumatara hendak maju ilmu kesaktian di zaman derguna. Ada kampung bujur, uang lanang-lanang wal sria. Ayo, naik dan. Ya, hujan lodan pasti apa naik kem. Tunggu, ya kapiten. Manggil kepada lodan, ujar kapiting. Eh, lodan! Ya, ujar lodan, apa kapiting? Ayo, lakas buaya kuning kita tandar. Ujar lodan tandar kemana? Bandar ke pinggir.

kalau pada si graman anda sampai ke pinggir sawangan. Tiba di sapitnya keluar rakasan manisan dia mandi pula yang mandi. Lapainya anglong lalu menarik tangan pada si geroja lapai anglong cakal masuk baju hidung sini rakas tarik. Lapai ditariknya lapai dengan bara segera kapiting lalu berpaling. Lalu disapitnya lalu kapiting lodan, lodan tekan sapit, beragah, melah.

Raden bujang malwala di tangahnya pedi timbul perempat raden dengan baris segera bujang malwala dari di pasir di pinggir pasir jadi lepelan anglo melepoh bandar bisa tampian kah paman tampian kah paman lebay ngepon ulon wah tampian pang jadi lodan lah. Inggih paman badan ulun para kemari kemari jelbay. Tarik lebelon siang long, rupanya kepiting membayi bakampas, kepiting nakait timbul selamat. Oh jalannya raden dengan baris segera ini maka paman kadi sangka sangka paman. Oh sampian kapa menjadi kepiting. Inggih pak ulun pun jadi kepiting pak paman. Mempedai paman yang menyapit di laut tadi rasanya pecah kerungkung kepala pian panglah. Inggih pun ulun.

paman anak ulun pang paman datang. Nggih pon, selamat. Anak pampian pon datang di negara Mesir pon. Ah, karena mana pun bentong punya orang menjadi cukut lodan. Ini maka paman kah disangka-sangka anak ulun paman. Nah, aja lebay itu bisa. Barakan bisa anak laki-laki. Heh, kalau anak laki-laki dapatnya menolong. Sangsaran kalau anak bini-bini anak paling banyak menurung bemasak di dapur. Kalau anak laki-laki ada depan harapan sedikit, telanjar lingkang. Hingga paman syukur apang bagi kemayangan apa mana.

Ujang Malwal Adang Anbar segera. Ayo, paman. Kita paman langkah perang tandingan ke jembatan kawan tinggi paman. Itu tambuk buaya dibakar paman sudah mengiau. Oh, caranya Raden Kasan Medan. Nak, kadosa nak kayu empat kam. Kali kam peperangan nak aku malu. Dapat ada nak yang tua pada tua. Aku lan kanjang paman. Perang melawan ini tambuk buaya yang dibakar. Ikam nak kayu boleh kaya nak kayu. Ayo, lebay anglong singa bungkak. Bawa. Bawa anakku bayi anglong dapat akan lawan ibunya bae. Lama tanya segera. Kadangan rata.

sempurnya bintang terkejut terus mata semendibar melihat Pina datang anu manar. Rasa-rasa kejut di dalamnya manar terkejut hati dalam kati. Ya tuh kenapa man siapa gajang ini paman sepeti si kakang paman tapi muda ya bane kakang ayah anu bane. Lalu ini lo anak sampian lo. Ini anak madu sampian anak junjung Mas Arifon. Sampai pernah datang kemari membantu. Ya mendemin tunak

0: Selanjutnya, burung gagak hitam, ayo lawan aku ikut. Burung elang, lalu aku timbang-timbang, terberarti udah. Ya, baik, tidak punya masalah. Ujian burung beruda, hei, Raja Wali, lawan aku ikut timbang-timbang, terberarti udah. Kita letakkan. Hari ini kita bantu, tiga satu mandir guna. Ikam kalau ada ilmu hisarat, ilmu hikamat, habis akan dan. Kalau ada, besi simpanan, jangan disimpan lagi, keluarkan semuanya. Jalannya dengan baris gerang, nyata garuda burung garuda. Ujarannya pucuk burungnya kalang, hei gagak putih, hei gagak hitam, apa ujar kamu juga gagak hitam, hei burung halang. Nah, ujar artinya burung halang kali kamu ada, besi ilmu sedikit, keluarkan habisakan. Habisakan kalau ada ilmu pelamin aja pelapah. Jangan ada tiga lagi, ingatkan semuanya. Ah, jangan khawatir. Ah, jangan banyak setanan. Hadap perang-perang dia udah. Ayo, ayo, burung benihan.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bout. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku sehingga dari bout dan juga bout ini menjadi baut.
3: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
4: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
5: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
4: Iya dir, nanti gua kerjain.
3: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
4: Iya bu.
6: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong. Mau gua pake nih. Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
7: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
8: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya karena sana lanjut tetap di berengkah dengan sajian lagu-lagu dangdut. Dah dibuka dengan lagu Kekasihku Yang Baik dari Rafli Gawa. Yang datang boleh di 0541-727-2656 atau di WhatsApp 0811-58-19984. Bisa juga di Facebook dan juga live chat RRI Digital ya. Kita sap, baru kita sapa. Kenapa terputus tuh? Boleh tama lagi ya. Oke, halo, salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Nah, Bu Suato, apa kabar?
1: Sakit buat kepala ini.
0: Kenapa sakit kepala tuh?
1: Enggak, dari pagi.
0: Oh.
1: Anu, ingus-ingusan, Bu.
0: Apa?
1: Ingus-ingusan.
0: Oh, memang cuacanya ya.
1: Iya, ingusan, Bu, batu-batu.
0: Udah nak banyak minum air hangat banyak orang juga.
1: Bilang kalau bilang orang Bugis.
0: Kenapa tuh?
1: Masemeng.
0: Oh, apa tadi?
1: Masemeng.
0: Masemeng.
1: Masemeng itu sakit.
0: Oh, sakit.
1: Iya, enggak enak badan, Bu.
0: Oh, iya, berarti di lawasan Bu supaya di begadang.
1: Un-un. Enggak enak juga enggak nemani, Bu.
0: Waduh. Biar cepat ihat tuh supaya yang di anu di begadang lawas busu ya. Jadi nyaman, cepat sehat, sampai tama lagi yo.
1: Iya.
0: Siap. Busu, lagu eta mah ada Tak Punya Hati, Samira, Kamu Istimewa, Detikam Asmara, Naluri. Bisa, yang mana?
1: Kamu Istimewa.
0: Kamu Istimewa dari Meli Ligi. Oke, ada siapa yang silahkan busu.
1: Salamnya buat Bu Nita.
0: Mm-mm.
1: Untuk semua aja, Bu. Dari asa bejat, sakit kepala aku nih, Bu.
0: Oh iya, siap. Ya, hak tuh, Busu. Ditunggu lagunya ya. Istirahat, hak, Busu.
1: Iya, lagi tugas, Bu.
0: Iya, makasih.
1: Saya pamit, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Busu, ya, toh, ya. Sempat sih, datang dulu sebelum istirahat malam hari ini. Dah berkelap-kelap, Pak, sambil ditungguin lagunya, Busu, ya. Tung, siapa lagi? Halo, salam budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya budaya salam buah belakangan.
0: Dadah habis dah pantas kutai. Ha. Oh. Lagu
2: tiduran,
0: kenapa?
2: Ketiduran wanita.
0: Alah ndik seru. Assalamualaikum hak tuh. Ketiduran sih daleh ya Allah.
2: Kesiannya anu usah atau anu demamnya mesemeng ya mesemeng.
0: Kalau
2: bahasa Bugis mesemeng tuh sakit monitang. Mesemeng ya kayaknya. Mau weni.
0: Siap. Busu mereka segala apa busu misran.
2: Lagunya apa yang ada di situ, Mbak Ita?
0: Yang ada Tak Punya Hati, Samira, Ditikam Asmara, Naluri, Bukan Karena Tak Cinta, Bintangku, Tilasan, Firasat, Purnama, Baru Terasa, Terlalu Cemburuan, sama Panggilan Cinta.
2: Yang terlalu cemburu.
0: Terlalu cemburuan.
2: Terlalu cemburu.
0: Ya. Oke, siap. Siapanya?
2: Siapanya buat besok. Atau tadi ya, semoga diangkat penyakitnya.
0: Amin.
2: Nah, buat Busu, siapa ya? Busu Abdul Rahim.
0: Abdul Rahim.
2: Iya. Buat Busu Agok, Busu Putang. Nah, buat ini Hamdan. Busu orang bininya Bunda Yuli.
0: Iya.
2: Yang di Damanhur itu siapa itu ya?
0: Yang di Damanhur Mbak Yuli.
2: Lain, di anu Bengkuring.
0: Bengkuring Mbak anu.
2: Mbak Ira.
0: Lah. Kenapa di ke Mbak Ira? Mbak Reni.
2: Mbak siapa?
0: Mbak Reni.
2: Mbak Reni. Nah, habis itu yang di anu itu yang di jalan anu itu Jalan Patin itu siapa namanya? Dah?
0: Nah siapa pula? Mbak Nana lain?
2: Lain, Mbak Tata, ya kan?
0: Iya, segalanya dah pokoknya kita sapa ya.
2: Oke deh, kami aja.
0: Oke deh.
2: Busu Ayu, ya kan? Busu ada syukur, ya kan? Kali merdeka, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita leh. Salah pulang, ha, sudah nih. Ya makasih Bu Sumisran ya, dah tamaya. Itu siapa lagi? Halo, salam budaya.
3: Budayakan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Sabdurrahim?
3: Oh, kabar baik. Sehat walafiat, Bonita.
0: Alhamdulillah. Belum diistirahat kita, Bu Su?
3: Sudah.
0: Ah, sudah? Mau yeah. Tamah dulu gitu ya? mau lagu apa Bu Sabdurrahim? Langsung.
3: Naluri.
0: Naluri. Oke, dari Leo Waldio. Sapanya boleh.
3: Sapanya kepada teman-teman pendengar dari program Rinda. Antara lain ya, ada tadi Bu Sumisran.
0: Iya.
3: Iya, terima kasih atas sapanya. Menyapa kepada teman-teman selanjutnya. Ada Bu Surinjani. Bu Suwato yang ada di Murabada.
0: Iya.
3: Kemudian ada Bu Suago. Bu Suhari, Bu Sumamat.
0: Iya.
3: Kemudian Mboknya, Mbok Sanaria, Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Mudrika, Mbok Eka, Neila, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bonita.
0: Iya, makasih ya Bu Su.
3: Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sabdurrahim sudah tamat ya. Lanjut bersapaan. Halo Denang, Denang Merian. Halo, salam budaya.
4: Budayakan salam.
0: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum tidur Mbak?
4: Belum.
0: Ini mbak.
4: Ayo.
0: Oh iya, dah ayoknya ini berarti Mbak Eka. Mbak Yuli. Ragu. Siapa?
4: Siapa yuk?
0: Kok jadi mirip suaranya? Ini semakin malam semakin mirip memang suaranya.
4: Ya.
0: Mbak Yuli. Mbak Eka. Ya. Mbak Yuli ya benar ya? Oh, Mbak Eka tadi di anu di pantas Kutai sih dah. Apa kabar Mbak Yuli?
4: Ya, saya ya, tadi
0: alhamdulillah. Ya. Ini kenapa pindah berubah suara nih?
4: Ah, iya kah?
0: Pilek kah Mbak Yuli?
4: Ngantuk sudah.
0: Oh, ngantuk sudah pantasan hak nih. Tuh yang dikenali deh suara sih dah nih. Iya, langsung hak tuh supaya sudah. Biar istirahat.
4: Aku mau dengerin anu aja.
0: Apa?
4: Apa ya? Gak punya hati.
0: Tak punya hati. Oke, nah, dari Alisa ya. Siap, sapanya boleh, Mbok.
4: Selamatnya ada Bu Sadurrahim tadi ya.
0: Iya.
4: Selamat malam, ada Bu Su Isran juga tadi. Selamat malam. Ada Bu Su Syukur.
0: Iya.
4: Terus ada Bu Su Mamat, Bu Su Iis, Bu Su Rinjani, Bu Su Kutai. Mboknya Mbok Reni, Mbok Eka, Mbok Sanemeya, Mbok Mutrika.
0: Iya.
4: Teilas. Salam buat Nanda ya. Salam saya buat segalanya aja sudah.
0: Siap.
4: Tak tungguin sambil tiduran ini, namo ngantuk sudah.
0: Siap.
4: Ya. Makasih ya.
0: Makasih juga Mbak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ke WhatsApp lagi ya Bu Sembok ya, kayaknya banyak. Jadi WhatsAppnya ada Mbak Lara juga nih on. Stumat Nito kirimkan list selagu malam hari ini ya. Ada Mbak Reni juga sambil datang bacakan salam budaya. Budayakan salam. Alhamdulillah lawas ya nih temu Mbak Reni Nita nih ya. Assalamualaikum, hadir Mbak Nita, hadir Mbak Reni, siap siap dulu di perempat. Lagunya umpatan aja, sapanya buat Busu Atok, Busu Badak, terima kasih. Sapanya Busu Misran, Busu Mamat, Mbak Yuli. Terus ada juga Neilas, Bu Sabdurrahim, Bu Suari, segalanya. Mbak Nita selamat tugas, kalau balik hati-hati ya. Sama-sama Bu Sabdurrahim. Siap, makasih Mbak Reni dah tama ya. Kita ke telepon lagi, halo salam budaya.
5: Budayakan salam.
0: Nah ini berarti Mbak Eka. Ya Allah, tadi salah ini, salah orang.
5: Iya kak.
0: Iya, Mbak Yuli tersebut Mbak Eka. Ini untung dia tersebut lagi Mbak Yuli.
5: Gak apa-apa.
0: Tau bolak-balik.
5: Apa-apa.
0: Iya, siap. Mbak, mau request lagu apa Mbak Eka?
5: Lagunya apa ini?
0: Lagunya yang tersisa ada Samira, Ditikam Asmara, Bukan Karena Tak Cinta, Bintangku, Tilasan, Firasat Purnama, Baru Terasa, sama Panggilan Cinta.
5: Samira itu apa?
0: Samira itu dari Nasar.
5: Iya sudah.
0: Itu aja jadi ya.
5: Iya, salam-salam ya.
0: Boleh.
5: Ada Mbak Yuli kah?
0: Ada, dah sama tadi.
5: Selamat malam. Dari siang tak panggil-panggil, gak ada muncul nih.
0: Alhamdulillah ditemu ya.
5: Iya. Terus apa lagi?
0: Ada Mbak Reni tadi.
5: Mbak Reni. Terus ya segalanya aja deh, soalnya aku baru masuk. Oke,
0: siap, selamat istirahat Mbak Eka, makasih udah tama ya.
5: Makasih yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang coba telepon WhatsApp, pun tidak suaranya sodakallah ya. Halo, salam budaya.
6: Halo, assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam.
0: Terdengar nih suara nih?
6: Halo, suaranya ada nih.
0: Nah, Ndi ada kan suaranya. Halo, Busu.
6: Halo.
0: Nah, Ndi bisa nih dah berarti telepon Etam nih ya. Mudah anak empai bisa baik ya. Halo, Busu. Ndi dah suaranya ya.
6: Halo.
0: Halo.
6: Halo.
0: Ah, Ndi dah berarti nih Busu. Busu mohon maaf ya, tegaknya Etam mun WA malam ini kita bacakan aja ya, Busu ya. Halo, salam budaya.
7: Salam budaya, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Datang dari Muang, Bo.
0: Beh, jauhnya berjalan.
7: Apa lagi, Bo? Ada kawan sakit, nah, Bo? Rupanya ini dari radio juga.
0: Oh.
7: Di Muang Dalam, Bo.
0: Berarti di menyimak tadi tuh Pantas Kuta itu?
7: Di, soalnya kan di bawah radio, Bo. Pakai RN juga kan susah. Budanya si Dani dengari Tuhan pada saya lagi, Mbok.
0: Iya.
7: Ada Pak Gato yang ada di Buang Dalam, Mbok. Berkebun tuh kan, Mbok. Aduh, macam-macam kebunnya nih, Mbok. Segala apa, kacang panjang, labu, Mbok.
0: Oh, mantap leh.
7: Apalagi kacang panjang segala, Mbok. Segala pucuk katu, segala bayam. Terima kasih Pak Gato yang dengari itu, Mbok.
0: Alhamdulillah. Dan
7: Mbok ini mau syukur, busu syukur. Jadi tidur dah. Terus itu busu Dehem tadi tuh ngawani juga dengan busu Riko. Apa lagunya, Mbok? Bisanya, Mbok?
0: Lagunya ada Ditikam Asmara, Bukan Karena Tak Cinta, Bintangku, Tilasan, Firasat, Purnama, Baru Terasa, sama iya, Panggilan Mbok. Cinta.
7: Purnamanya lho, Mbok.
0: Purnama. No, oke, siap.
7: Udah,
0: siapanya?
7: Oh ya, busu ini Rudi juga yang di Sudan, tapi op nama di sempat datangi yang jauh dulu Mpak aja, Mbok. Sakitnya itu ya mungkin ini panas gini kan, Mbok. Dan busu Umar juga tuh lerong ini pun benar-benar setia nih banyak sebenarnya, Mbok. Tidak Pak Kato tadi kan anomat, ya kan dengari aku nih bunyi kan suara. Suara anu kamu tuh, oh iya kau ya kan. Ini kan Pak Tato juga sehat ya.
0: Amin. Anu
7: puyuhan buah, buahnya buah-buahnya nih. Ini panget-panget, ini kan jantang. Oh iya tadi Mbok Yuli ada sama. Makasih Mbok ya.
0: Ya, makasih ya, Busu.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Julak Sarundeng, nih kada kawa tama nih lewat telepon. Nah, Anita bacakan aja WhatsApp-nya ya. Atau enggak, Etam coba lagi. Halo, terdengar, Ndi?
6: Ada suaranya lah.
0: Halo.
6: Halo.
0: Nah, bujur. Masih Ndi bisa, Julak. Jadi kayak kita be-WA-an aja lah. Bukan Karena Tak Cinta aja, Mbok, dari Mbok Lara. Makasih Mbok Lara dah tama ya. Malam hari ini ada Mbok Nita di sini. Masih nih bisa Julak Sarundeng, kita be-WA-an aja. Jadi nanti Mbak Nita bacakan ya. Mbak Reni juga mohon maaf ya, Ndik bisa tama karena di telepon di WhatsApp-nya Ndik tahu kenapa suaranya Ndik terhubung. Jadi etam behalo-halo, situ behalo-halo, Ndik ketemu-temu. Ndak boleh ke telepon biasa ya, Bu Mbak ya. Agak modal sedikit buat sampai pulsanya, mohon maaf bener. Ndak tahu kenapa nih, mudahan besok pagi dah baik ya, Bu Mbak ya. Ndak tahu kenapa pas Nita pula. Nih bisa telepon WhatsApp-nya nih ya. Sudah, itu gimana etam. Karena dah dari tadi ya, ada Rose tadi jam 8:30 malam tuh. Dah Ndik bisa dari situ tuh dah busu ya, dah di otak atik juga nih WA etam nih. Ndik tahu kenapa tegaknya ada salah sambungannya di alat etam nih ya. Jadi tunggu besok pagi biar tim tekniknya yang turun tangan langsung ya, Bu Sumbo. Mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanannya ya, Bu Sumbo ya. Boleh mendak telepon gabungan di telepon biasa ya, di WhatsApp-nya tegaknya eta berhalangan dulu nih. Nih kita bacakan aja ya. Oke, kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, Salam Budaya.
7: Salam Budaya, Andik bisa ngembok WhatsApp ngembok? Oh, pantas.
0: Halo ke halo, mah dari tadi.
7: Oh iya, dengar aja halo ke halo mbok. Ini aja. Turun naik atas pohon manggis, boy.
0: Andi ini dari kami, Joni Buse. Mohon maaf.
7: Iya, memang ya itu tuh, mbok. Mungkin tersangkut di pohon manggis kali, boy.
0: Iya.
7: Lanjut. Makasih.
0: Iya, makasih, Buse, ya. Mohon maaf ya Mbak Reni, Julak Sarundeng yang tidak bisa ya malam hari ini bergabungan lewat telepon WhatsApp. Jadi Julak Sarundeng juga lagunya pilihkan aja lah, siap. Makasih Julak lah, sudah tamat lah. Halo, Salam Budaya. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Reni. Ya Allah Mbak Reni, kesehatan kita Mbak Reni. Alhamdulillah. Ini baru bangun tidur kah? Maaf ya Mbak Reni, nih bisa ke WhatsApp dulu nih.
4: Emang ada itu gangguan aja kalau.
0: Iya, nih mudahan besok dah bisa dibayi. Alhamdulillah, kalau mendengar suara Mbak Reni.
4: Iya, ada sedikit lah, sedikit nahan nih pusa.
0: Ya sudah, ya sudah ya. Daripada kebanyakan ya habis.
4: Ini kalau ada lagu dan gereja, kalau sempat apa nih?
0: Ada yang tersisa, ada Di Tikam Asmara, Bintangku, Tilasan, Firasat, Baru Terasa, sama Panggilan Cinta.
4: Ini aja yang Bintang tadi itu aja.
0: Bintangku. Iya, siap. Kita melihat dia ya.
4: Mbak Nitanya selamat bertugas.
0: Makasih juga.
4: Mbak Nita yang kece.
0: Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni dah tama. Akhirnya bos Mbak dah pukul 23.26 di terasa ya. Ya Allah, cepatnya waktu berlalu. Ada banyak lagi atam nih, alhamdulillah. Laris manis malam Kamis ini ya. Ada 2, 4, 6, 8 lagu yang dah siap diputarkan bos Mbak. Jadi dikawani dulu ya dengan lagu-lagu pilihan bos Mbak segalanya malam hari ini di berenggah malam hari ini. Ini kardangdutan jadi ingetnya Deneng Merian terus. Eta nelinga lagu selanjutnya nih, Melili dengan Kamu Istimewa.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang mempertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya, kerana sana di terasa kemudian menunjukkan pukul 23 lewat 44 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini kebersamaan Etam ya di Berenggah. Makasih banyak Anda Tama. Baik di Pantes Kutai dan juga Berenggah malam hari ini ramai benih. Alhamdulillah laris manis ya, sih ada jelek Oto Sarundeng, Bu Semamat, Mbak Eka, Mbak Reni, Mbak Lara, Mbak Yuli, Bu Sabli Rahim, Bu Samisran, dan juga Bu Saat Ongani di Berenggah. Dan di Pantes Kutai tadi ada Bu Amai, Bu Syahrian Syah, Bu Adenan, Mbak Sanawiyah, Bu Haris, Mbak Eka, dan juga Bu Saat. Dah tamam meramaikan ya, beredaan minta halal ridonya Bu Sembak ya. Mudah-mudahan kau menghibur kita segalanya malam hari ini nih di Berenggah dan juga dalam rangkaian Samarinda Malam edisi hari ini Rabu 30 September 2026, besok bulan baru, semangat baru ya Bu Sembak ya. Beredaan minta halal ridonya sekali lagi, semoga kau menghibur kita segalanya. Dan mohon maaf pun malam hari ini ada lagu yang belum disempat terputarkan ya Bu Sembak. Kita jumpa lagi di Berenggah minggu hadap insyaallah ya. Kesehatan segalanya selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, menjual lingkungan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saatnya suara siaran Mbak Nita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etam nalinga lagu-lagu terakhir ya di bedang dutan malam hari ini sesempatnya Bu Sembak ya.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Dapat ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep. Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya.

Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersabar.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Rabu 30 September 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Aulianita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya. Perompak RRI Samarinda kembali mengudara di edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi untuk menemani hari Anda. Inilah Perompak RRI Samarinda. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara Perempat RRI Samarinda. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Selepas ini akan hadir pengajian Al-Quran, Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga 20 bersama Qori Mishransyah dan Sari Tilawah Zulia Tidingsih. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami. Setelah itu akan hadir sajian program Hikmah Pagi yang akan Etam sambungkan bersama RRI Pro 1 Samarinda. Akan hadir pula informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 akan hadir sajian program Dendang Mahakam yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Dilanjutkan dengan sajian Halo Benua Etam serta mohon maaf dilanjutkan dengan sajian Halo Benua Etam serta ditutup dengan program Oda Bekesah. Bersama saya Fendi, inilah perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Niba.
1: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedasat-dasatnya,

Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah dia debu yang berterbangan.

dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah.

berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu

Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Seraya bertelenkan di atasnya berhadap-hadapan.

Amin. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki piala yang berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir.

0: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng senak, saatnya kita mengikuti program Hikmah Pagi yang sebelumnya Bu Supendi menyampaikan bahwa Hikmah Pagi akan bersambung kepada RRI Pro 1 Samarinda. Namun Etam akan beralih kembali kerandeng senak kepada Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Asyallahu inda su'ali fil qabri, asyallahu inda al-mizan, asyallahu inda sirat, asyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi fatawalla anhu ashabu. Kemarin diterangkan, sesungguhnya seorang hamba jikalau diletakkan di dalam kuburnya, ditanam. Ya, nanam mayit ini perlu ibarat banyak doa sebenarnya yang berguna untuk keselamatan si mayit. Nah, ini doa-doa ini kalau kita tidak mengaji, kadang-kadang kita tidak tahu. Dan kadang-kadang tahu sampean, anak sampean yang tidak tahu. Ya. Ya, perlunya mengaji seperti itu. Jadi kalau ada di dalam beberapa hadis, termasuk di dalam kitab I'anatut Thalibin, sarah daripada kitab Fathul Mu'in, tentang memasukkan jenazah ke liang lahat. Jadi ketika kita menerima mayit dari atas ke bawah, kadang orang itu sibuk dengan omongan, "Hai, terus-terus. Hati-hati-hati-hati." Kadang kan gitu. Sibuk dengan yang gitu. Ngatur. Jadi kalau sudah anak paham ya. Terus kadang gini, kalau kita sering melakukan kepada orang lain, nanti orang lain itu melakukan kepada diri kita. Ya. Umpamanya pian kalau ada orang meninggal, kadang masih sempat tanah itu nah, sambil bebacaan inna anzalnahu fi lailatul qadr, bismillah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, laila sampai akhir. Nah, kasihkan kepada orang, tolong dianu diganjalkan itu, bikin lagi, bismillahirrahmanirrahim, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi pas masukkan jenazah ke liang lahat, pegang, biasanya pegang ujung pocongnya yang pertama, pegang kepala gini yang pertama, maju, pas men bacakan bismillah wa ala millati rasulullah. Nah, pegang perutnya, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah dan demi agama yang dibawa oleh Rasulullah. Taruhkan lagi set, bismillahirrahmanirrahim, sampai masuk, meletakkan. Nah, tanah yang dipakai untuk menyangga ini, bacakan itu tadi, inna anzalna sama minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kau kuciptakan, ke dalam tanah kau kembali, dan dari tanah kau nanti akan dikeluarkan, yaitu pas hari kiamat. Jadi kalau kita baca dalam kitab I'anatut Thalibin, Aminah min azabil qabri. Insyaallah mayit ini diselamatkan oleh Allah dari siksaan alam kubur. Lu kayak gitu gampang maunya, doa itu aja. Belum tentu orang itu nanti ada yang mau doakan dia seperti itu. Orang dia gak bisa ngomong. Tapi kalau dia itu sering melakukan kepada orang lain, ada orang meninggal gitu, dia gitu kan, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalna, titipnya kasihkan, minha khalaqnakum, sampai akhir. Kalau dia sering melakukan sama orang, maka insya Allah dikala dia pun meninggal, orang lain akan dibuka hatinya oleh Allah untuk melakukan seperti yang sampean lakukan kepada orang lain. Ya. Innallaha fi aunil abdi madama fi auni akhri. Allah senantiasa memberitahu pertolongan kepada hambanya selagi hamba itu sering menolong orang lain. Setiap kebaikan itu pasti kita akan memetiknya, ya, setiap kebaikan. Makanya kalau kita ngubur, sholat jenazah, ngantar kubur, kalau bisa memang ikut kita, ya, sebab di samping kita mengubur, kita ini mengaji. Sama orang mati tuh ngaji paling baik itu sama orang mati. Ya, ngaji terbaik itu sama orang mati. Taraktu fikum nasihatan. Aku tinggalkan kepada kalian dua nasihat. An-natiq was-shamit. Ada yang bisa ngomong, ada yang diam. Wa amman natiq kitabullah. Adapun yang bisa ngomong itu adalah Al-Qur'an. Mungkin kita karena tidak faham sebatas membaca saja, ya, sebatas membaca. Nah, tetap aja bagus saja walaupun sekedar membaca. Tapi yang lebih bagus lagi faham terus ditadaburi. Demi Allah kata Imam Syafi'i, aku membaca idza zulzilatil ardu zilzalah. Diiringi dengan tadabur lebih kusenangi, katanya Imam Syafi'i, dibanding dengan aku khatam Quran cuman bacaannya cepat, tidak ada tadabur, asal segera baca aja. Mending aku satu surat aja tapi kuiringi tadabur. Nah, tadabur ini yang memenuhi hasil, membawa zauk pengerasa di dalam hati. Timbul rasa khaufnya kepada Allah. Timbul sifat rojaknya kepada Allah. Quran itu isinya gitu. Makanya kadang ada orang menangis ketika baca Quran. Ketika baca ayat azab, menangis. Ketika membaca ayat rahmat, menangis. Karena dia merasakan itu tadi. Orang sekeras hati Umar ibnil Khattab, karena dia faham isi Quran. Maunya pang, mau ibaratnya datang ke rumah adiknya Siti Fatimah, ya namanya adiknya Sayyidina Umar, Fatimah juga. Jadi sebenarnya banyak nang umum itu sudah satu aja yang tidak ada di dunia ini sebelumnya, yaitu nama Muhammad. Kalau Abdullah itu banyak, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibni Abbas, ya, Abdullah bin Umar, termasuk mungkin sama yang tidak kenal. Nama asli Sayyidina Abu Bakar itu Abdullah. Kalau kan sama kan kenalnya Abdullah. Kenalnya Abu Bakar. Kalau coba kalau sama ditanya siapa kan nama asli Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, rata-rata orang tidak kenal. Ya, namanya Sayyidina Abu Bakar Abdullah bin Usman malahan. Nah itu nama Muhammad aja yang memang dikhususkan untuk Rasulullah. Ya, kalau selain itu belum ada namanya. Kalau Abdullah banyak. Jadi kata Nabi, aku tinggalkan dua anak yang bisa ngomong. Umar itu keras orangnya, bahkan mendatangin adiknya itu dengar kalau adiknya mau masuk Islam, maunya menghajarnya. Sayyidina Umar orang temperamen, keras. Makanya sebelum Rasulullah, Sayyidina Umar masuk Islam, itu dakwahnya Nabi itu sir, sembunyi-sembunyi. Datang ke sini ngajak orang Islam, enggak ada orang tahu. Ngajakin Sayyidina Abu Bakar, ngajakin ini, secara sir, sembunyi, tidak terang-terangan. Tapi begitu Sayyidina Umar masuk Islam, terang-terangan pengajian itu sudah umum gitu. Dan Sayyidina Umar yang siapa mengganggu Nabi Muhammad lawan aku. Dan Sayyidina Umar jawarahnya orang Arab. Enggak ada yang berani. Pedangnya Sayyidina Umar itu panjangnya 2 meter, Pak. Pedangnya Sayyidina Umar itu panjangnya 2. Ini kalau 2 meter ya sampai ngangkatnya aja enggak kuat sudah. Ayo coba, parang panjangnya 2 meter. Apalagi pedang. Terang-terangan. Kenapa di beliau Sayyidina Umar masuk Islam? Gara-gara Quran. Begitu mau datang, mana Ustaz Fatimah? Datangin, dihadang sama suaminya, tempeleng suaminya. Pikir, si Fatimah adiknya bawa lembaran Quran. Toha ma'anzalna ilaikal Qur'ana litasqa. Begitu membaca ayat ini, gemeter Sayyidina Umar. Kena Quran, gemeter badannya. Walaupun keras hatinya, pas kena Quran ada juga yang kena, artinya masuk ke hati, gemeter. Begitu gemeter dia tanya, hei Fatimah, di mana Muhammad? Enggak, aku enggak mau cerita sama. Enggak, ngomong. Enggak mau aku. Walaupun kau apakan, aku enggak makan mau cerita di mana Nabi Muhammad. Aku mau masuk Islam. Nah, kena Quran. Ada orang itu pas baca Quran. Contoh lagi Habibul Ajami, seorang pendekar, seorang perampok kelas kakap. Habibul Ajami itu dikenal perampok yang kalau merampok siapapun tidak akan bisa lari, tidak akan bisa lolos. Biar tentara kerajaan, umpamanya ada tentara kerajaan membawa harta benda, dirampok sama Habibul Ajami tidak akan bisa lolos. Arti mesti kalah. Karena Habibul Ajami itu ahli strategi. Kalau diserang dari sini, dia lari ke sini. Kalau dia diserang ini, nanti terjebak di sini. Jadi strateginya luar biasa. Begitu mau merampok seorang wanita, ya kebetulan ada satu janda. Jandanya hidupnya sendiri, orangnya kaya, terus masih muda. Bahasa kita janda basah, habis mandi. Jadi mau ngerampok janda, dia gak mau ngajak jawabannya anak buahnya. Katanya anak buahnya, mau kemana bos? Aku mau merampok. Merampok siapa? Si itu. Aku ikut bos, gak usah. Orang perempuan satu aja. Orang tentara aja kurampok selesai, apalagi cuman janda satu. Begitu mau merampok, jendelanya dibuka. Kurang enak apalagi. Ibarat mau merampok, pintu dibuka, tinggal masuk. Tapi wanita ini solihah. Suaranya, nasihatnya masuk ke hati. Orangnya mukhlisah, wanita nang ikhlas. Perampok mau masuk. Pas orang yang ikhlas ini baca Quran, hatinya Habibul Ajami kena panah. dari ayat Al-Quran nang dibaca wanita ini. Alam yakni nilladina amanu antakhsya'a qulubuhum lidzikrillah. Apakah belum datang masanya ya orang beriman untuk takut kepada Allah? Masih aja gak maksiat bahasanya gitu. Begitu orang Arab, biar perampok bisa ya bahasa Arab, orang Arab. Biar perampokin dia ngerti artinya Quran. Begitu mau merampok, dengar ayat ini gemeter badannya. Apakah belum datang masanya orang beriman hatinya takut sama Allah? Begitu dengar gemeter, nangis dia. Begitu dengar tangisan, wanita ini langsung mencongok lah bahasa, nginceng kalau bahasa Jawanya. Dilihatin dari atas gini, ternyata di bawah jendela nangis. Begitu dilihat tambah nangisnya. Tidak jadi ngerampok, pulang. Begitu sampai di gerombolannya, bubar. Ada apa bos? Bubar, sudah tidak usah ngerampok-rampok lagi. Kembalikan barang-barangnya. Terus, kenapa bos? Tidak apa-apa, sudah kita tobat semuanya. Bingung anak buahnya. Dari rumah janda kok berubah gini? Bubar, kita ke Mekah semuanya. Wah, coba bayangkan sekali taubat larinya bukan kemana-mana, ke Mekah. Kita kadang-kadang kaya raya masih tidak mau berangkat haji. Ini tidak problem. Nah, kenapa? Dia ingin nebus, sebab sholat di sana sekali maghrib sama dengan 300 tahun. 100 ribu. 1000 itu 3 tahun kali 100, 3 tahun sekali sholat maghrib kayak 300 tahun, sholat isya kayak 3. Tobatnya bagus dia, strateginya untuk melunturkan dosa, menuntut ilmu di sana bertahun-tahun, akhirnya jadi walinya Allah. Jadi enggak semua wali itu orang awalnya ahli wirid, enggak. Ini Habibul Ajam itu nah, akhirnya jadi walinya Allah. Dan dia punya kelebihan, kalau doa setiap ngangkat tangan belum tangannya turun, doa diijabah oleh Allah. Pamannya nih, ya Allah turunkan hujan, ya Allah hujan, ya Allah hujan, ya Allah. Gini dok, ini belum turun, deres sudah. Grotok. Begitu juga waktu hujan deras, angkat tangan, ya Allah hentikan hujan, ya Allah hentikan hujan, ya Allah hentikan, langsung berhenti. Itu namanya Habibul Ajami, yang dikenal dengan mustajabud da'wat, orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Awalnya seorang perampok. Ya macam-macam ya orang. Quran. Nah, nang kedua, nasihat yang diajarkan oleh Nabi, as-samit, yang diem. Siapa yang diem? Mayit. Mayit dibawa dalam keranda, diangkat ke masjid. Kita sholat jenazah di dalam masjid. Sholatlah kamu di belakang imam selagi masih bisa. Jangan sampai kamu disolatin di depan imam. Tidak pernah ke masjid, sekali ke masjid bukannya di belakang imam, dia ditaruh di depan imam. Solu qabla an tusallu, salatlah kamu sebelum kamu disolatin. Ini ada orang seumur-umur enggak pernah ke masjid karena masih hubungan saudara kerabat, masuk masjid sekali dan ikut dia melihat di kubur di depan itu. Ternyata orang ini sekali masuk masjid dia disolatin, ngaji dia kayak yang mati itu. Mayit itu kayak saya juga, belum pernah dia ke masjid, sekali ke masjid disolatin, aku harus berubah. Jangan sampai aku juga masuk kayak dia, seumur-umur nak mau ke masjid, sekali masuk disolatin bukan sholat. Berubah tuh yang dengar, yang ngelihat. Aku harus berubah. Jangan sampai kayak si mayit itu, baru masuk masjid bukan sholat dia, malah disolatin. Ngaji banyak pak kalau ngaji kita. Sampai Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan, ya Ibrahim Adham, kenapa bukankah Allah berkata udu'uni astajib lakum, doalah kau kepadaku pasti kukabulkan. Wa da'autullah, dan aku berdoa kepada Allah, tetapi doaku kayaknya belum dikabulkan sama Allah. Katanya kata Ibrahim bin Adham, bagaimana doamu didengar oleh Allah, kau meninggalkan 10 perkara. Di antaranya dafantum mautakum walam taktabiru. Kau sering ngantarkan orang mati, tapi kau tidak pernah mengaji sama mereka. Jadi orang mati itu pak memberi pelajaran kepada nang hidup. Sampean lihat kalau orang itu baik, akhlaknya bagus, murah senyum, dia orangnya baik kan, sama orang suka nolong. Meninggal, sampe lihat yang nyolatin banyak pak. Apalagi kalau dia orang pas dermawan, orang kaya dermawan, di mana-mana rezekinya dihambur-hambur. Ya, orang fakir miskin datang. Dulu ada pak perempuan, perempuan loh, bukan laki-laki. Meninggalnya jauh lagi, ibarat sini meninggalnya di Banjar. Orangnya orang Samarinda. Dibawa jenazahnya baik ke Samarinda. Ramadan dikubur malam hari. Tapi beliau itu sama orang-orang fakir miskin tuh, waktu dia kaya, suka memberi. Dermawan betul. Orangnya terkenal dermawan. Perempuan begitu meninggal malam habis tarawih dikubur. Padahal meninggalnya bukan di sini, umpamanya di sana. Datang dulu harusan, dibawa pulang. Meninggalnya di Bali. Karena dia punya rumah di Bali juga. Begitu dikubur, orang enggak tahu siapa yang meninggal. Karena meninggalnya kayak orang kiai. Jenazah itu jalannya cepat, terus orang yang ngubur tuh buahnya. Sampai guru sekumpul bilang, kalau sampai datang ke Bangil minta guru lu nang datang. Guru-guru datang ke sekumpul. Beliau mengatakan minta doa sama beliau. Datangin orang ini, minta doa. Perempuan, tapi guru sekumpul nyuruh kalau ada guru datang ke Bangil minta doa sama dia. Kenapa? Dikenal sakho. Ma jabalallahu waliyan illa bisakho. Tidak dijadikan watak daripada wali kekasihnya Allah kecuali harus punya sifat dermawan. Biar sampean itu jidatnya hitam tapi sekek, tidak bakalan bisa jadi wali. Biar perut sampean terlipat, banyak puasa, cuman sekek, tidak akan bisa jadi wali. Ma jabalallah, tidak menjadikan watak pada satu kekasihnya Allah illa bisaha, kecuali semuanya harus punya sifat dermawan. Masing-masing karena ilmu cuman dermawan. Ada yang rajin puasa cuman dermawan. Ada yang rajin sholat cuman dermawan. Dermawannya ini yang bikin dia diangkat menjadi walinya Allah. Jadi waktu dikubur itu orang-orang tanya, siapa yang meninggal ini? Karena enggak seperti orang biasa. Jenazah itu jauh, tapi yang mengubur masih berjalan. Enggak pakai mobil, enggak pakai motor pak, jalan kaki. Itu si An, masya Allah, innalillah. Kapan meninggal? Belum meninggal di bulan Ramadan. Ramadan lagi, habis terawih. Nah di sini pelajaran, kenapa orang banyak melayat? Mungkin karena akhlaknya yang bagus, mungkin karena kedermawanannya, sehingga orang itu rela mengubur sampai malam-malam, baik, habis terawih. Jadi kita mengaji sama orang yang mati ini. Kadang-kadang baik, lebih hebat lagi kalau yang pas yang meninggal, orang itu banyak yang nangis. Ciri mayit itu baik betul, banyak yang meneteskan air mata. Begitu masuk, gitu semuanya. Kenapa? Masya Allah, dulu pernah bantu saya. Masya Allah orangnya, Masya Allah, Masya Allah. Semuanya. Waladatka umuka ya bana Adam bakia. Eh anak cucu Adam, kau dilahirkan ibumu dalam kondisi menangis. Wanasu haulaka dhahika masrura. Orang di sekitarmu waktu lahir, mereka semuanya ketawa, mereka semuanya tersenyum. Pertama kali yang tersenyum ibu kandungnya. Ibunya langsung senyum, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ibunya. Bidan atau dokter yang merapa yang menjaganya begitu lahir normal, langsung alhamdulillah. Kenapa bisa nangis? Sebab bayi kalau enggak nangis Pak itu masalah. Bayi kalau enggak menangis gending-gendang telinganya tertutup. Kalau sudah tertutup berarti tuli, kalau tuli berarti bisu. Makanya kalau ada bayi enggak nangis, dokter kelabakan. Diangkat kakinya, ditempeleng pantatnya, digoyang-goyang. Kalau enggak diurut-urut apa punggungnya, dicekokinnya. Sudah senang dokter, berarti gendang telinga terbuka. Pian kalau habis naik pesawat, kalau biasanya gendang telinga agak tertutup kalau enggak terlalu dengar, begitu dup, gini kayak masuk angin hur ke telinga, baru enak pian dengar. Bayi gitu juga, makanya diazanin, bukan disuruh nonton. Karena bayi itu bisa mendengar waktu lahir. Ya'anna sam'a, pertama pendengaran. Wal-absor, 40 hari berikutnya melihat. Wal-af'ida, 40 hari berikutnya dia baru faham. Makanya bayi tidak semuanya mau digendong orang kalau masih kecil. Kalau masih bayi pertama set sampai 4 bulan, siapapun gendong bisa. Coba-coba sini-sini. Diam dia. Tapi kalau sudah di atas 4 bulan dia milih. Pegang orang nangis dia. Ibunya masih berkeringat Pak. Belum mandi lagi. Sini sini sini sini. Padahal baunya masih tidak enak, orang belum mandi masih sibuk. Begitu didekap sama ibunya, diam tuh bayi. Karena dia ngerti, ini keringat ibuku. Ini dekapan ibuku. Sudah faham. Nanti gitu juga pian kalau sudah tuha, diambil pendengaran pian mulai agak berkurang. Apa? Apa? Gini. Lambat-lambat lagi mulai rabun. Ini berapa? Enggak bisa ngitung. Ini apa? A. Ini apa? B. Enggak kelihatan baik, tapi dilihatkan 100.000 dia paham aja. Oh, itu 100.000. Kemudian yang terakhir agak linglung, mulai pelupa. Kacamata dipakai dicari. Ada kacamata Abah kah? Abah lupa kan naruhnya? Iya, aku lupa. Kacamata yang mana, Abah? Yang biasa buat baca. Kacamata dipakai dicari, kontak dipegang dicariin. Nah, itu. Jadi pian mengaji sama yang mati nah. Lahir pian menangis, yang lain ketawa. Wajhad li nafsika an takuna idza bakau, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam hidup tebar kebaikan. Sekiranya wajhad li nafsika an takuna idza bakau, kau ada ketika mereka semuanya menangis. Kapan mereka menangis? Fi yaumi mautika, di hari kematianmu. Mereka semuanya menangis. Dohikan masruro, kamu sendiri ketawa. Tadi kan kita lahir menangis, waktu meninggal kita ketawa senyum. Orang lain ketika kita lahir mereka ketawa, waktu kita meninggal mereka menangis. Lahir gembira dengan kelahiran kita, mereka gembira, kita menangis. Sungguh-sungguh kita. Mulai kecil dididik orang tua jadi benar. Nak mondok nak lah, nggih mak. Abah, apalkan Quran nak lah, nggih bah. Baik. Begitu sudah selesai, sama orang tua baik, sama tetangga baik, sama teman baik, sama di masjid, umpamanya ke masjid baik. Bukan baik aja, dermawan. Setiap ada orang susah, dia bantu. Gak pernah ngomong. Semua orang tersentuh kebaikan dia. Seneng, amal solehnya banyak. Orang tua apalagi, dia senangkan orang tuanya. Pas dia meninggal, plek, orang tuanya menangis, saudaranya menangis, teman-temannya menangis, orang yang mati pun menangis. Kada. Sebab sebelum meninggal dia ditunjukkan oleh Allah, nih kebaikanmu. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Turun. Makanya menggunakan lafaz tatanazzalu. Artinya turunnya malaikat itu bukan sekali, baik. Orang mati itu sebenarnya setahun sebelum mati dia sudah didatangin malaikat. Cuman dia tidak pernah cerita. Ada satu kiai meninggal yang nalkinin saudaranya. Dia ngomong, "Kang, sekarang aku nalkinin sampean, Kang. 2 tahun lagi tak susul." Ternyata bujur, 2 tahun berikutnya beliau meninggal. Saya waktu sama Habib Ali, Habib Mustafa meninggal, saya kan datang pagi sama Habib Ali Al-Qadri itu dah. Datang nunggu anak beliau dari Surabaya sampai duhur, tidak dikubur. Jadi pulanglah kita, kata Habib Ali, kita pulang dulu aja. Ayo pulang saya sama Habib Ali. Sore datang, katanya dikubur habis asar. Saya datang sama Habib Ali, kebetulan nyampe nya bareng. Dah datang, beliau datang, set, di rumahnya Habib Mustafa. Ternyata jenazah sudah berangkat. Apa ujar Habib Ali? Nih, penangkapan saya dengan kenyataan tidak sama. Habib Ali itu ngomong gini, biar aja sudah Habib Mustafa duluan, nanti tak susul. Ingat ini, omongan beliau gitu. Biar aja sudah Habib Mustafa berangkat duluan, nanti kususul. Pikiran saya disusul ke kuburan, berangkat kita. Ternyata sebulan sebelum sebulan Habib Ali meninggal. Tak susul nanti ke kuburan, kata beliau. Baru saya paham, ternyata ucapan beliau nanti tak susul ke kuburan bukan nyusul mau takziah, mau meninggal juga. Tak susul. Jadi sudah sampai sebulan Habib Ali dengan Habib Mustafa. Nah, ini omongan mayit, Pak. Cuman kita yang gak paham. Biar aja sudah Habib Mustafa duluan dikubur, nanti tak susul. Nanti tak susul bayangan saya, karena sama takziah, kita ini mau kesana. Ternyata enggak, beliau menyusul meninggal juga. Sebab orang itu sudah dikasih paham setahun 140. Kalau sudah 40 itu wasiat. Man mata ala wasia mata syahidan. Siapa orang yang meninggal dia titip wasiat, matinya mati syahid. Biar orangnya sehat, mau meninggal dia kadang-kadang ngomong, kayak bilang orang ini kayak ngerancau, baik, karena dia sehat. Nah mungkin bang meninggal, ternyata subhanallah meninggal. 40 itu sudah jasad ini mayit, ujar Allah. Jadi malaikat maut itu 40 hari sebelum seorang hamba meninggal, data sudah dipegang. Jadi pian kalau 40 hari mau meninggal, data itu sudah dipegang sama malaikat pencabut nyawa. Jadi 40 hari setiap hari beliau tanya, "Ya Rab man akbit, siapa yang kucabut ya Allah?" Ujar Allah, "Undur ila sajaratil hayat." Eh malaikat, liatin tuh di pohon kehidupan. Jadi pohon seluruh manusia ini mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir itu ada di dalam pohon sajarah, namanya sajaratul hayat, pohon kehidupan. Jadi kalau orang kalau meninggal, Pak, pian tahu daun lah. Daun itu kalau mau lepas dari pohonnya, di antara daun sama pohon itu ada kayak nempel gitu, nah kayak dilem aja. Coba dilihat ujungnya daun mangga gak? Kan ada gini, kalau tek gini. Nanti suatu saat kayak lemnya lepas, dia

0: Maka jangan heran pagi betate bian berkisahan, tahu tak usuri dapat kabar berarti sudah parah ini.
1: Eh maafin aku lah kalau punya salah. Oh iya, sama-sama. Pas saya tidak bisa sholat jamaah lagi di sini. Loh kemana biar Pak Haji?
0: Kita tahu bujuran asar meninggal. Pantas dia ngomong besok tidak bisa sholat jamaah di sini lagi. Ternyata sorenya meninggal.
1: Jadi orang pas baik senyum dia melihat pahala sedekahnya, pahala sholatnya. Begitu dia tersenyum, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu, jangan takut, wala tazanu, jangan sedih, wa basiru, bergembira bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Begitu adun, dilihatkan dia di surga. Nih tempatnya, nih. Apalagi pas di situ dia bisa melihat Rasulullah. Tersenyum dia. Seret. Ada orang meninggal itu salam sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai habis. Berarti orang itu melihat Rasulullah. Ya. Nanti waktu dibangkitkan dari kubur, dia pun membaca itu, Pak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada juga yang mau meninggal, tak sadar ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Ada ibu-ibu meninggal gitu, Pak. Allah, baca itu terus. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna, berikan petunjuk kami ya Allah dengan mati husnul khotimah. Bi barakatihim, berkah orang-orang yang baik pas meninggal. Moga-moga kita semuanya meninggal husnul khotimah ya. Allahumma amin. Moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wa dunyal akhirah. Semuanya diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma anfa'na ma'alamdana wa'alimna bima yanfa'una. Allahumma ufir lana dhanubana wa liwalidina wa liwaladina ya Rabbal Alamin. Usulul khatimah inda inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fi dunia hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban. Shallallahu nabi lumi alhamdulillah rabbil alamin. Dikir sama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sun.
1: MHz. Suara budaya Benua Etam.
2: Dari Abu Zar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Kalimantan Timur.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan merusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih,
2: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
2: Kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
3: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
3: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara, kan, Ma?
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerandeng Sena dalam program Samarinda Hambat, Bu Sufendi akan menyajikan berbagai informasi tentunya seputar kualitas udara Samarinda dan sekitarnya, serta kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Kerandeng Sena untuk informasi pertama seputar kualitas udara Samarinda dan sekitarnya. Untuk wilayah Samarinda pada Hambat ini, untuk informasi terakhir diperbarui pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, berada di angka 62 atau masuk dalam kategori sedang dengan polutan utama yaitu PM2,5 dengan konsentrasi massa polutan di udara sebanyak 15 mikrogram per meter kubik. Untuk daerah selanjutnya berada di kawasan Balikpapan, di mana untuk kawasan Balikpapan pada Hambat ini untuk informasi terakhir diperbarui pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, berada di angka 175 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Untuk polutan utama kerandeng sana yaitu PM2,5 dengan konsentrasi massa polutan di udara sebanyak 89,2 mikrogram per meter kubik. Untuk informasi selanjutnya di wilayah Kota Bontang pada Hambat ini untuk informasi diperbarui terakhir pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, berada di angka 66 atau masuk dalam kategori sedang dengan polutan utama yaitu PM2,5 serta konsentrasi polutan di udara sebanyak 17 mikrogram per meter kubik. Disusul di kawasan Penajam, di mana pada Hambat ini untuk informasi terakhir diperbarui pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, berada di angka 63 yang masuk dalam kategori sedang, serta polutan utama yaitu PM2,5 dengan konsentrasi massa polutan di udara sebanyak 15,5 mikrogram per meter kubik. Dan yang terakhir adalah di kawasan Sangatta, di mana pada Hambat ini informasi diperbarui pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, yaitu berada di angka 68 yang masuk dalam kategori sedang dengan polutan utama yaitu PM2,5 serta konsentrasi massa polutan di udara sebanyak 18,2 mikrogram per meter kubik. Untuk seluruh wilayah Kerandeng Sena yang masuk dalam kategori sedang, adapun rekomendasi kesehatannya adalah mengurangi kegiatan aktivitas di luar ruangan bagi kelompok sensitif, kemudian menutup jendela agar udara kotor di luar tidak masuk ke dalam rumah, kemudian menggunakan masker bagi kelompok sensitif, dan menghidupkan penjernih udara bagi kelompok sensitif. Sedangkan untuk wilayah Balikpapan yang masuk dalam kategori tidak sehat, adapun rekomendasi kesehatan diantaranya banyak tidak melakukan aktivitas di luar, menutup jendela agar udara kotor di luar tidak masuk ke dalam rumah, kemudian menggunakan masker serta menghidupkan mesin penjernih udara. Demikian Kerandeng Sena seputar kualitas udara Samarinda dan sekitarnya. Untuk informasinya Bu Supendi kutip dari laman iqr.com. Tetap bersama kami Kerandeng Sena untuk nelinga informasi selanjutnya dalam program Samarinda Hambat di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Benar ya, Sai?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kembali lagi bersama dengan Bu Sufendi Kerandeng Sena di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Masih dalam program Samarinda Hambat Kerandeng Sena untuk menyajikan informasi selanjutnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Kerandeng Sena untuk informasi pertama di wilayah Kota Samarinda, di mana untuk informasi pada 9 jam yang lalu telah terpantau terjadi insiden sebuah truk molen yang terguling di kawasan Jalan Belimau. Kemudian untuk informasi selanjutnya, Kerandeng Sena untuk informasinya diunggah pada 1 jam yang lalu. Ini terpantau terjadi insiden laka lantas di Jalan Trikora Samarinda Seberang. Kemudian untuk informasi selanjutnya, Kerandeng Sena pada 10 jam yang lalu telah terjadi kebakaran hutan dan lahan atau dikenal dengan karhutla di kawasan Bayur dan Parak dengan rumah warga setempat. Kerandeng Sena untuk informasi selanjutnya, di mana pada 10 jam yang lalu ini terkait informasi pengurangan debit distribusi air yang disebabkan oleh pekerjaan relokasi pipa crossing DN 300 mm di lokasi drainase Jalan Juanda depan kantor Kementerian Keuangan Samarinda, di mana untuk estimasi pengerjaan yaitu selama 1x24 jam, terhitung sejak pukul 21 waktu Indonesia Tengah pada tadi malam. Untuk area yang kemungkinan terdampak, Kerandeng Sena di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Bangris, Jalan Rawasari, Jalan Abdul Wahab Syarani, Jalan MT Haryono, Jalan Kadri Uning, Perum Pemda, Perumahan Mediterania, Perum BAP, Pelayanan Booster Abdul Wahab Syarani, dan sekitarnya. Demikian Kerandeng Sena untuk berbagai informasi di wilayah Kota Samarinda yang busuk penikutip informasinya dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kerandeng Sena untuk informasi selanjutnya di wilayah Kutai Kartanegara, di mana pada 10 jam yang lalu tegaknya ini di kawasan Kutai Kartanegara ada sebagian daerah yang mengalami pemadaman listrik secara bergilir. Untuk informasinya, busuk penikutip Kerandeng Sena dari akun Instagram @info_kukar. Demikian Kerandeng Sena untuk berbagai informasi seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya yang busuk penikutip informasinya dari berbagai akun media sosial. Kerandeng Sena, nantikan perjumpaan Bu Supendi di jam 7 hambat hingga nanti merapat di jam 8 hambat dalam program Dendang Mahakam

0: Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Good to Great karya Jim Collins adalah hasil dari penelitian mendalam tentang bagaimana perusahaan-perusahaan yang biasa dapat bertransformasi menjadi perusahaan yang luar biasa. Collins dan timnya menganalisis berbagai perusahaan selama 15 tahun untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan yang luar biasa. Mereka berfokus pada 11 perusahaan yang berhasil melakukan transisi dari kinerja yang baik menjadi kinerja yang hebat, dan menemukan beberapa prinsip kunci yang membedakan perusahaan-perusahaan tersebut. Salah satu penemuan paling signifikan dari Collins adalah konsep kepemimpinan level 5. Pemimpin level 5 adalah individu yang memiliki kombinasi antara kerendahan hati dan ketekunan yang tinggi. Mereka tidak mencari perhatian atau pujian pribadi, tapi lebih fokus pada keberhasilan jangka panjang perusahaan. Pemimpin ini menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi mereka, dan seringkali memiliki visi yang jelas, serta kemampuan untuk menginspirasi tim. Collins menekankan pentingnya memiliki tim yang tepat. Perusahaan-perusahaan yang sukses tidak hanya merekrut orang-orang dengan keterampilan tinggi, tetapi juga memilih individu yang memiliki nilai dan tujuan yang sejalan dengan visi perusahaan. Filosofi ini dijelaskan dengan ungkapan, menempatkan orang yang tepat di bus yang tepat, di mana prioritas pertama adalah menemukan orang-orang yang tepat sebelum menentukan arah perusahaan. Salah satu prinsip kunci lainnya adalah fokus pada inti atau Hedgehog konsep. Perusahaan hebat memahami 3 hal penting: apa yang mereka cintai, apa yang dapat mereka lakukan dengan sangat baik, dan apa yang dapat menjadi sumber pendapatan utama mereka. Dengan berfokus pada pertemuan dari 3 lingkaran ini, perusahaan dapat menemukan strategi yang paling sesuai dan berkelanjutan. Buku ini juga menyoroti pentingnya budaya disiplin dalam organisasi. Collins menunjukkan bahwa perusahaan yang sukses tidak hanya memiliki strategi yang baik, tetapi juga disiplin dalam pelaksanaan. Budaya disiplin menciptakan lingkungan di mana semua anggota tim merasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Ini membantu menghindari kebiasaan buruk dan memastikan bahwa semua tindakan selaras dengan visi perusahaan. Teknologi dianggap sebagai alat yang dapat mempercepat pertumbuhan, bukan faktor penyebab utama. Perusahaan-perusahaan hebat menemukan teknologi untuk mendukung dan memperkuat strategi inti mereka, bukan sekedar mengejar tren teknologi tanpa arah. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai penguat dan bukan sebagai pendorong utama transformasi. Perusahaan yang berhasil beralih dari baik menjadi hebat memiliki fokus yang kuat pada hasil jangka panjang. Mereka tidak tergoda untuk mencari keuntungan instan atau hasil jangka pendek. Sebaliknya, mereka berkomitmen pada visi yang lebih besar dan bersedia untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Buku Good to Great memberikan wawasan berharga tentang bagaimana perusahaan dapat mencapai kesuksesan yang luar biasa melalui prinsip-prinsip kepemimpinan yang kuat, tim yang tepat, fokus strategis, dan disiplin dalam budaya organisasi. Collins menawarkan kerangka kerja yang jelas bagi pemimpin bisnis untuk mengevaluasi dan meningkatkan performa organisasi mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan tidak hanya dapat bertahan dalam lingkungan yang kompetitif, tetapi juga berkembang dan mencapai tingkat keberhasilan yang lebih

Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi para pemimpin dan manajer yang ingin mengubah perusahaan mereka dari baik menjadi hebat. Demikian esensi buku berjudul Good to Great, karya Jim Collins. Dari RRI untuk Indonesia.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kroan deng sana. Memasuki Oktober 2026, Kalimantan Timur akan diramaikan sejumlah agenda seni, budaya, pariwisata, dan otomotif di Samarinda, Balikpapan, hingga Berau. Sedikitnya 4 event besar tercatat dalam kalender kegiatan Dinas Pariwisata Kaltim. Samarinda menjadi lokasi Borneo International Fashion Festival atau yang dikenal dengan BIFF 2026 pada 1 hingga 4 Oktober di Odah Etam. Festival fashion internasional pertama di Kaltim tersebut mengangkat wastra lokal dengan ikon kupu-kupu raja, disertai gelar wicara, loka karya, dan pertunjukan runway. Samarinda juga menjadi tuan rumah Honda Bikers Day Regional Kalimantan pada 3 Oktober 2026 di Gor Kadri Uning serta Pariwisata Fest 2026 yang berlangsung hingga 4 Oktober. Sementara di Balikpapan, IIMS Grage 2026 dijadwalkan pada 21 hingga 25 Oktober di Penta City Mall dengan menghadirkan berbagai kendaraan termasuk kendaraan listrik. Di Berau, agenda budaya pesisir Mak Lami-Lami Lahatku akan digelar di Kampung Tanjung Batu sebagai lanjutan rangkaian Berau Ethno Carnival. Beragam kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda pariwisata dan ekonomi kreatif Kaltim pada triwulan terakhir 2026.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
3: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
4: 2 hours later.
3: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi mau kelar.
5: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana dan selamat merayakan Hari Kesaktian Pancasila yang juga bertepatan dengan hari ini kerandeng sana, Kamis 1 Oktober 2026. Tentu kerandeng sana Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung ya bagi kerandeng sana yang tentunya neringa kami di RRI Penumpang Samarinda, baik di wilayah Provinsi Kalimantan Timur melalui 98,4 FM ataupun bagi kerandeng sana yang neringa kami dari Sabang sampai Merauke tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store yang ada di iOS. Baik kerandeng sana, untuk menyikat waktu yoh perjumpaan etam pada hambat ini langsung saja nih, sudah ada yang ingin bergabung bersama kami. Namun sebelum itu kerandeng sana, dalam program Dendang Mahakam Bu Supendi akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Dan bagi kerandeng sana yang nak bergabung silakan untuk dapat menghubungi kami di nomor kami 0541-7272656 ataupun di nomor WhatsApp kami 0811-5819-984. Baik kerandeng sana, Bu Supendi langsung menyapa yang ada di telepon 7272656. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, salam budaya.
0: Siap, Busu. Ini dengan Busu siapa, di mana Busu?
1: Busu Ato.
0: Oh, Busu Ato. Busu mau minta lagu apa nih, Busu? Mau minta lagu apa nih, Busu? Hambat ini.
1: Lagu anu aja, lagu ini apa sih namanya? Semalam di Tabang.
0: Ah, Semalam di Tabang. Boleh salam sapanya, Busu, singkat ini aja.
1: Iya, masih sakit Busu.
0: Semoga cepat sembuh Busu.
1: Iya. Anunya untuk siapa? Busu Abdul Rahim. Busu Mesran. Sukutai. Mbok Rini, Mbok Eka. Siapa lagi tuh? Yang cerita itu siapa?
0: Busu Sulaiman.
1: Ah, Busu Sulaiman. Salam kenal. Untuk semua aja.
0: Siap Busu.
1: Pendinya kan itu ya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Baik, itu tadi kerandeng sana dari Busu Ato yang ada di Muara Badak Kutai Kartanegara. Langsung Busu Pendi menyapa ke telepon berikutnya yang ada di telepon WhatsApp kami kerandeng sana yo. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu.
2: Lagunya ini aja, Busu. Anam Bulan.
0: Anam Bulan, mantap
2: ya, nih. Saya sapa dulu, Busu, ya. Silakan, Busu. Kan Busu Ibus, rupanya masih dengari Busu Ibus yang ada di Palaran itu, Busu.
0: Oh,
2: Palaran
0: udah.
2: Kah, Bukuan, kah? Terus itu ada, siapa lagi? Mbok Yuli, Mbok Busu Syukur, Jurak Hamdan, Busu Amar Riyadi. Busu Ijuar. Terus itu yang lagi sakit kawan saya, Busu. Malam tadi saya pergi situ, Busu. Pak Kato, Busu. Nah. Pak Kato sakit, Busu.
0: Iya, Pak Kato.
2: Demam asmaranya, Busu, hai.
0: Aduh, hai. Iya.
2: Demam asmara, Busu Kato. Terus itu Mbok Yul tadi sudah. Ada sudah. Busu Dehem dengan Busu ini Rico, sudah bersepeda Busu, saya tidak bisa bersepeda Busu, soalnya subuh tadi apa ada yang dibeli Busu.
0: Iya Busu.
2: Daging ini sedang motong-motong daging Busu, lagi masakan ini orang ini Busu. Busu, terima kasih Busu ya.
0: Sama-sama Busu.
2: Lagu ini kan buano Pak Kato atau Busu Kato ya. Yang dimuang dalam, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
2: Lagi teman marahnya Busu. Terima kasih Busu Pendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Busu Pendi menyambungkan ke penelpon selanjutnya kerandeng sana di 7272656, ini sudah ada yang sedari tadi gabungan di pesan singkat WhatsApp kami kerandeng sana ya, bersama dengan Bunda Ayulin. Assalamualaikum perempat RRI Samarinda. Busu Pendi salam budaya, budayakan salam. Awal bulan Busu Pendi pada hari ini Kamis 1 Oktober 2026, semoga lebih baik dari bulan kemai, segera membaik kondisi tanah air, amin amin amin ya robbal alamin. Salam buat semua yang ada di perempat RRI Samarinda, sehat seberataan yo, dimudahkan dilancarkan urusannya, amin. Untuk kok Mbok ini Busu, di atas Busu yang di bawah jadi Mbok. Untuk Bu Su yang lagi siaran, terima kasih sama-sama Mbok Ayulin. Selamat hambat, jangan lupa sarapan, tetap bahagia dan semangat merdeka. Kemudian ada juga Kerandeng Senak yang gabungan di pesan singkat WhatsApp kami. Ini bersama dengan Mama Adifa ini di Saliki Muara Badak. Wah, ini salam kenal ya untuk Mama Adifa. Ini karena baru pertama kali nih Bu Su pendin telinganya yo. Assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam. Request lagu nih Bu Su Pendi, Burung Pipit, Mun Nyandi Ade, Umpatan Maha. Oke siap, nanti Bu Su Pendi carikan dulu yo. Burung Pipit, ih sukanya Burung Pipit ini. Salamnya Gastan Seberatan HJ. Salam kenal dari Mama Adifa Adifa, terima kasih sama-sama Mbok Ayu. Mbok siapa tadi? Mbok Mama Adifa. Baik, Kerandeng Sana di penelpon, bukan penelpon berikutnya, di pesan singkat selanjutnya. Ini bersama dengan Mbok Titin yang ada di Jalan Kemakmuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat Bu Su Pendi, salam budaya, budayakan salam. Mbok Titin yang ada di Jalan Kemakmuran hadir. Lagunya Sorangan Banjar. Oke, nanti Bu Su Pendi carikan dulu ya Mbok Titin. Salamnya untuk Bu Su Mamat, Bu Su dari Bu Su siapa ini? Bu Su Mamat, kemudian Bu Su Anto, Nek Ilas, Bunda Fatma dan segalanya. Salam sehat selalu. Terima kasih sama-sama Mbok Titin di Kemakmuran. Baik, Kerandeng Sana langsung ke penelpon berikutnya di 7272656. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Wah, sudah terputus, padahal tadi bos si Bu Su Pendi ditahan, Su Pendi lari sih dayo. Baik, Kerandeng Sana langsung ke penelpon berikutnya yang sudah bergabung di 7272656. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam budaya,
0: budayakan salam. Semangat betul pagi hari ini.
3: Iyalah.
0: Ini kayaknya udah sarapan nasi kuning ini.
3: Belum.
0: Oh, belum. Mbak Yuli, mau minta lagu apa nih Mbak Yuli?
3: Lagunya aku mau dengerin. Ini aja.
0: Apa itu?
3: Pengangguran.
0: Apa pengangguran?
3: Ya.
0: Sebentar, Bu Su Pendi carikan dulu.
3: Ya.
0: Oke, boleh sama-sapanya.
3: Salam-salam ya. Salamnya ada Bu Su Mamat tadi ya, selamat hambat. Ada Bu Su Abdul Rahim, Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Iis, Bu Su Rinjani, terus Bu Su Kutai. Terus Julak Sanurdeng. Mboknya Mbok Reni, Mbok Eka, Mbok Nana, Mbok Sanawia. Mbok Mutrika sudah belum?
0: Mbok Mutrika belum.
3: Mbok Mutrika. Terus Nek Ilas. Salamnya buat galanya aja sudah.
0: Siap Mbok Yul.
3: Mbok Mutrika.
0: Iya.
3: Minta nomornya boleh enggak?
0: Nah, itu Mbak Mutrika. Ini enggak lama Bu Su Pendi samperin nanti rumahnya. Dekat juga soalnya.
3: Oh iya, Kak?
0: Oh, kemarin sempat ke Dini datangi saya di masjid.
3: Kenalan dong.
0: Nah, tuh. Ayo Mbak Mutrika muncul yuk.
3: Ya sudah, salamnya buat galanya aja.
0: Sama-sama.
3: Nah, tak tunggu lagunya Bu Su ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang mau gabungan tadi Kerandeng Sana yo. Baik, Kerandeng Sana itu tadi. Wah, ini mungkin sudah rame benar nih. Mungkin satu aja lagi Kerandeng Sana untuk salam sapa, karena memang untuk lagunya sudah banyak benar nih yang akan dipusingkan pada hambat ini ya. Bu Su Pendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya salam.
0: Siap, Bu Su Misran.
4: Ya, ini, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Sehat selalu, murah rezeki.
4: Amin.
0: Burung pipit, burung kenari. Bu Su Misran harus semangat pagi.
4: Amin.
0: Bu Su.
4: Lain.
0: Apa itu?
4: Burung pipit masuk dalam gudang, ya kan?
0: Iya, grecek.
4: Matanya sempit, nyaman dipandang.
0: Mantap.
4: Biasa aja.
0: Iya.
4: Waktu aja Bu Su Pendi ya.
0: Siap Bu Su.
4: Sempat kami minta lagunya nih.
0: Sudah disempat ini Bu Su.
4: Mohon maaf.
0: Sama-sama aja maha boleh.
4: Buat Bu Su Tato. Bu Su siapa lagi? Yang di Muara Badak.
0: Bu Su Ato.
4: Bu Sartos, semoga cepat diangkat penyakitnya, semoga sehat, Bu Sartos.
0: Amin.
4: Bu Sukutai, Bu Suhaja, Bu Suhazurahim, Bu Suhazawa, Bu Suhazawa, Bu
0: Suhazawa. Amin.
4: Buat Bu Reninya, yang di Seribu Pulau Pinang itu siapa namanya?
0: Ada Mbak Mutrika.
4: Oh, Mbak Mutrika, Bunda Yuli, ya semuanya, baik-baik, terima kasih Bu Supendi.
0: Sama-sama Bu Su.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mentang-mentang masih selamat pagi, jadi harus semangat pagi ke Randeng sana ya. Baik, Randeng sana ini berhubung memang lagu-lagunya belum dipusingkan, khawatir kalau nanti Bu Supen diterima lagi untuk salam sapa, nanti lagunya disempat terpusingkan semuanya ke Randeng sana ya. Jadi kalau mau gabungan, boleh gabungan di laman Facebook kami Maha, ataupun di pesan singkat di WhatsApp kami ke Randeng sana. Karena ini tadi tegaknya di laman Facebook juga sudah ada nih yang gabungan ke Randeng sana ya, para pendengar tentunya. Nanti akan Bu Supendi sampaikan siapa-siapa aja sih yang sudah gabungan bersama kami ke Randeng sana ya. Untuk itu tetap bersama kami, jangan berpindah kanal, tetap di RRI Purwosari Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
1: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kerandeng sana demikiannya perjumpaan Etam dalam program Dendang Mahakampus. Sepedi mengucapkan terima kasih banyak kepada Kerandeng sana yang sudah gabung bersama kami untuk menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Namun Kerandeng sana seperti yang telah Bu Supendi sampaikan di perjumpaan sebelumnya bahwa juga sudah ada yang gabungan nih. Banyak sekali yang gabungan di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda. Di antaranya ada Bu Suedi Johan dari Damanhuri Samarinda yang salamnya sudah Sida kirimkan melalui akun Facebook Kerandeng sana yo. Di antaranya ada Ngatminara, Mariana Juna, kemudian ada Maulana Ina, kemudian Abah Ali Balimau, dan masih banyak lagi Kerandeng sana yo. Kemudian juga sudah ada yang gabungan tadi bersama dengan Prista Hussein di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda. Kerandeng sana, dan ada juga tadi yang gabungan melalui pesan singkat di WhatsApp kami bersama dengan Bok Reni yang kali ini umpatan maha Kerandeng sana yo, serta bersama dengan Bok Mudrika yang tentunya umpatan maha melalui pesan singkat di WhatsApp kami Kerandeng sana. Kerandeng sana, nantikan perjumpaan Etam selanjutnya, jadi masih bisa dapat gabungannya bersama kami di RRI Perempat Samarinda di jam 8 hambat nanti hingga merapat di jam 9 hambat dalam program Halo Benua Etam. Tetap bersama kami Kerandeng sana, dan sana masih nelinga satu lagu lagi yaitu Pengangguran dari Wahyu Pratama.

dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Hambar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Dinas Pariwisata Kaltim menggelar workshop masakan khas Kaltim dalam rangkaian Pariwisata Fest 2026 di Mall Lembuswana Samarinda pada Rabu 30 September 2026. Kegiatan tersebut mengangkat kekayaan kuliner daerah, khususnya berbagai sambal khas Kutai. Sekitar 100 peserta dari Dharma Wanita Persatuan Pemprov Kaltim mengikuti workshop dan menyaksikan langsung proses pengolahan sambal berbahan lokal. Salah satu kuliner yang diperkenalkan adalah sambal raja yang lekat dengan tradisi masyarakat Kutai. Pelaksana Harian Sekretaris Dispar Kaltim, Dahlia, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperluas pengetahuan masyarakat sekaligus mendorong pelestarian resep tradisional. Chef Aryo sebagai narasumber memperagakan pengolahan sejumlah sambal dengan bahan seperti udang, terong, kucai, bawang, dan sayuran. Peserta menilai kegiatan tersebut menambah pengetahuan mengenai keragaman kuliner Kaltim yang belum banyak dikenal. Dispar Kaltim mendorong kuliner tradisional terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus potensi wisata kuliner daerah. Demikian Hambar Etam pada kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.